agak masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka ya, Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Ishak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan

0: tidak pernah kalah, tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih sebenarnya.
1: Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan kedua jadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: tidak menjadi starter, dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya. Selamat efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target. Ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain lain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat 3 terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di satu. Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Iya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar ini seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia, mereka harus memikirkan even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan. Ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bung? Kalau mereka lolos nanti.
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2. Sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Carstorp jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 menyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi

0: di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castom entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membandingkan Castom kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga, sampai berapa kali juga terjatuh ini, Bu?
0: Ya justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
1: Elanga di situ.
0: Elanga juga lebih leluasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang, gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar. Tidak memberi assist tapi dia membuka ruang bagi Rizko Doan maupun Tanaka untuk melakukan penetrasi dan memberi umpan ke depan. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah tim ketika mereka macet. Striker tidak harus minta gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka. Dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan. Misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga yang akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti nih, Bu?
0: Ya saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin di diganti di babak pertama tadi oleh Taniguchi. Yang pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Rizko Doan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga duet oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Ao Tanaka lebih terlihat Ao Tanaka ya, tetapi memang ya mungkin Daichi Tanaka Daichi Tamada dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain gelandang bertahan seperti itu.
1: Ya, baik Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
1: Jepang versus Swedia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
3: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
4: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
2: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026, dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
0: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan, kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana ini, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan, angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
0: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa gitu. Ya, kita fasilitas seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Iya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
0: ya,
2: termasuk mungkin nanti kita nanti didukung di, dengan adanya nobar nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 6,35, iya.
0: Oke.
2: Makanya dari perputaran apa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya. Di pemerintah Kabupaten Pacitan, kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat, itu disewakan pada masyarakat. Caranya, salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya. Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah-indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Mas?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
0: Argentina, ya?
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda itu.
0: Iya. Berarti berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini, ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
0: terutama
2: waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
0: Iya. Baik, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Mas. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita. Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai

menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tadi kami berbincang dengan pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Bapak Mahmud, yang menceritakan euforia Piala Dunia 2026 di daerah Pacitan, di mana diimbau agar banyak masyarakat yang menyelenggarakan nobar. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah memiliki lisensi secara izin, secara komersial, ada dua titik. Kemudian di Kecamatan Kelurahan, karena ini memang untuk masyarakat, dan hampir seluruh kecamatan dan kelurahan juga telah menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Karena memang Piala Dunia selalu dinanti dan selalu diminati oleh banyak masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, di mana pecinta sepak bolanya cukup besar, sehingga industri makanan dan minuman atau sektor UMKM makanan dan minuman diharapkan dan juga tadi disampaikan tumbuh dengan signifikan karena banyaknya perputaran ekonomi di sektor tersebut. Demikian pula sektor lainnya seperti fashion jersey pun juga menjadi andalan untuk dapat terjadi perputaran ekonomi di sana. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang dengan pelaku usaha jersey di Kota Ambon, juga menceritakan hal yang serupa. Antusiasme warga diikuti dengan pembelian jersey dari tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini. Kalau di daerah Anda bagaimana? Anda juga dapat menceritakan kepada kami untuk euforia Piala Dunia, seperti apakah kegiatannya dan bagaimana kegiatan nobar mungkin yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, yang tentu melibatkan masyarakat luas dan juga melibatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada. Dan silakan sampaikan juga informasi yang Anda miliki ataupun juga kegiatan nobar di tempat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program magang nasional atau magang HAP 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, uang saku bagi para peserta magang nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban atau burden sharing dengan perusahaan mitra, sebagaimana sempat diwacanakan beberapa waktu yang lalu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerja bersama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Aditya Prabowo melaporkan. Adit,

0: Para pendengar RR ini mungkin Anda berada, saat ini berada di Denpasar, Bali, di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPF Fairul Nishatan, menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerjasama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA terus memperkuat sistem penanganan korban kekerasan di Indonesia terhadap perempuan dan anak melalui integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga. Berikut keterangannya.
1: Di mana ya kalau Kemensosnya, dinas sosialnya penuh, kita bisa ke LPSK ataupun bisa ke UPTD kita gitu. Jadi layanan masing-masing ada, tapi integrasi itu yang saya bilang kita tuh sangat perlu duduk bareng, bukan membuat sebuah rapat sekali habis itu masing-masing bekerja, tapi kita harus punya timeline. Setiap minggu kita kembali kepada kasus ini sampai di mana.
0: Ada Veronica Tan juga menyebut bahwa sistem tersebut akan terus memantau perkembangan setiap kasus sejak laporan diterima oleh pihak penegakan hukum. Kemudian dengan demikian seluruh pihak terkait dapat mengakses perkembangan penanganan tanpa lagi mengandalkan laporan manual. Veronica juga menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme pembiayaan visum bagi para korban kekerasan. Pemerintah juga sedang menyusun regulasi agar korban segera memperoleh layanan visum dan fasilitas kesehatan terdekat tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan. Dari Denpasar, Bali, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Aditya. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di salah satu laboratorium milik Kementerian Kehutanan di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat, di mana Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia, di mana langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut memang dikatakan langsung tadi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, di mana ia mengatakan tata kelola atau governance merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari.
4: Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi. Fragmentasi tidak selalu tutupannya yang kelihatan, tapi juga karena statusnya. Sebagai gambaran, banyak juga wilayah-wilayah kawasan hutan yang sebetulnya dia itu tidak kompak di tengah-tengah.
3: Dan di juga benar, karena menurut pengelolaan kawasan hutan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial, lalu juga masyarakat hukum adat, pelaku usaha pemegang perizinan usaha, hingga kesatuan pengelolaan hutan atau KPH sebagai manajer tapak di daerah. Laksmi juga tadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran hutan, melainkan fragmentasi kawasan hutan yang membuat pengelolaan menjadi semakin kompleks. Ia pun mencontohkan banyak hamparan hutan yang secara fisik memang terlihat menyatu namun memiliki status lahan berbeda. Sebagian masih berstatus kawasan hutan, sementara sebagian lainnya telah berubah menjadi area penggunaan lain atau APL akibat perubahan tata ruang. Demikian pendengar laporan dari kawasan Bogor, Jawa Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan cek kesehatan gratis untuk saat ini hipertensi menjadi temuan terbanyak. Sri Wahyuni dari RRI Jambi melaporkan. Wahyuni.
5: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kemudian ke kecamatan, kelurahan, serta ke komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG yang selama ini dilaksanakan, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih memiliki cakupan yang cukup tinggi, bahkan menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menurut Rini, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Berikut penjelasannya. Pendengar ini juga menyebutkan bahwa penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan berkalori tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
7: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
8: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
9: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
8: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
9: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan, karena membandingkan manusia dengan hewan.
8: Jadi gak boleh ya, Ma?
9: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
8: Iya, Mama.
7: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
8: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
9: Rizky?
7: Gak ada kok.
8: Oh, tadi.
10: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
11: Kilas Berita.
12: Menteri Sosial Saifullah Yusuf terus mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik sekolah rakyat. Persiapan meliputi kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, hingga program pembinaan agar siswa dapat beradaptasi dengan baik sebelum memulai kegiatan belajar. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem sekolah berasrama. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat serapan produk peternak mandiri melalui berbagai program pemerintah. Langkah itu ditempuh untuk menjaga harga ayam dan telur tetap menguntungkan di tingkat peternak. Penguatan serapan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Gerakan Pangan Murah atau GPM, hingga usulan bantuan pangan. Kebijakan tersebut dibahas ketika Bapanas menerima audiensi Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia atau Permindo pada Rabu lalu. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edi, mengatakan pemerintah berupaya memperkecil selisih harga ayam di tingkat produsen dan konsumen karena menurutnya harga yang terlalu jauh akan merugikan peternak. Dan juga dikatakan bahwa Bapanas kembali mengusulkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam. Program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga di pasaran.
14: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
15: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
14: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
15: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
14: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
15: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan untuk menindaklanjuti kebutuhan peningkatan sarana pengairan untuk mendukung sektor pertanian di daerah tersebut. Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh melaporkan. Tisi.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Cudli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
3: Waduh, ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
2: Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya, apa sih?
5: Itu tuh tangannya, ternyata dia buntung loh, pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot, kalau enggak mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
7: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
8: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
7: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
8: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
7: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
8: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
7: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
8: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
7: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
8: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
9: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
10: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan, pemerintah terus memperkuat penegakan aturan dalam penerapan PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak melalui pengawasan terhadap kepatuhan platform digital dalam menjalankan perlindungan bagi pengguna anak. Mutia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat aturan tertulis tetapi juga menilai langkah nyata yang dilakukan platform digital termasuk jumlah akun anak yang telah mendapatkan intervensi perlindungan serta menerima laporan penilaian risiko dari 200 platform terkait keamanan pengguna anak. Selain itu PP Tunas juga menerapkan sistem berbasis risiko dengan membedakan tingkat keamanan setiap platform digital sehingga layanan berisiko tinggi akan mendapat pembatasan lebih ketat, sementara platform yang lebih aman diharapkan terus meningkatkan perlindungan agar menciptakan ruang digital yang lebih ramah bagi anak. Rencana hadirnya Sekolah Garuda di Kalimantan Utara membuka peluang besar bagi pelaku UMKM dan industri kreatif lokal sehingga Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Utara mulai menyiapkan berbagai langkah untuk mendorong usaha daerah agar mampu terlibat dalam kebutuhan sekolah tersebut. Ketua Dekranasda Kaltara, Rahmawati Zainal mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan identifikasi terhadap berbagai pelaku usaha yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan Sekolah Garuda, mulai dari produk kerajinan seperti seragam batik, atribut sekolah, cenderamata, hingga pangan olahan berbahan lokal. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong UMKM agar lebih siap melalui pendampingan, sertifikasi produk, akses permodalan, hingga perluasan pasar, sehingga pelaku usaha lokal dapat meningkatkan daya saing dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan tidak ada dukungan dari negara-negara teluk terkait rencana penerapan tarif atau biaya atas penggunaan Selat Hormuz karena kawasan tersebut merupakan jalur perairan internasional. Selain itu Rubio mengatakan Amerika Serikat akan mempertimbangkan kepentingan negara-negara teluk dalam proses negosiasi dengan Iran termasuk menjaga stabilitas, keamanan, dan hubungan kerjasama di kawasan tersebut. Sementara itu Rubio juga mengatakan rencana dana rekonstruksi untuk Iran senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat belum menjadi pembahasan utama dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk proses negosiasi antara Israel dan Lebanon yang dinilai menjadi langkah penting setelah 3 dekade tidak ada pembicaraan langsung. Informasi dari dunia olahraga, Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut gelandang Inggris Elliot Anderson pada bursa transfer musim panas 2026-2027 setelah kedua klub menyelesaikan proses negosiasi dalam beberapa pekan terakhir. Transfer tersebut diperkirakan bernilai hingga 130 juta pound sterling atau sekitar 3,08 triliun rupiah setelah Manchester City mengajukan tawaran baru yang membuat Nottingham Forest bersedia melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Sementara itu, Anderson masih membela timnas Inggris di Piala Dunia 2026 dan akan menyelesaikan kepindahannya setelah turnamen berakhir. Sedangkan Manchester City juga masih mencari pelatih baru usai kepergian Pep Guardiola dengan Enzo Maresca menjadi kandidat terkuatnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
8: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
9: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
10: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
9: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
10: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan, karena membandingkan manusia dengan hewan.
9: Jadi nggak boleh ya, Ma?
10: Nggak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
9: Iya, Mama.
8: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
9: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
10: Rizky?
8: Gak ada kok.
9: Oh, Rotodi.
11: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
13: Cih, yang mau merit. Biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
12: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
13: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
12: Terus aku harus ngapain?
13: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
12: Kok banyak banget sih?
13: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
14: Indonesia menyapa pagi.
15: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan dapat disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, kemudian diikuti nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi dan akan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan tema perbincangan yang akan kami hadirkan. Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah. Jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
6: Wawancara Pro 3.
15: Pak Marindo, selamat malam. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf. Selamat pagi, Pak. Iya. Kabar ya. Baik, Pak Marindo ya.
16: Iya.
15: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
16: Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Kami dari Pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Mm-hmm. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Iya. Begitu Mas. Iya.
15: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
16: Kalau sementara ini 2 titik, tapi mm-hmm. kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi yeah. pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD,
15: okay.
16: itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
15: Oh, jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini, sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
16: Ya, yeah, tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, mm-hmm. kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, iya. ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya.
15: Yeah.
16: Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKR W Halim itu setiap hari ya.
15: Setiap hari.
16: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi,
15: ya.
16: Kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
15: Iya. Dini hari
16: malam
15: sama pagi
16: dengan pubu.
15: Iya.
16: Iya. Mm-hmm. Itu tiap hari Pak. Sampai hari dengan setiap hari Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
15: Wow. Tentunya. Iya. Ada evaluasi Pak sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri Pak?
16: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh ya, subuh dini hari iya. kadang-kadang iya. begitu kan. Nah, ini memang segmentasinya ini memang agak unik. Karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
15: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
16: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena iya. Kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
15: Iya. Gitu. Antusiasme antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya
16: alhamdulillah antusiasme cukup baik, mm-hmm. masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
15: waktunya
16: ya sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
15: Iya. Dan bagaimana gitu. Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak. Gimana itu Pak?
16: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala mm-hmm. Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Mm-hmm. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
15: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
16: Iya, free, semua free. Tapi
15: ya?
16: Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
15: Iya, iya loh Pak. Itu kan gimana? Mereka kan momentum.
16: Iya.
15: Justru ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
16: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong. Gitu.
15: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
16: fasilitas
15: free gratis.
16: Fasilitas nobar semuanya free.
15: Ya tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
16: jajan
15: ya.
16: Jajan di tempat nonton bareng bola.
15: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
16: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder, kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
15: Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya? Walaupun fase grup terakhir ya saat ini, tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini,
16: Pak. Oh iya, pasti, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa, perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
15: Seperti apa yang itu, Pak? Bocorannya, Pak?
16: Ya. Gimana?
15: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
16: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
15: Untuk hadir
16: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semua kita minta hadir.
15: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
16: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
15: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana, Pak? Bagi
16: ASN. Nanti dengan surat, ya.
15: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
16: Oh, enggak
15: harus, perlu ya.
16: Enggak perlu.
15: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
16: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
15: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama
16: alhamdulillah
15: di, sudah terasa
16: bisa ini, nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
15: Iya.
16: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin,
15: ini
16: malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
15: Oke, Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
16: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM, karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
15: Oke, terakhir mungkin ada imbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
16: Ya baik, sebagai staris daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
15: Baik.
16: Kira-kira begitu.
15: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
16: Salam sehat, selamat pagi.
15: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
17: Wawancara Pro 3. memori kolektif bangsa.
18: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
19: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
20: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
17: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
21: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Legislator DKI mengakui program 103 sekolah swasta gratis belum maksimal karena masih permulaan. Rizky Basuki melaporkan. Rizky.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menilai pelaksanaan program 103 sekolah swasta gratis di ibu kota masih belum berjalan maksimal. Kendati demikian, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Suki, memaklumi kendala tersebut lantaran program pembebasan biaya pendidikan itu baru memasuki tahap awal implementasi. Suki menyatakan, masa permulaan program selalu dihadapkan pada berbagai tantangan adaptasi. Demikian disampaikan Suki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Kalau kita kan orientasinya pelayanan optimal, ya kalau 103 mah ya belum apa-apa. Ya sekolah swastanya kan masih banyak. Ada kenyataannya kan masih banyak juga anak yang putus sekolah, anak yang nggak kebagian

0: Di Ansyarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan. Alwan.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI di mana berada, pemerintah provinsi Sumatera Barat
0: ya, Alwan, mohon maaf terputus-putus suara Anda. Halo Alwan. Ya, Alwan, suara Anda terputus-putus. Halo. Mungkin bisa diulang. Terputus-putus tadi, Alwan. Silakan.
1: Iya, halo.
0: Ya, silakan. Tadi terputus-putus suara Anda.
1: Oke.
0: Ya, Alwan, kami coba hubungi Anda kembali ya. Masih terputus-putus suara Anda. Nanti kami hubungi kembali untuk dapat Anda lanjutkan laporan Anda. Baik pendengar, kami nanti akan hadirkan laporan dari reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, mengenai Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah mengusulkan optimalisasi, dan nanti selengkapnya reporter kami akan melaporkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tentu beberapa reporter kami lainnya juga masih akan menyampaikan informasi terkini dari berbagai daerah di tanah air, termasuk nanti dari RRI Medan pun reporter kami juga akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kami akan mencoba kembali untuk menuju ke reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan. Ya, Alwan, silakan.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI di mana berada. Kan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan di dalam penyalurannya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Mahyeldi Ansyarullah dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Atas dasar itu, Gubernur Sumatera Barat juga mengusulkan adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran personil TNI dan Polri untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan. Berikut kutipan Gubernur Mahyeldi terkait pengawasan BBM subsidi.
2: Atas itu, taruh TNI, Polri, di SPBU, gaji sebagai migas, sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
1: Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengakui sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lantas daerah hingga penguatan sistem digitalisasi distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, rekomendasi lain yang mengemuka dalam formulir tersebut antara lain validasi data kendaraan berbasis QR code, integrasi pencatatan nomor polisi serta peningkatan akses data bagi pemerintah daerah dan aparat terkait. Dari sisi distribusi, Pertamina Patraniaga juga memastikan seluruh SPBU di Sumatera Barat telah menerapkan sistem digitalisasi untuk mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di ranah minang. Demikian laporan kami dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alwan Marfauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Evaluasi

0: Magang Nasional Angkatan Pertama menunjukkan hasil yang nyata. Lebih dari 5.000 peserta langsung direkrut menjadi karyawan. Dan pemerintah juga menyiapkan dukungan besar untuk keberlanjutan program ini. Dan bagaimana arah kebijakan pemerintah agar program ini sukses dalam jangka yang panjang? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan peserta Magang Hub Batch 2, Wardah Mariani Salmi.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Mbak Warda.
2: Halo, selamat pagi Mas.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya berapa lama ikut magang HAP ini?
2: Aku ikut magang HAP itu selama 6 bulan karena kan ketentuan dari pemerintahnya itu 6 bulan.
0: Mm-hmm. 6 bulan. Itu. Iya,
2: ya,
0: bisa cerita pengalaman mendaftar kemudian sampai masuk kerja itu gimana sih?
2: Oke, jadi sebenarnya aku awalnya nggak niat untuk daftar ini karena waktu itu aku baru selesai wisuda. Aku wisuda itu di bulan November.
0: Oke.
2: Cuman, ya waktu itu sih teman aku tuh maksa aku buat daftar karena dia itu udah daftar duluan di B1 dan dia lolos.
0: Mm-hmm.
2: Terus setelah itu aku coba nih, oh. Kayaknya ini menarik untuk dicoba. Akhirnya aku coba bikin akun, terus apply. Itu pun apply-nya H-1.
0: H-1?
2: Tapi ternyata alhamdulillahnya lolos.
0: Oke, iya. Kok selain tadi dari informasi dari teman tadi, apa sih yang membuat Mbak Wardah ini tertarik untuk ikut magang nasional?
2: Yang bikin menarik itu sih apa ya? Mungkin yang pertama pengalaman yang nanti bakal aku dapetin. Terus yang kedua juga kayak benefit yang dikasih sama pemerintah itu cukup menggiurkan sih menurut aku.
0: Oke, tapi proses seleksinya gampang dipahami nggak?
2: Gampang kok, alurnya gampang banget. Kayak yang pertama kita kan bikin akun dulu. Setelah bikin akun baru kita dikasih spare time untuk daftar. Nah waktu itu aku daftar di H-1 itu cuma bisa nge-apply dua perusahaan. Aku waktu itu nge-apply dua dan yang dapat interview itu cuma satu di yang tempat aku.
0: Oke, di mana itu kalau boleh tahu?
2: Aku di PT Alfa Beauty Kosmetika, kantornya ada di Sunter.
0: Ya, jadi prosesnya gampang. Waktu itu daftarnya dua tetapi yang dipanggil atau yang ini cuma satu ya di situ ya.
2: Ya, tapi selama proses itu sebenarnya ada yang bikin susah sih.
0: Apa itu?
2: Website-nya tuh kadang dia error terus gitu.
0: Website-nya?
2: Iya, kadang kita udah nge-up profile kita nih. Terus tiba-tiba nanti profile-nya keganti sendiri, jadi ke yang lama lagi.
0: Dan itu memang dialami teman-teman yang lain juga?
2: Iya, betul sekali. Teman aku dia nggak ke-update terus-terusan.
0: Oke, tetapi akhirnya bisa juga Mbak Wardah ya, lolos juga ya, terima juga ya.
2: Bisa.
0: Ya, waktu magang itu ditempatkan di bagian apa, Mbak?
2: Aku di sosial media spesialis.
0: Sosial media spesialis. Halo, Mbak Wardah, sosial media spesialis.
2: Iya betul, sosial media spesialis.
0: Iya. Seperti apa nanti itu job atau job desknya atau bidang kerjanya ini?
2: Kalau misalnya ini tuh aku jadi kayak berusaha untuk membuat perusahaan aku tuh naik kayak yang sebelumnya nggak ada TikTok. Terus pas aku mulai magang sama temen-temenku, akhirnya kita inisiatif untuk buat TikTok.
0: Okay.
2: Terus aja kita bikin konten plan selama 1 bulan. Setelah bikin konten plan, kita juga tag kontennya juga. Setelah tag konten, kita editing sampai proses uploadnya seperti itu. Kita juga harus tren apa nih yang lagi naik di sosial media, jadi kadang kita ikut
0: tren yang ada ya, lagi naik sekarang ya. Oke, jadi seperti itu ya, spesialis itu atau sosial media spesialis yang dikerjakan ya.
2: Buat branding kantor.
0: Iya, apa yang jadi target pertama ketika masuk kerja ini?
2: Yang menjadi target utama sih karena aku ngeliat postingan kantor aku itu jarang, terus kayak mungkin belum ada teman-temanku aku berusaha buat kayak ngasih itu mungkin yang dulunya kontennya kayak tentang produk jadi kita bikin konten keseruan terus konten-konten promosi juga.
0: Oke, Ya, artinya mengaktifkan lebih masif lagi melalui konten media ya, di sosial media ya.
2: Iya,
0: Ya,
2: betul
0: kalau
2: sekali.
0: suasana kerja harian gimana di tempat kerja sekarang, tempat magang ini?
2: Alhamdulillah suasananya itu enak banget ya. Kita kayak udah keluarga sendiri karena di sana itu rata-rata kan kerjanya udah pada lama. Jadi
0: Ya.
2: buat ngakalin ke kita juga enak gitu. Mereka yang bisa welcome itu nggak ada senioritas atau segala macam. Jadi semuanya sama, baik banget orang-orang kantornya.
0: Oke, ya. Kalau cara, tapi gimana tugas dari kantor sesuai nggak dari bidang yang memang diingini atau yang sekarang Mbak
2: Iya.
0: Wardah jalan ini?
2: Oke, untuk job desk-nya sih sesuai. Kita nggak pernah kerjain hal yang di luar job desk.
0: Nggak pernah apa maksudnya?
2: Nggak pernah keluarin, kerjain hal-hal yang di luar
0: Di
2: job
0: luar
2: desk
0: job
2: kita.
0: desk, jadi
2: Jadi
0: sesuai dengan job desk ya.
2: ya,
0: Iya,
2: sesuai.
0: iya, iya. Ada mentor nggak di kantor?
2: Ada mentor,
0: Ada mentor.
2: kebetulan.
0: Oke, gimana nih
2: Iya.
0: cara mentor ngebimbing Mbak Wardah?
2: Karena mentornya seumuran sama kita, jadi kayak kita ya udah anggap temen aja, lebih ke sharing sih, nggak yang dituntut gitu, tapi kita sama-sama belajar bareng.
0: Jadi belajar. Ada berapa peserta magang sih di tempat kerja sekarang ini, Mbak Wardah?
2: Untuk aku itu kemarin sosial medianya, ya. Terus untuk satunya lagi itu e-commerce, jadi dia yang tugas
0: E-commerce.
2: Shopee.
0: Oke.
2: Iya.
0: Jadi ada bagian masing-masing di situ ya.
2: Ada bagiannya.
0: Hal-hal baru apa atau ilmu baru apa yang paling terasa didapatkan dan oh ini ada manfaatnya dibuat saya nih. Apa ini?
2: Oke. Banyak sih dari Mas Mbak di kantor juga kadang ngasih kita apa ya, pelajaran kalau misalnya di kerjaan tuh harus kayak gini. Terus kalau misalnya kita ngadepin suatu masalah di kerjaan atau deadline atau segala macam, itu kita juga di apa diajarin juga. Banyak sih ilmunya, banyak banget.
0: Oke, jadi cukup banyak. Nanti ke depan gimana rencananya ini, Mbak?
2: Alhamdulillahnya aku udah kontrak juga di tempat yang sekarang. Jadi
0: Oke,
2: kan magang aku udah
0: oh
2: selesai.
0: enak ya. Iya.
2: Iya, alhamdulillah. Magangku tuh udah selesai di bulan Mei kemarin,
0: Iya,
2: akhir Mei. Nah, terus
0: sekarang udah
2: aku
0: kontrak ya.
2: dikontrak. Iya, udah dikontrak buat 1 tahun ke depan. Aku udah mulai kerja itu dari tanggal 2.
0: Tanggal 2. Tetapi waktu selama
2: Iya, di
0: magang itu
2: sini.
0: berarti merasa aman lah ya, dilindungi selama
2: Aman.
0: menjalankan pekerjaannya itu ya.
2: Iya, aman dan nyaman tentunya.
0: Iya. Sikap karyawan yang senior di tempat kerja kepada waktu magang itu gimana? Ini kan juga mungkin teman-teman nanti lainnya
2: Iya.
0: juga ingin kan ikut magang hub itu seperti apa?
2: Kalau orang-orang di kantor sih kayak baik-baik banget. Kayak misalnya kita mau sarapan nih, mau makan siang. Terus masih mbak di kantor tuh kayak, ayo kita makan keluar yuk. Terus kita makan keluar, di traktir, segala macam. Pokoknya seru, seru buat teman-teman yang lain dan takut buat nyoba. Soalnya seru banget, banyak pengalaman baru.
0: Oke, artinya siapapun nanti pekerja magang yang magang HP ini, mereka sejauh mana siap untuk mencari kerja dan siap untuk direkrut dalam perusahaan-perusahaan ke depan. Contoh seperti Mbak Wardah kan langsung diikat kontrak dengan perusahaan tempat magangnya ya.
2: Iya,
0: Ya, gimana itu, Mbak?
2: alhamdulillah. Tipsnya bukan tips atau
0: Ya, artinya ada manfaatnya gitu ya. Magang ini tentu
2: ada.
0: membuat kita peserta itu siap cari kerja, siap diterima, dan peluangnya besar
2: Iya,
0: begitu.
2: sangat besar peluangnya,
0: Oke. Terakhir, Mbak
2: besar
0: Wardah, pesan
2: sekali.
0: untuk teman-teman
2: Iya.
0: yang mau daftar nanti gimana ini?
2: Oke, pesan dari aku sih jangan takut buat nyoba, karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu kita bisa lolos atau enggak. Jadi coba aja apapun kendalanya dijalanin, terus waktu misalnya udah keterima, dijalanin jobnya sesuai sama apa yang udah ditentukan. Terus jangan lupa juga buat apa ya namanya, sering-sering cari informasi tentang magang hub ini di Instagramnya, karena kadang informasinya kita dapat dari situ.
0: Oke. Jadi informasi di banyaknya juga di media sosial ya.
2: Iya, dari
0: Iya,
2: media
0: iya.
2: sosial.
0: Baik. Terima kasih banyak Mbak Wardah ya untuk waktunya ya sudah ngobrol pagi ini bersama kami
2: Iya,
0: Pro3 RRI.
2: sama-sama.
0: Sukses selalu ya di tempat kerjaan sekarang ya.
2: Iya.
0: Selamat pagi.
2: Amin.
0: Iya.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan seorang peserta magang Hub Page 2, Wardah Mariani Salmin.
1: Kilas

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar mengajak calon pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dan prosedural. Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap pekerja migran memperoleh perlindungan menyeluruh selama proses penempatan hingga kepulangan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, melanjutkan perbincangan kami terkait dengan magang HAP ini, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Anwar Sanusi, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Kabar baik utama dari evaluasi magang apa ini, Pak?
4: Kabar baiknya yang pertama, insya Allah kan kita akan segera meluncurkan ya untuk angkatan yang kedua.
3: Ya.
4: Mungkin kita sudah menjadwalkan minggu depan untuk launching. Nah ini tapi pastinya nanti insya Allah akan kita kabari ya kapan-kapannya itu, karena tentunya kita menunggu beberapa hal, tapi insya Allah minggu depan. Yang kedua, kabar baiknya tentunya dari hasil evaluasi.
3: Ya.
4: Evaluasi yang kita kita laksanakan terhadap penyelenggaraan program pemagangan angkatan pertama tahun 2025-2026. Ini yang kita modelnya ini kan kita berikan kuesioner kepada semuanya ya, baik kepada peserta, kemudian penyelenggara ataupun mentor. Sehingga dari sisi perspektif review kita bisa katakan adalah sudah sangat lengkap ya, 360 derajat kita tanyakan semuanya kepada yang sangat berkepentingan terhadap program magang ini.
3: Oke,
4: hasilnya yang pertama tentunya ada terkait misalnya peningkatan kompetensi ya.
3: Oke.
4: Kompetensi antara sebelum mereka mengikuti magang sampai setelah selesai magang itu sangat kelihatan sekali, baik kompetensi yang sifatnya teknis atau kompetensi yang terkait dengan soft kompetensi ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi kemanfaatan, mereka mengatakan adalah sangat bermanfaat program magang ini sebagai bagian tadi sudah untuk menutup kesenjangan skills ya, keterampilan yang selama ini diperlukan tapi kurang begitu punya waktu lah ketika pada periode saat dia mengikuti perkuliahan.
3: Okay.
4: Kemudian juga manfaat dari uang saku itu sendiri.
3: Yeah.
4: Jadi kalau uang saku sendiri ya kita tanyakan juga apa manfaatnya. Ya saya sebagian besar mengatakan selain untuk kepentingan diri sendiri juga sudah bisa membantu untuk orang tua ya. Ini kan juga cukup memberikan kebanggaan. Yang keempat dan ini mungkin sangat penting, dari mereka ini kebanyakan ada sudah 30%. Ini adalah ditawari pekerjaan dan mereka mereka dalam proses atau sebagian langsung bisa bekerja.
3: Okay.
4: Bahkan sebagian itu juga ada indikasi sepertinya mereka itu ditawarin untuk ikut langsung bekerja di tempat dia makan.
3: Ya.
4: Itu Mas beberapa evaluasi besar lah yang bisa saya sampaikan.
3: Ya, selama ini atau dari hasil evaluasi atau bahkan juga untuk ke depan sektor apa nih Pak yang paling banyak menampung anak magang ini Pak?
4: Sektor yang paling banyak itu finansial, Mas ya. Jadi sektor finansial itu sangat banyak sekali mereka itu menyerap magang ini. Dan ini ya mereka finansial kan macam-macam ya, dari ada misalnya perbankan, kemudian lembaga-lembaga keuangan. Ini menunjukkan ya memang itu satu hal yang menurut kami ini satu hal yang positif ya. Terus kemudian hal lain mereka itu bidang-bidangnya apa saja. Ini tercermin dari hasil survei misalnya di wholesale dan perdagangan ya, manufaktur, kemudian kesehatan, ICT, kemudian dukungan administratif, akomodasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, tiga sektor tertinggi itu tadi, Mas, adalah keuangan, kemudian perdagangan besar, dan juga industri pengolahan.
3: Gitu. Oke, kalau dari sisi perusahaan, apa keuntungannya nih, Pak, dengan menyertakan atau ikut dalam program ini?
4: Pertama tentunya begini ya, mereka punya satu keuntungan untuk mendapatkan talenta-talenta yang dibutuhkan bagi perusahaannya. Karena dengan dia merekrut peserta magang, ini kan direkrut tidak sedikit, Mas. Dan memang sesuai dengan regulasi, itu adalah mereka bisa merekrut 20% dari total karyawan tetap yang ada. Sehingga kan itu memberikan kesempatan bagi dia untuk ketika dia sudah memiliki rencana untuk melakukan rekrutmen, nah ini tiba-tiba ada orang yang magang semuanya ditanggung oleh pemerintah, artinya mereka bisa mengatur, bahkan juga adalah minta yang nanti peserta magang bekerja sesuai saat dia bekerja, tapi gratis semua, kan lumayan itu.
3: Baik.
4: Kemudian yang kedua, kalau untuk proses rekrutmen itu kan mahal, dan ini tinggal dia sudah dapat gratisan itu.
3: Oke, harapan besar gitu. Pemerintah setelah program ini selesai atau untuk yang angkatan kedua apa nih, Pak Anwar?
4: Pertama harapan kami ini adalah kan angkatan kedua kan insya Allah lebih besar ya Mas ya, 150.000 peserta yang akan ikut. Nah yang tentunya harapan kami perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kesempatan baik-baiknya. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan talenta-talenta yang bagus itu adalah akan bisa tercapai.
3: Okay.
4: Dan harapan saya terutama kepada juga tadi kan perusahaan ya, karena semua prosesnya itu kan ada di perusahaan lah, pilihlah atau calon-calon peserta magang sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan, dunia usaha, dan dunia industri. Dan saya mungkin boleh mengimbau kepada calon peserta magang, Mas.
3: Ya, silakan Pak. Singkat saja, Pak. Silakan.
4: Nah, ya singkat saja yang gini. Tolong dipantau terus terkait dengan perkembangan program pemagangan angkatan kedua dan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
3: Baik. Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, Pak. Salam sehat.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
3: Dan peringkat sampai di sini Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Risti Rustarto akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa kualitas batubara pemegang peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Hal ini disampaikan menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan salah satunya dipicu oleh penggunaan batubara dengan kalori di bawah standar dalam kebutuhan pembangkit.

Selain itu, Bahlil menyatakan bahwa pasokan batubara untuk PLN secara total sebenarnya mencukupi, namun distribusi dan penggunaannya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibandingkan ekspor, serta memperketat pengawasan dalam proses pengadaan batubara. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin mengatakan sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah mengantongi sertifikat halal hingga pertengahan 2026. Ia bahkan menyebut BPJPH sejak awal telah memfasilitasi pengurusan sertifikasi tersebut melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Namun jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan SPPG di Indonesia yang terus berkembang. Dengan itu, Mamat menegaskan Mamat terus melakukan sosialisasi melalui pertemuan daring agar pengelola SPPG mendapatkan informasi yang benar terkait proses sertifikasi halal.

Beralih ke informasi dari dunia internasional, Menteri Pertahanan Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz mengatakan Ukraina telah memulai melupakan dukungan besar yang diberikan Polandia sejak awal konflik. Ia menyebut Polandia telah menerima sekitar 3 juta pengungsi Ukraina serta menjadi jalur utama bantuan militer dan kemanusiaan. Kosiniak-Kamysz mengatakan sekitar 90% bantuan menuju Ukraina melewati wilayah Polandia. Ia bahkan menilai kontribusi tersebut seharusnya diingat, bukan diabaikan oleh pemerintah Ukraina. Ia menyebut hubungan Polandia dan Ukraina mengalami dinamika dalam beberapa waktu terakhir, dan hal tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan di Ukraina yang dinilai memunculkan perbedaan pandangan, khususnya terkait tokoh-tokoh historis tertentu. Kita ke berita olahraga, kepala sepak bola global Jurgen Klopp menyatakan durasi hydration break selama 2,5 menit dinilai mengganggu ritme pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menegaskan jeda minimum tetap penting, terutama saat pertandingan berlangsung dalam suhu yang sangat tinggi. Klopp mengatakan suhu antara 30-40 derajat Celcius memang membutuhkan waktu bagi pemain untuk bisa memulihkan kondisi mereka. Namun ia menilai durasi 2,5 menit terlalu lama jika digunakan hanya untuk minum. Klopp mengatakan kontroversi ini juga dirasakan oleh penonton di rumah karena jeda kerap diisi dengan iklan yang ada.

Informasi tadi Anda bisa ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3 Seri Sirus Tarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Udah apa lagi nih Bang?
6: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa dokter magang saat ini mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Seperti apa ini diakomodir oleh pemerintah utamanya, dan apa saja nanti yang didapatkan dari fasilitas BPJS, apakah ada perbedaan dengan yang lainnya? Ini nanti akan kami bahas bersama. Dan Anda juga mungkin punya kerabat, keluarga, ataupun juga orang-orang yang terlibat di dunia medis, kemudian berusaha saat ini sedang magang. Ini juga kami akan nanti mau tahu informasinya dan juga akan bahas bersama. Dan untuk saat ini skor antara Amerika melawan Turki yang berlangsung di Stadion Atalanta dalam posisi 2-2 atau skor seri, skor imbang di 2-2, dan kami masih akan update nanti beberapa informasi dari dunia olahraga.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dokter yang sedang menjalani program magang kini mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Bahkan langkah ini juga dilakukan dalam memperkuat perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan at least jaminan sosial ini ada yang di cover langsung seperti dokter-dokter internship, kemudian juga dokter magang, dan ini sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Hal tersebut disampaikan kemarin di rapat dengar pendapat atau rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR yang berlangsung di Senayan, Jakarta. Dan ada beberapa juga ketetapan-ketetapan yang sudah dilakukan, terutama ketika ada beberapa kasus-kasus kekerasan fisik yang terjadi. Dan Kementerian Kesehatan juga saat ini telah memberikan insentif sebesar Rp30 juta rupiah per bulan kepada 1.370 dokter spesialis yang saat ini dikaji pemberian insentifnya, terutama untuk dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, juga daerah kepulauan. Dan dari kajian yang ada, Kemenkes bahkan memberikan penugasan khusus serta beasiswa afirmasi bagi dokter dari daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Kita akan perbincangkan hal ini bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, ada Dr. Ferry Rahman, MKM.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Ferry. Ya, terputus nampaknya. Kami akan coba hubungi kembali Dr. Ferry Rahman untuk mengetahui bagaimana sih kebijakan ini kemudian diterima totally afirmasi, ya, terutama dokter-dokter di daerah yang bekerja di 3T ataupun juga di daerah-daerah terpencil. Dan bicara mengenai area-area yang saat ini menjadi sorotan, misalkan di daerah Membaramo di Papua, kemudian juga dokter-dokter spesialis yang bekerja di provinsi terluar. Ada sekitar ratusan dokter yang mengerjakan pasien dengan jumlah harian kadang juga melebihi dari kapasitas. Kami sudah terhubung kembali dengan Dr. Ferry Rahman, MKM. Dr. Ferry, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya.
0: Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas, ya?
2: Ya, jelas.
0: Dr. Ferry, mungkin mau minta tanggapannya. Ketika kemarin nih, Pak Menkes di rapat kerja bersama DPR menyampaikan bahwa semua dokter magang akan mendapatkan asuransi BPJS. Mungkin ada tanggapan dari pernyataan langsung ini?
2: Ya, saya memang menyimak rapat di DPR beberapa minggu yang lalu. Saya kira ini langkah yang cukup maju, langkah yang cukup baik, karena ini bentuk pengakuan negara. Seperti kita ketahui, dokter internship ini kan sudah berlangsung dari tahun 2010. Jadi kalau sekarang kan sudah 16 tahun. Saya sendiri pernah menjadi komite internship dokter Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Jadi mengawasi proses pelaksanaan teman-teman internship, termasuk juga mendapatkan aduan. Nah, kalau periode 15 tahun yang lalu sebelum kejadian ini, itu teman-teman dokter internship itu wajib melampirkan kartu BPJS-nya. Tetapi hari ini alhamdulillah, ya, karena kita kemarin sudah berangkat dari kasus-kasus yang ada kejadian yang kemarin, beberapa dokter, ada 4 dokter meninggal di tahun ini, walaupun kasusnya berbeda-beda. Sekarang negara hari ini memberi pengakuan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dijamin oleh negara, dibiayai oleh negara. Tetapi jangan salah, ini masih masuk dalam skema bantuan biaya hidup, artinya yang didapat bulanan. Tapi tidak apa-apa, tapi daripada tidak sama sekali, tapi alhamdulillah ini adalah saya kira langkah yang cukup maju, langkah yang cukup baik, begitu.
0: Tapi ketika ada langkah yang cukup baik, ini kan juga harus diberikan pengawasan. Apa yang mungkin juga bisa dipelajari dari kebijakan-kebijakan yang ada sekarang? Apa yang mungkin menjadi catatan Anda, Dr. Ferry?
2: Ya, kalau menurut saya, pertama kebijakan ini memang harus harus berjalan sesuai. Artinya saya juga ingin mengetuk para pendengar, mungkin ada saudara, ada keponakan atau ada anak ya yang katakan memiliki koleha, memiliki apa yang dokter internship, tanyakan apakah sudah mendapatkan jaminan. Artinya kebijakan ini memang harus implementasinya harus memang sesuai. Dan yang kedua, ya kan, sebenarnya kan masih banyak persoalan-persoalan, tidak hanya apa namanya jaminan ini. Saya kira untuk dokter internship ya. Nah, kalau belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya, ya kan, kasus-kasus yang sebelumnya masih ada katakan kalau belajar dari 4 kasus, 4 adik kita yang meninggal itu selain mendapatkan BPJS, harapan saya juga ada semacam prioritas adik-adik ini mendapatkan vaksin. Karena adik-adik ini kan berada di garda terdepan melayani pasien. Karena adik-adik ini bukan tenaga formal. Jadi masih tenaga yang memang diperbantukan, tenaga yang memang dalam kapasitas pemahiran. Jadi seperti pemberian vaksin, saya kira harapan saya ini juga skala prioritas. Kalau belajar kemarin yang di mana, yang di Cianjur, halo?
0: Ya, ya. Ya, dokter, silakan.
2: Ya, mohon maaf kalau sinyalnya jelek. Jadi kalau kemarin ada di Cianjur ada dokter yang meninggal karena tidak mendapatkan karena campak ya. Saya kira pemerintah kemarin sudah memprioritaskan nih dokter-dokter umum ya. Nah, tolong juga kepada dokter-dokter internship juga ini menjadi perhatian. Sebenarnya banyak vaksin-vaksin yang lain, apalagi sekarang El Nino, vaksin DBD, saya kira bisa diberikan. Ya mohon pemerintah juga dapat memberikan asupan-asupan demikian ya. Jadi kalau karena bantuan biaya hidupnya nih terbatas, Mbak.
0: Yeah. Ya.
2: Jadi kalau terbatas. Jadi yang didapat tuh hanya 3 juta sekian, hanya kebanyakan 3 juta sekian. Jadi kalau mereka harus membeli vaksin, takutnya tidak cukup dan lain-lain. Jadi mohon juga dapat dibantu, digratiskan oleh negara. Saya kira itu.
0: Oke, dari catatan-catatan ini, mana yang kemudian disampaikan langsung oleh Dr. Ferry dan teman-teman melalui organisasi ataupun juga melalui perwakilan-perwakilan yang bisa menyampaikan ini kemudian menjadi satu perhatian terutama di Kemenkes ya?
2: Ya. Ya, saya kira banyak kanal-kanal ya. Tidak hanya kami sendiri di organisasi profesi menyoroti tidak hanya BPJS, tetapi juga beban kerja juga ini perlu perhatian. Dan yang paling terakhir kejadian kemarin di Sumatera itu adalah kasus perundungan. Jadi kami akan terus mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan, kepada DPR ya kan, agar harkat martabat dokter internship ini benar-benar dilindungi, dijamin. Itu Mbak.
0: Benar-benar dilindungi dan dijamin. Nah, ketika bicara mengenai jaminan ya, kemarin kan juga ada insentif yang kemudian sudah diberikan kepada para dokter-dokter spesialis di terutama di daerah-daerah terpencil. Ada info ataupun juga update-update terkini mungkin yang dimiliki dari Dr. Ferry terkait dengan sudahkah semuanya mendapat rata atau ada hal-hal lainnya juga mungkin yang bisa?
2: Ya, baik. Sebenarnya persoalan utama kita itu kan adalah maldistribusi dokter spesialis, Mbak. Ini kita bicara dokter spesialis karena dokter spesialis itu lebih banyak di perkotaan, lebih banyak di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, ya kan?
0: Persis.
2: Tapi dokter-dokter spesialis ini enggan tinggal di DTPK, daerah terpencil, pedalaman, kepulauan, ya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah pemerintah memberikan insentif tambahan, ya. Nilainya variatif, ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ya kan. Tetapi insentif itu harus juga dibarengi, ya, karena kebutuhan dokter itu, ya katakan tempat tinggal, ya alhamdulillah juga ada yang memberikan, ya kan. Tetapi juga harus dibarengi juga dengan kebutuhan pembelajarannya ya, pembelajarannya. Jadi
3: Ya karena kalau teman-teman dokter ini ngikut seminar itu kan berbiaya mahal, Mbak. 5 juta, 10 juta ya kan.
0: Yeah.
3: Mohon juga pemerintah juga dapat memberi perhatian hal-hal demikian karena ini karena kan teman-teman dokter ini kan harus diupdate setiap waktu, tiap katakan ada obat-obat terbaru, pengobatan terbaru juga harus disampaikan. Jadi kan tidak hanya nominal saja, tetapi yang paling penting kebutuhan sejawat-sejawat ini. Saya kira mohon juga ini menjadi concern pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan ya, Mbak ya.
0: Oke. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir Dr. Ferry kepada masyarakat juga bagaimana kebijakan-kebijakan seperti ini tidak juga kemudian menjadi berat karena kita tahu bahwa untuk bisa menjadi profesi dokter itu kan juga modalnya nggak sedikit kalau dibilang ya untuk sekolah ya. Kemudian juga dalam perjalanan waktu persaingannya juga cukup ketat di Indonesia. Kemudian tadi mungkin ada beberapa perhatian-perhatian yang belum sampai kepada dokter yang sudah bekerja karena kita ini masih pakai prinsip ini ya university base ya kalau untuk spesialis ya bukan hospitality ya. Base ya dokter
3: baru-baru ini kayak Kemenkes sudah mulai meluncurkan hospital base jadi
0: okay.
3: Tapi jadi Bapak Ibu ini sebagai juga masukan terutama yang punya dokter kalau menjadi dokter spesialis kan harus daftar katakan di UI, di Unpad, di swasta pun juga sudah dibuka. Tapi sekarang sudah bisa daftar di Fatmawati, sudah bisa di Rumah Sakit Kanker Darmais, kebanyakan rumah sakit vertikal yang ada di Jakarta. Jadi tapi itu pun juga tetap diperbantukan oleh teman-teman. Menjawab pertanyaan Mbak terakhir tadi, ya kan, apa sebenarnya harapan, ya kan? Yang pertama, saya menyambut baik, saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan jaminan BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja khususnya kepada dokter internship. Tapi saya harapan saya tidak hanya dokter internship, terutama dokter-dokter yang bertugas atas nama negara karena ini atas nama pengabdian ya kan di DTPK juga demikian. Yang kedua ya kan yang saya kira tidak kalah penting tolong Bapak Ibu dikawal ini implementasinya. Kadang-kadang hanya kebijakan ini tidak hanya di atas kertas tetapi Bapak Ibu yang memiliki rekan, anak, sepupu, keponakan khususnya dokter intensif pastikan bahwa mereka sudah mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Dan yang kedua, ini yang saya mohon maaf ingin menyampaikan khususnya kepada para senior di rumah sakit, ya kan? Mari kita rubah budaya, ya kan? Bahwa adik-adik ini adalah bagian dari kita. Hindari, jauhi lingkungan yang toksik, ya khususnya perundungan dan lain-lain, ya. Karena ini bukan medan perang, ini adalah medan pengabdian. Dan terakhir, saya kira paling penting kami akan terus mengadvokasi tidak hanya BPJS tetapi juga gaji yang layak, jam kerja yang maksimal 40 jam dan ini kan selalu kita bahas ya kan, tidak ada perundungan. Dan saya kira itu Mbak kalau memang ini menjadi perhatian pemerintah, perlindungan khususnya kepada adik-adik ini, saya kira kami akan sangat berterima kasih. Demikian Mbak dari kami.
0: Terima kasih banyak, selamat pagi dokter, selamat bertugas kembali, sukses selalu.
3: Selamat pagi, salam sehat Mbak. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Ferry Rahman yang merupakan aktivis dari Organisasi Profesi dan Ikatan Dokter Indonesia dan juga Perhimpunan Dokter-Dokter di bawah IDI.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Last Watch, yaitu Pak Timbul Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Timbul, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
0: Iya, ya. Pak Timbul, ini nampaknya BPJS akan juga menanggung untuk para dokter-dokter magang yang ada. Sejauh ini, Anda sebagai koordinator bidang advokasi ya di BPJS Watch, apakah ini sudah tepat? Kemudian apa saja sih implementasi yang juga harus disiapkan oleh pemerintah?
2: Ya, pertama dari sisi yuridis konstitusional itu pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar kan mengatakan seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial untuk dilindungi. Mm-hmm. Nah, di Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN, kepesertaan wajib untuk seluruh pekerja termasuk yang magang. Nah, di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan pun disebut untuk dokter dan tenaga kesehatan termasuk yang lagi magang, internship dan sebagainya. Nah, diturunkan lagi di PP 28 2025, turunan dari Undang-Undang 17. Diturunkan lagi dalam Permenkes 17 2025 tentang pengelolaan SDM, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi memang tentunya seluruh pekerja, baik yang dalam proses magang ataupun pekerja yang biasa, yang umum, itu wajib dijamin oleh program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, kesehatan program JKN, ketenagakerjaan itu yang wajib, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dapat ikut jaminan hari tua, nah kalau yang magang ini belum bisa untuk yang lainnya, tapi paling tidak jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu wajib. Ketika mereka bekerja, magang, mereka pasti diperhadapkan pada resiko. Hmm. Baik resiko keletihan, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, mereka berangkat ke tempat magang, ke tempat kerja, itu kan juga ada resiko di lalu lintas. Mereka pergi pulang di rumah sakitnya, banyak resiko. Nah, ini yang harus dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sampai menghadapi kematian pun apa, mengalami kematian pun sudah harus dijamin, yaitu dengan mendapatkan apa, santunan bagi ahli waris, ataupun misalnya kecelakaan kerja, ahli warisnya, anaknya dapat beasiswa ya, maksimal 2 anak dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, tentunya ini jangan sampai ada persoalan bagi pekerja magang ini ketika mereka bekerja harus mengeluarkan uang sendiri. Pada saat mereka mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, mereka membiayai. Nah, ini yang tentunya harus di minimalisir resiko-resiko sehingga program jaminan sosial ini bisa melingkupi mereka, memastikan mereka kerja tidak perlu cemas ketika bekerja. Nah, jadi regulasinya begitu, memang wajib. Nah, siapa yang membayar? Nah, ketika mereka magang ya pemberi kerjanya siapa? Si rumah sakit mana? Itu ada ketentuannya. Jadi kalaupun dikerja di luar kedokteran, misalnya pekerja manufaktur dan sebagainya, kita pergi magang pun di sana dijamin. Karena ketika mengerjakan sesuatu di tempat kerja, ada resiko, ya kita harus dilindungi. Kalau kita nggak dilindungi, maka pemberi kerja yang memberikan pekerjaan kepada kita harus menanggung seluruh biaya kesehatan kita, kuratifnya misalnya, pembiayaan. Okay, misalnya. Okay.
0: Biasanya
2: kerja.
0: Memang kan kalau swasta begitu ya, jadi artinya perusahaan ya, punya jaminan seperti itu.
2: Pegawai negeri juga apa ASN dan sebagainya yang bekerja di rumah sakit pemerintah begitu juga.
0: Oke. Okay. Jadi secara konsep ini kan memang sudah menjadi sesuatu yang sama-sama kita ketahui begitu ya Pak Timbul ya. Ya. Tapi secara implementasi di lapangan ini yang saya ingin tanyakan. Di mana sih catatan-catatan ya. Anda? Di mana kekurangannya? Di mana yang belum tersentuh juga sampai saat ini?
2: Ya,
0: dari persoalan
2: betul.
0: BPJS.
2: Ya, tentunya secara regulasi sudah ada ketentuannya. Tetapi dalam implementasi sosiologisnya masih banyak yang belum terlindungi. Ya, yang tentunya ada ketidaktahuan daripada pekerja magang itu sendiri atau pemberi kerjanya yang sudah tahu merasa tidak mau karena bicara kos. Nah, ini yang memang tentunya harus bisa

0: ditengahi oleh pemerintah yang harus melakukan pengawasan. Itulah supaya memastikan pekerja yang nggak tahu, pemberi kerja yang mungkin nggak tahu juga atau tahu tapi tidak menjalankan, bisa tetap menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerja magang kepada BPJS Tenaga Kerjaan. Supaya ini membantu juga pemberi kerjanya. Karena apa? Kalau terjadi resiko, di PP 44 2015 itu mengatakan pemberi kerjanya itu harus menanggung semua biaya yang muncul karena ada kecelakaan kerja, karena ada penyakit akibat kerja, karena meninggal. Nah, ini kan membantu pemberi kerja supaya nggak keluar biaya banyak. Cukup dia hanya membayar iuran. Iurannya itu kalau yang bukan penerima upah itu ya 16.800 untuk dua program. 10.000 untuk JKK, 6.800 untuk JKM. Kalau dia nanti menjadi bagian yang pekerja biasa yang punya upah ya, itu dia 0,24 dan untuk kecelakaan kerja 0,3 untuk kematian. Nah, kalau kita 0,24% dan 0,3%, artinya dari sisi biaya minim gitu loh, tidak terlalu mahal. Tetapi dia melindungi. Karena kapan kecelakaan kerja, kapan kena penyakit akibat kerja, kapan mati, itu kita nggak punya agenda. Nggak tahu gitu loh. Tapi
1: tidak ada,
0: benar-benar
1: ya. Sudah ada kepastian begitu ya, sudah ada kepastian yang lebih terarah. Oke,
0: okay.
1: Kita tahu bahwa BPJS ini punya apa ya, saya bilang punya plus dan minusnya tersendiri begitu. Banyak pihak yang merasa bahwa dengan adanya BPJS ini sangat membantu terutama bagi mereka yang sakit. Tapi juga ada beberapa kekurangan-kekurangan yang sampai saat ini berusaha disempurnakan oleh BPJS. Menurut Pak Timbul saat ini, ketika ini masuknya adalah kepada para dokter, mereka yang sebenarnya bertanggung jawab juga untuk membantu kesehatan masyarakat begitu. Apakah harus ada skala prioritas ataukah sama seperti yang lainnya? Terutama kita tahu juga bahwa banyak dokter-dokter yang saat ini bekerja menjadi spesialis di pulau-pulau terluar.
0: Ya, jadi saya mau coba sedikit tegaskan lagi. Kita punya program BPJS Kesehatan yang di program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Itu kalau sakit. Kita punya program di BPJS Tenaga Kerjaan yang terdiri dari 5 yang wajib itu kan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bisa ikut jaminan hari tua. Nah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kalau kita mengalami resiko ketika bekerja mengalami kecelakaan. Misalnya lagi merawat pasien, tiba-tiba ketimpa dengan asbes di puskesmas atau apa. Itu bagian yang bukan namanya sakit. Itu kecelakaan kerja yang dibiayain full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai misalnya kita lagi, si dokter yang lagi magang ini datang ke puskesmas, ditabrak sama angkot misalnya. Itu bukan sakit. Kalau sakit kerjaannya BPJS Kesehatan. Kalau ini ketenaga kerjaan. Sehingga pembiayaannya full oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Sampai tadi resiko meninggal dibayar. Kalau dia bayaran 16.800, kecelakaan kerja mengakibatkan kematian dapat santunan 70 juta. Plus beasiswa untuk anak, bila maksimal 2 anak kalau sudah ada anaknya. Nah, jadi tentunya ini beda antara kesehatan dan pekerjaan. Dokter yang sampai di daerah terluar pun itu mengalami resiko. Misalnya dari daerah ini mau ke daerah sana dengan dengan naik perahu apa dengan naik.
1: Oke, resiko atau pekerjaan lah ya, kita bisa bilangnya begitu ya, resiko pekerjaan.
0: Dihajar sama ombak. Kecelakaan kan itu kecelakaan kerja. Itu yang menjamin BPJS Tenaga Kerja. Nah, jadi tentunya segala risiko, mau sakit, mau kecelakaan kerja, sampai kematian, ada yang menjamin. Ya, tinggal bagi BPJS Kesehatan kah atau BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, tetapi tentunya itu yang memastikan seluruhnya itu harus dijamin, harus didaftarkan. Ya tadi, bahwa skala prioritasnya mereka-mereka itu harus sudah tidak ada pengecualian. Karena apa? Meninggal, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun sakit, itu nggak ada agenda. Gitu kan. Kita bisa saja kena dalam waktu yang lusa, besok, karena mungkin kekurang hati-hatian ataupun ada orang yang kurang hati-hati sehingga nabrak kita, kan gitu. Kita sudah benar, ada yang nggak benar, nabrak juga. Nah, ini persoalan memang urgenitasnya tinggi.
1: Oke,
0: okay, baik. Karena memang tadi mereka beresiko seperti itu ketika bekerja, termasuk dokter-dokter yang di daerah maupun yang pergi keluar daerah yang mengarungi laut ataupun hutan, kan gitu. Ada juga kan yang jalan di hutan, kan gitu, sampai ke tempat tujuannya.
1: Ya, ya.
0: Gitu.
1: Jadi risiko pekerjaan masing-masing. Baik, Pak Timbul, terima kasih banyak beberapa insight ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi tidak hanya skala prioritas yang kita harapkan segera, tetapi implementasinya juga berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Ya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Timbul Siregar yang merupakan koordinator bidang advokasi dari BPJS.
2: Wawancara Pro3.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi terutama dari lantai bursa, bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa volatile yang akan dilaporkan oleh rekan saya.

0: Dan informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Namira Kaguma. Namira.
1: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.010,34 atau naik 11,3 poin, setara 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya. Tim analis Intraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran 5.850 hingga 6.100 sepanjang perdagangan hari ini. Menurut Intraco, pergerakan pasar didukung sejumlah sentimen positif dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya berlanjutnya koreksi harga minyak mentah Brent yang mendekati $70 Amerika Serikat per barrel. Kondisi tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan terhadap defisit APBN 2026 sekaligus berpotensi meredam laju inflasi. Selain itu, investor juga merespon positif rencana pemerintah mempertimbangkan tambahan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp50 triliun. Langkah tersebut dinilai memperkuat pengelolaan fiskal sekaligus meningkatkan optimisme pelaku pasar. Di sisi lain, lembaga penjamin simpanan atau LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah sebesar 25 basis poin. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga memastikan pengembalian dana saldo anggaran lebih dari bank-bank BUMN yang dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu likuiditas perbankan maupun stabilitas pasar keuangan. Sekian informasi pasar modal pagi ini, informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI, kami masih akan menghadirkan beberapa informasi terkait ekonomi pasar pagi hari ini. Turnamen pencaksilat yang digelar di Ruteng, Manggarai memberi dampak positif bagi para pedagang di sana. Mario Alberto melaporkan selengkapnya. Mario.
3: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sedang berada di kawasan gelanggang olahraga Dinas PPU Kabupaten Manggarai, di mana saat ini sedang berlangsung turnamen pencaksilat antar perguruan se-NTT pada tahun 2026. Turnamen yang digelar oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI NTT ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dan pada hari ini, Kamis kemarin, Bupati Manggarai Heribertus Gielnabit secara resmi membuka kegiatan turnamen ini. Ajang olahraga bela diri ini juga merupakan salah satu agenda kerja pengurus Provinsi IPSI NTT dengan melibatkan sebanyak 299 atlet dari 22 perguruan pencaksilat yang berasal dari 12 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini pendengar, sejumlah pertandingan sedang berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para atlet maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya kompetisi. Ajang ini tentunya membawa angin segar bagi sejumlah pedagang yang memanfaatkan momentum ini untuk berjualan dan meningkatkan pendapatan mereka selama turnamen berlangsung. Dan saat ini pendengar, saya sedang berada dengan salah seorang penjual yang turut merasakan dampak positif dari pelaksanaan turnamen ini. Baik, selamat siang kakak.
4: Siang kakak, ya bagaimana kakak? Ini jelas apa ini kakak?
5: Ini pentol bakar kak.
4: Ini selama turnamen berlangsung ini kondisi jualannya seperti apa ini?
5: Lumayan lah kak. Agak meningkatlah sedikit dari hari biasanya sebelum turnamen.
4: Ya. Ramai begitu kakak?
5: Memang lumayan ramai kak.
4: Baik. Kalau omset hari ini kakak?
5: Lumayan, karena memang kita datangnya jam 10 pagi. Dan sekarang jam 12, lumayan lah omsetnya kak. Agak meningkat sedikit.
4: Terima kasih banyak kak.
5: Yo.
4: Ya. Pendengar, ajang ini tentunya diharapkan tidak hanya mampu menjaring dan membina pesilat-pesilat potensial dari berbagai daerah di NTT agar mampu bersaing di kancah nasional maupun provinsi, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya para penjual di lokasi pertandingan yang memanfaatkan momentum turnamen ini untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3: Dari kawasan GOR Dinas TPU Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ruteng Manggarai, kita menuju ke wilayah Jember. Harga telur di Situ Bondo saat ini mengalami penurunan. Lengkapnya disampaikan oleh Diana. Diana?
6: Ya, pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hari ini harga telur berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situ Bondo, Hafiz, mengatakan sejak distribusi makan bergizi gratis atau MBG berhenti sementara karena libur sekolah, telur ayam melimpah hingga peternak kewalahan menjual telur dan mengakibatkan harganya anjlok.
7: Harga telur sekarang tambah merosot harganya. Dikarenakan dapur MBG libur sementara 2 minggu, semenjak sekolah libur 2 minggu. Ini berdampak signifikan kepada petani ayam petelur yang kebingungan menjual telurnya, sehingga telur menumpuk di para petani-petani ayam petelur.
6: Kata Hafiz, jika harga telur ayam terus anjlok, maka peternak akan gulung tikar karena dengan harga telur di bawah Rp20.000 per kilogram merugikan peternak. Apalagi harga pakan ayam sangat mahal, Rp390.000 per sak kemasan 50 kilogram. Hafiz berharap kondisi ini segera berlalu, namun libur sekolah cukup lama, yakni sampai tanggal 13 Juli 2026. Karena peternak rata-rata menyuplai telur ayam ke setiap dapur MBG yang ada di Kabupaten Situ Bondo, yaitu sebanyak 46 dapur. Pantauan RRI, pendengar, telur ayam dijual hingga di pinggir jalan dengan membuka lapak baru bertuliskan telur murah. Harganya berkisar Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram, termasuk juga harga di sejumlah pasar induk dan pasar tradisional di Kabupaten Situ Bondo. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jember, kita bergeser ke Malang. Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tapi juga memperkuat produksi di tingkat masyarakat, salah satunya melalui program kabainisasi, maksud kami cabainisasi, yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem dari Universitas Brawijaya dalam menjaga ketersediaan cabai dan membantu menekan inflasi pangan. Bergabung bersama kita, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
8: Ya, saudara pendengar, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, namun juga penguatan produksi di tingkat masyarakat, di mana upaya mengendalikan inflasi pangan ini, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB UB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabainisasi masuk dalam skema 3M atau Mahasiswa Membangun Mitra yang dijalankan bersama mahasiswa di 57 kelurahan di wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dalam pengabdian masyarakat ini, mahasiswa membawa bibit cabai untuk didistribusikan dan ditanam di berbagai kelurahan. Program ini dinilai relevan mengingat saat ini di wilayah Kota Malang, cabai masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi yang fluktuatif. Ketika pasokan cabai berkurang akibat cuaca atau gangguan produksi, maka harga cabai dapat melonjak dan mempengaruhi tingkat inflasi di daerah.

0: Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Selama ini, pemerintah Kota Malang sendiri juga telah mendorong masyarakat untuk menanam cabai karena komoditas ini masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Dengan adanya bantuan bibit cabai di kelurahan-kelurahan, maka diharapkan masyarakat lebih produktif lagi memanfaatkan lahan yang potensial. Dan di wilayah Kota Malang sendiri, potensinya berada di Kecamatan Kedung Kandang dan juga Lokwaru yang masih memiliki lahan luas untuk ditanami cabai. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami masih punya berbagai informasi lainnya, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa yang akan kami hadirkan dengan dinamika olahraga setelah ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clatter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan-Poyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. We've taken all that our hearts can hold, and we can't hold on to the past. No. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya, khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English billiard. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan apa saja yang akan kami bahas Indonesia Menyapa Siang, kita segera bergabung ke Gatekeeper bersama rekan saya. Ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang menemani dari mulai siang hari ini hingga sore nanti. Ade, ada topik apa saja yang sudah disiapkan oleh tim kita siang hari ini?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai rencana pemerintah memberikan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50% yang ditargetkan berlaku pada Juli hingga Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas perdagangan digital, sekaligus membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin kompetitif di platform daring. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, diharapkan transaksi masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi digital nasional semakin kuat. Lalu bagaimana dampak kebijakan ini bagi pelaku usaha maupun konsumen? Benarkah diskon biaya marketplace mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan daya beli masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kemeriahan suasana Piala Dunia 2026 yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Meski berlangsung di luar negeri, antusiasme masyarakat tetap tinggi melalui kegiatan nonton bareng, festival sepak bola hingga berbagai aktivitas yang mempererat kebersamaan para pecinta olahraga. Piala Dunia pun kembali menjadi ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu seperti apa kemeriahan Piala Dunia 2026 di berbagai daerah Indonesia? Bagaimana ajang sepak bola terbesar dunia ini mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sinergi Kementerian Sosial dan TNI yang menurunkan 1.000 Taruna Akademi Militer untuk membina karakter siswa sekolah rakyat. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Bagaimana konsep pembinaan karakter yang akan diterapkan kepada para siswa? Seberapa besar manfaat keterlibatan Taruna Akmil dalam mendukung program sekolah rakyat? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tim Indonesia Menyapa Siang nanti juga akan menyajikan perkembangan dunia olahraga, khususnya menjelang game keempat Final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbills. Pertandingan ini

0: yang kali ini menghadirkan topik terkait dengan kiprah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama di bidang kedirgantaraan bersama Kolonel PNB Rizal di Afranza. Dan dialog Densus pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa bersama narasumber Dr. Muhammad Syaukilah selaku Kepala Prodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
1: Demikian informasi yang tadi sudah disiapkan oleh tim kami dan pendengar juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini saya ajak Anda menuju ke wilayah Banda Aceh, melirik berbagai model bisnis kopi di Takengon Aceh Tengah. Selengkapnya, Wilda Mardatila menyampaikan informasinya.
2: Wahi batang, ranting simulelingang.
3: Takengon merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Takengon Aceh Tengah adalah bertani. Selain terkenal dengan destinasi pariwisata, Takengon juga terkenal dengan kopi Arabica terbaiknya.

0: Assalamualaikum pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama saya Wilda Merdatilah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai model bisnis kopi yang ada di Takengon. Ikuti perjalanan kami.
1: Takengon merupakan daerah pariwisata. Wajar saja perkembangan UMKM di daerah berhawa sejuk itu kian hari mengalami peningkatan, terutama di bidang usaha penjualan kopi. Siapa saja yang datang ke Gayo, rasanya tidak lengkap kalau belum minum kopi Arabica Gayo. Ada banyak model bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, mulai ngopi di ladang kopi, di kafe-kafe, sampai di pinggir jalan ngopi di mobil kopi. Pertumbuhan bisnis kopi ini tidak terlepas dari daerah Aceh yang aman pasca konflik mereda. Terlebih lagi Takengon, masyarakat yang ramah tamah dan mudah menerima silaturahmi. Berbicara mengenai omset, umumnya para pedagang kopi seperti di warung, kafe, dan mobil kopi dalam sehari paling sedikit mendapat keuntungan sebesar 100 ribu dan bahkan sampai 10 juta. Berikut ini pedagang salah satu bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, Madi Aryansyah.
2: Biasanya rame jam berapa, Pak?
3: Kalau ramenya itu dia jam makan siang, dekat sore jam 4. Kalau harinya itu ada juga, biasa ramenya itu hari Sabtu.
2: Tahu nggak yang datang itu dari daerah mana aja?
3: 70%nya pengunjungnya Aceh Timur lho. 20%nya di luar Aceh.
2: Ini komunitas orangnya gawai, anak muda,
3: Lebih ke anak muda, Bang.
2: Banyak anak muda.
3: Banyak anak muda.
2: Kita bukanya jam berapa, Bang?
3: Bukanya jam 9 pagi, Bang. Sampai malam jam 9 juga.
2: Setiap hari sampai berapa dalam sehari dapat omset?
3: Kalau hari biasa tuh, Bang,

0: penghasilan kita hitung di malam tuh sampai 2 juta. Kalau Sabtu minggunya sampai 10 juta. Sabtu minggunya. Sabtunya 10, minggunya 10. Bahkan bisa lebih.
1: Banyak bisnis kopi di dataran tinggi Gayo dengan inovasi beragam varian dan cita rasa baru mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munti. Disebutkan pegiat atau pelaku usaha kopi harus terus kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan daerah wisata Aceh Tengah.
2: Ini sebenarnya kan suatu kegiatan yang positif saja. Karena ini kan dalam rangka kemudahan yang kita berikan kepada apa ya kunjungan para wisata, terutama ini kan tadi kita lihat industri unggulan kita itu kan produk komoditi unggulan kita kan kopi. Jadi hari ini yang berkembang kan hilir di kopi itu, dan kalau kita lihat banyak varian yang sudah dikembangkan dan digagalkan oleh penggiat-penggiat pelaku usaha dari kopi itu sendiri. Jadi kalau menyikapi pertanyaan itu yang seperti apa ya, tumbuh mobil kopi kemudian kafe, ini dalam rangka menciptakan kemudahan untuk wisatawan menyeruput kopi itu sendiri, begitu.
1: Hampir senada yang disampaikan Kadis Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Zulkarnain menyampaikan, wajar jika bisnis kopi saat ini berkembang pesat di Gayo. Seperti berjualan kopi dengan mobil, atau biasa disebut mobil kopi, berjualan kopi di landang kopi, warung, maupun kafe. Hal itu memang tidak terlepas dari inovasi produk yang dimunculkan oleh pegiat kopi. Baik dari segi cita rasanya, cara ngopi, sampai dengan gaya pengemasan, pemasaran, maupun pengolahan kopi dan peralatan.
3: Pendengar dan pemirsa RRiNet, ada banyak tempat yang dapat Anda kunjungi untuk merasakan sensasi ngopi di coffee shop, warung kopi, mobil kopi, bahkan ladang sekalipun. Jika Anda berkunjung ke dataran tinggi Tanah Gayo, jangan lupa ngopi. Gerara kupi, gerara cerita.

0: Kali ini kita ke Gunung Sitoli, di mana wisata Deja Vu Afulu, sebuah wisata perkemahan baru bagi penikmat alam terbuka. Lengkapnya ada rekan saya Indah Febrianti. Indah.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Deja Vu Place di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah sebuah wisata perkemahan baru di Kepulauan Nias, satu-satunya di Kepulauan Nias. Ini adalah sebuah potensi daerah dari tempat terpencil Afulu di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa prospeknya? Ikuti perbincangan saya dengan ownernya, Bang Jojo, di tempat ini.
2: Objek wisata pantai bertebaran di mana-mana di Kepulauan Nias. Keberuntungan berada di pulau yang dikelilingi lautan membuat banyak masyarakat setempat membuka usaha pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan pantai. Tetapi bagi Jojo Hulu, seorang anak muda pecinta alam terbuka, panorama pantai tidaklah cukup memikat, mesti ada sebuah perbedaan. Maka sejak 1 tahun yang lalu, ia pun memulai usaha wisata perkemahan di sebuah lahan milik keluarga di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Usaha tersebut dinamakannya Deja Vu Place. Create the moment, feel deja vu all the time. Di sini, pengunjung bisa menikmati sensasi berkemah atau camping di alam terbuka dengan pemandangan pohon-pohon cemara dan hamparan pasir pantai yang bersih serta ombak Afulu yang terkenal tinggi dan menjadi tempat berselancar.
3: Selain kita menawarkan perkemahan di sini, Mbak Indah, kita juga menawarkan view pantai di sini. Apalagi di sore hari kita bisa menikmati sunset. Apalagi kebetulan pantai kita ini berada berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi buat pengunjung kita, kapan lagi dong bisa menikmati sunset di Samudra Hindia seperti itu. Okay. Selain itu, selain kegiatan berkemah di sini juga kita membuka kelas surfing buat pengunjung. Untuk pengunjung yang ingin belajar surfing pemula, boleh datang ke Deja Vu Place. Nanti diajari sama coach kita di sini.
2: Salah seorang pengunjung Deja Vu Place, Yeyun Sihotang, mengatakan sangat menikmati berada di Deja Vu Place. Ia datang bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu libur.
4: Saya Yeyun, saya baru pertama kali datang ke Deja Vu ini. Yang paling saya suka di sini adalah sunsetnya. Dan coba lihat di sekitarnya pada malam hari, sungguh sangat menakjubkan.
1: Pendengar dan juga pemirsa, akhirnya potensi daerah dari area Gunung Sitoli kami akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa kalau ke Kepulauan Nias Sumatera Utara, jangan lupa mampir di Deja Vu Place, sebuah wisata perkemahan baru yang menjanjikan sejuta pesona untuk Anda. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada Rabu 24 Juni 2026. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal, penutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tapi juga ternyata menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Nunukan yang disampaikan oleh Ferry Herdiansyah berikut ini.
4: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, tepatnya di gerai pembuatan sesingal milik Bapak Jumain. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut kita saksikan bersama proses pembuatannya.
5: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal menutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga potensi ekonomi kreatif daerah. Sesingal kini tidak hanya hadir dalam upacara adat, namun juga diproduksi oleh pelaku UMKM lokal. Salah satunya adalah Jumain, seorang pengrajin sesingal di Nunukan, yang mulai menekuni usaha ini sejak tahun 2020. Berawal dari kecintaannya terhadap budaya Tidung, sesingal dibuat sebagai bentuk pelestarian, sekaligus kebanggaan terhadap identitas lokal. Motif hitam kuning menjadi ciri utama sesingal karena warna tersebut merupakan simbol pakaian adat suku Tidung. Dalam proses pembuatannya, tantangannya tidak sedikit. Keterbatasan bahan seperti mika yang sulit diperoleh di Nunukan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, proses pelipatan dan penyusunan sesingal membutuhkan ketelitian tinggi agar hasilnya rapi dan tidak mudah rusak. Meski demikian, hasil karya sesingal ini telah diminati hingga keluar daerah. Pesanan datang tidak hanya dari Nunukan, tetapi juga dari Sebatik, Kabupaten Tanah Tidung, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Untuk satu buah sesingal dibanderol sekitar Rp150.000, sementara model dengan tutup dihargai sekitar Rp200.000.
6: Sejauh ini, kebetulan kemarin ada juga pesanan dari negeri jiran kita Malaysia, ada juga dari Sebatik, dari KTT Tanah Tidung, termasuk juga di bukan di sinilah banyak juga yang memesan, gitu. Rp150.000.
4: Semua rata ya Pak di.
6: Kalau yang bertutup itu lain lagi, yang bertutup seperti ini lain dia.
4: Berapa Pak kalau yang bertutup itu?
6: Kurang lebih 200-an lah.
5: Sesingal memiliki filosofis yang mendalam. Kata se dalam bahasa Tidung berarti satu tempat atau satu wadah, sementara singal bermakna kokoh dan kuat. Maknanya siapapun yang mengenakan sesingal adalah bagian dari satu kampung, satu saudara, yang berdiri kokoh bersama dan saling menghormati. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan sesingal di lingkungan aparatur sipil negara. Saat ini telah ada peraturan bupati terkait penggunaan salmanik dan ke depan akan diusulkan agar sesingal menjadi pelengkap busana aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu sebagaimana telah ditetapkan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
7: Tentunya kita juga berjuang seperti di provinsi atau peraturan gubernur bahwa para pegawai negeri itu diwajibkan untuk menggunakan singal pada hari-hari tertentu. Kita sudah ada peraturan bupati tapi belum menyebut singal, itu baru satu menggunakan salmanik di hari Rabu. Tapi kita akan coba lagi untuk mengusulkan agar singal menjadi sebuah pakaiannya pelengkap pakaian para PNS pada hari-hari tertentu seperti yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara.
5: Sesingal adalah identitas, persaudaraan, dan peluang. Dari lipatan tangan pengrajin lokal, sesingal menjadi simbol kebanggaan budaya sekaligus potensi ekonomi daerah perbatasan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama program potensi daerah dengan tema sesingal yang berada di Desa Binusan bersama Bapak Jumain. Demikian atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kita menuju ke Pontianak, potensi tanaman tebu di Sintang sangat menjanjikan bagi pendapatan warga. Selengkapnya kita simak laporan dari
1: saat ini kami berada di kawasan perkebunan tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan petani tebu yang ada di Sintang, Pak Karyono namanya. Baik, kita langsung saja menuju ke perkebunan tebu tersebut.
2: Karyono, petani tebu di Sintang, telah 3 tahun terakhir ini mengelola tanaman tebu. Ia mengolah tanaman tebu ini secara mandiri dengan luasan lahan 7.000 meter persegi. Untuk pemasaran hasil tanaman tebu ini, ada warga di dalam kota atau penjual es tebu yang membeli 50 hingga 100 batang tebu. Untuk pemesanan tebu biasanya mengalami peningkatan pada momen tertentu saat bulan Ramadan. Karyono mengatakan, dengan mengelola tanaman tebu ini cukup lumayan guna mendukung pendapatan keluarga.
3: Jadi kadang hanya khusus dari Sintang saja. Dari Sintang pun tidak cukup pas ini.
4: Oh gitu ya.
3: Tidak cukup. Itu ya kadang-kadang orang yang ngambil 50, ada yang 100, orangnya ngambil sendiri ke sini. Kan?
4: Nah. Dia hitungnya per kilo atau seperti
3: iya.
4: Berapa Pak harga?
3: 1 kilo 2.500.
4: 2.500. Ya,
3: cukup untuk hidup lah.
2: Pupuk tanaman tebu ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ia berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk tanaman.
3: Ya, kalau bisa dapat bantuan pupuk itu lah Pak. Kan? Nah, kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
2: Sementara itu, warga Sintang Daniel menjelaskan jenis tebu yang ia beli ini rasanya enak karena jenis tebu madu. Ia menjelaskan prospek penjualan air es tebu di Sintang cukup menjanjikan, biasanya dijual Rp5.000 per kantong.
5: Pinggir-pinggir jalan ya?
6: Pinggir-pinggir
5: ke 5.000. Nah, bagaimana?
6: Bayar bisa, ya? Kalau memang banyak ya bisa, kalau kayak gini itu kan. Cuma kalau enggak untuk pikiran aku kan siapa tahu nanti ada tetangga main. Tidak pakai yang perasaan gitu Pak.
2: Daniel berharap semakin banyak petani tanaman tebu di Sintang guna menambah omset penghasilan warga.
1: Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan di video potensi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi. Sesaat lagi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami akan terus menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kepala Staf Kepresidenan Kastaf Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan negara hadir untuk mendampingi Viti YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, serta meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah. Sebelumnya, Kastaf telah menghubungi korban untuk melihat langsung kondisi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan menemui pihak keluarga. Ia bahkan menjelaskan terkait proses penanganan biaya dan perlindungan korban akan didiskusikan lebih lanjut dengan prosedur yang nantinya dilaporkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan serta Gubernur Jawa Barat.

Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta penguatan pendidikan karakter sebagai strategi guna memperkuat layanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha mengatakan, pemerintah menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu mempercepat pemerataan mutu pendidikan, revitalisasi, dan juga mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran melalui distribusi interaktif flat panel. Beserta ekosistem pendukungnya guna menghadirkan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna menyenangkan, dan berpusat pada murid.

Dari mancanegara, Menteri Kesehatan Venezuela Carlos Alvarado mengatakan jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela meningkat 235 orang hingga Kamis malam waktu setempat. Korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia dan meninggal sesaat setelah tiba di fasilitas kesehatan. Alvarado bahkan menegaskan mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan setelah gempa terjadi dan lebih dari 5.000 tenaga medis dan 1.200 dokter dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah terdampak yang paling parah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia membuka kiprah pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan dengan 2-0 di laga grup D yang berlangsung di Yatsuhiro City General Gymnasium Jepang. Garuda Muda tampil dominan sejak set pertama untuk menang 5-5-2-4 sebelum kembali mengamankan set kedua dengan skor 5-5-41, dan hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Macau di pertandingan kedua fase grup di Sabtu mendatang, dan manajer tim Indonesia Eskar Denatara mengatakan para pemain agar tetap menjaga konsentrasi karena format pertandingan dengan game pendek membuat setiap poin menjadi sangat krusial.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang, kami masih akan hadir dengan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
5: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
4: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
5: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
4: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
5: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
4: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
5: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
4: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
5: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa siang.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik perbaikan tata kelola makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, dan menurutnya penetapan skala prioritas bagi ibu hamil, menyusui, dan balita akan membuat program ini menjadi lebih efektif hingga menekan angka stunting.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah harus koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia bahkan menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan bisa segera diterbitkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan proyek ladang gas raksasa abadi Masela segera memasuki babak baru proyek berstatus proyek strategis nasional dan ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada 2027 setelah tertunda puluhan tahun. Tiga informasi tadi dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Dan Indonesia Menyapa Siang hari ini tentunya akan kami hadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari dana bagi hasil DBH untuk penanganan ruas jalan Sungai Mawang Embaong di 2026. Selengkapnya ada rekan saya Rohma Wulandari. Rohma.
2: Baik, pendengar, hari ini pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan sekitar 5 miliar rupiah dana bagi hasil atau DBH untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk rekonstruksi ruas jalan di Sungai Mawang Embaong sebagai salah satu kegiatan utama yang dibiayai melalui dana DBH. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono mengatakan, selain pekerjaan fisik, anggaran tersebut juga mencakup jasa konsultan pengawasan guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan sesuai ketentuan. Menurut Arif, seluruh proses perencanaan telah selesai pada pekan ini dan dokumen proyek dijadwalkan masuk ke unit pengadaan barang dan jasa untuk proses tender. Titik pekerjaan nantinya akan ditetapkan berdasarkan hasil survei lapangan dan koordinat yang telah ditentukan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan beraspal sepanjang lebih dari 1 km, lebar badan jalan 5 meter, dilengkapi dengan bahu beton di sisi kiri dan kanan, masing-masing sekitar 1 meter sesuai dengan spesifikasi dan standar konstruksi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
3: Kegiatan inti atau utama adalah berkaitan rekonstruksi jalan, ruas jalan Sungai Mawang Embaong. Kemudian satu fisik dan satu konsultan pengawasan di ruas tersebut. Perkiraan kurang lebih 5 miliar dan sekarang tahap perencanaan sudah selesai. Mungkin minggu ini kita masukkan ke BPJ untuk tender. Kurang dari 2 kilo, 1 kilo lebih, mungkin 1 kilo setengah. Ya. Biasanya untuk DBH itu spek, kemudian konstruksinya mengikuti regulasi dari Kementerian PUPR.
2: Aris berharap pembangunan ruas jalan di Sungai Mawang Embaong tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini kita menuju ke Sabang. Dari 3 dapur MBG di Sabang hingga saat ini masih dalam proses memenuhi sertifikat hygiene dan sanitasi. Kita kembali menyimak Warta Nusantara Siang yang akan disampaikan oleh rekan saya.
0: Warta Nusantara.
1: Diah Novitaria. Diah.
2: Iya, baik. Dari Sabang, 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang itu saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang itu menyebut salah satu aspek yang masih perlu dilengkapi yakni sarana penampungan dan juga pembuangan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto mengatakan penertiban penerbitan sertifikat layak higien sanitasi ini itu dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan memenuhi ketentuan. Dan saat ini pengelolaan limbah pada ketiga dapur MBG masih menjadi aspek yang tentunya perlu dibenahi.
3: Menurut saya, jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Karena justru itu yang berbahaya, apalagi nanti hasil limbahnya itu dibuang langsung ke laut. Itu akan berimbas ke bio laut. Nah, jadi saya harapkan, mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Salah satunya, tempat pembuangan itu harus tertutup.
2: Ia juga menjelaskan pengelolaan limbah yang belum sesuai standar itu berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan juga mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, limbah juga dapat mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Meski sebagian persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG di Kota Sabang ini, sarana penampungan dan pembuangan limbah itu masih perlu disesuaikan dengan ketentuan higien sanitasi. Pembenahan aspek ini menjadi bagian dari proses sebelum sertifikat dapat diterbitkan. Dan juga Edi mengimbau untuk seluruh pengelola dapur MBG yang ada di Kota Sabang ini agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Dan ia berharap sarana penampungan serta pembuangan limbah itu dapat segera disesuaikan dengan standar yang berlaku sehingga proses penerbitan sertifikat layak higien sanitasi ini dapat segera diselesaikan. Dari Sabang, Diah Novitaria melaporkan. Protein 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke wilayah Manado kali ini dan Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan 1 unit kolintang setiap kecamatan Seminahasa dalam peningkatan kebudayaan lewat kesenian. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Bobby Sambeka. Bobby.
4: Baik, Rusi dan pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat pelestarian budaya daerah dengan memperkuat aktivitas kesenian di tengah masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pemberian bantuan untuk mendukung keberlangsungan sanggar-sanggar kesenian, khususnya yang bergerak di bidang musik tradisional kulintang. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara Yori Lesawian yang mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan hibah berupa 100 set alat musik kulintang kepada sanggar-sanggar kesenian yang berada di tingkat kecamatan.
5: Selain melakukan revitalisasi museum, tahun lalu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur punya program yaitu memperkuat sanggar-sanggar kesenian, khususnya seni kulintang yang ada di masyarakat. Sehingga tahun lalu itu ada hibah dalam bentuk 100 set alat musik kulintang yang dibagikan kepada sanggar-sanggar yang ada di kecamatan melalui pemerintah kecamatan. di wilayah Minahasa Raya dan ada beberapa yang disampaikan melalui atau diserahkan ke Sanggar Sanggar. Ini untuk semakin melestarikan budaya Kolintang karena Kolintang sudah bukan cuma menjadi warisan budaya Sulawesi Utara tapi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sehingga perlu semakin diperkuat tumbuh dari masyarakat melalui sanggar-sanggar yang ada di kecamatan-kecamatan atau di wilayah sekabupaten yang ada dalam Minahasa Raya.
6: Hingga saat ini proses penyaluran bantuan Kolintang terus berjalan dan telah mencapai hampir 90%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dukungan ini mampu meningkatkan aktivitas seni tradisional di tengah-tengah masyarakat sekaligus memperluas ruang pembelajaran budaya bagi generasi muda di bumi Nyiur Melambai. Demikian Bumi Sambeka Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini bergeser ke Tahuna, Kepala BPS Sangihe menyebut sensus ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kantor dan sektor usaha dari pertanian hingga jasa. Alexander Dalengkade menyampaikan informasinya. Alex.
7: Iya, pemirsa dan pendengar, kegiatan sensus ekonomi 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak pada untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
7: Ia menambahkan, untuk sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS sudah menghitung pajak, tapi hanya melakukan penataan terkait dengan karakteristik usaha baik menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandro Dalengkade Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Kita bergabung ke Kupang bersama rekan saya Vence Zakarias. Vence.
9: Baik, terima kasih. Dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Kepala Pusat Veteran atau Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Wacagi mengatakan bahwa masalah veteran di Indonesia ini sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana banyak veteran yang berkali-kali mengajukan haknya tetapi tidak terrealisasi. Sementara itu, banyak juga kasus para pejuang Timur-Timur veteran tetapi tidak mendapat tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wacagi di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun 2026 yang berlangsung di Kupang. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak mendapatkan tunjangan, adanya manipulasi data. Untuk itu diharapkan dengan rakor ini dapat mendata secara benar dan teliti setiap persoalan veteran di Nusa Tenggara Timur sehingga mendapatkan haknya secara benar.
10: Program dari Pusat Ketahuan Bencana terkait dengan penyelesaian masalah keveteranan. Jadi masalah keveteranan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keveteranan. Banyak veteran-veteran yang khususnya di Kupang, di TNI, yang mereka sudah sekali mengajukan veteran, namun tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, Kabid Tuasnas Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar Lembaga Veteran Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan dana hibah. Menurut Frederick Bere, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vence Zakarias Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kupang menuju KND dalam upaya peningkatan pendapatan warga hingga pelosok. Salah satu bank BUMN di wilayah ND membuka peluang warga untuk bisa menjadi agent. Ricardus Kota menyampaikan informasinya.
11: Baik, BRI Cabang ND membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menjadi agen briling sebagai salah satu usaha layanan keuangan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Konsumer bisnis BRI Cabang Ende, Ivan Lerek, dalam podcast bersama RRI Ende mengatakan persyaratan untuk menjadi agen briling relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar.
12: Saya bisa sampaikan bahwa menjadi agen briling itu syaratnya cuma satu, ada kemauan. Modalnya nggak besar-besar lah, cukup 3 jutaan, 2 juta, iya, dan keuntungannya lumayan.
11: Menurut Iwan, agen briling dapat melayani berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik. Selain memperoleh keuntungan dari biaya jasa transaksi, agen juga mendapatkan bagian pendapatan atau fee sharing dari transaksi yang dilakukan masyarakat. Saat ini BRI mencatat terdapat sekitar 2.000 agen briling yang tersebar di Kabupaten ND. Keberadaan agen tersebut tidak hanya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru di tingkat desa. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan melanjutkan beberapa informasi yang telah disiapkan oleh para reporter Radio Republik Indonesia dari seluruh Nusantara dalam Warta Nusantara Siang.
4: Warta Nusantara.
5: Kita menuju ke Surabaya, di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan dan menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Ermina Jen menyampaikan informasi lengkapnya. Ermina?
6: Ya, Risti dan juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya ini mendorong terwujudnya integrasi layanan kesehatan melalui sistem satu data kesehatan Kota Surabaya. Menurut Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui sistem ini, seluruh data layanan kesehatan akan terkoneksi dalam satu platform, mulai dari jumlah tenaga kesehatan, jumlah dokter, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga sebaran penyakit di setiap wilayah. Data ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah Kota Surabaya untuk membagi peran antar rumah sakit yang ada dalam mendukung berbagai program kesehatan di Surabaya. Integrasi data ini juga mendukung pelaksanaan program 1 RW 1 Tenaga Kesehatan, 1 Kelurahan 1 Ambulans, serta penguatan layanan tim gerak cepat yang terhubung dengan Command Center 112 Kota Surabaya. Selain mempercepat layanan ke gawat daruratan, sistem satu data ini juga akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan

0: Sistem satu data kesehatan Surabaya saat ini telah diterapkan di 3 rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya, yakni RSUD Dr. Suwandi, Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, dan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandra Rini. Kedepan sistem ini akan diperluas dan diintegrasikan dengan seluruh rumah sakit di kota Surabaya dengan total 69 rumah sakit. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan tambahan dalam mengakomodir tingginya mobilitas masyarakat di tengah momentum libur sekolah. Karin Anissa menyampaikan informasinya. Karin.
2: Baik, selamat siang pendengar. Pada momentum libur sekolah kali ini, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyebut setidaknya ada lebih dari 44.000 penumpang yang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Sebanyak 20.700 penumpang berangkat dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan 15.000 penumpang. Sementara jumlah kedatangan mencapai 24.000 penumpang, meningkat dibandingkan dengan hari biasa yang hanya menerima kedatangan sebanyak 20.000 penumpang. Dan juga pendengar, menindaklanjuti tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah kali ini, Daop 6 turut menjalankan sejumlah kereta api tambahan serta menerapkan diskon 30% pada 30 kereta ekonomi komersial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan berikut keterangan selengkapnya.
3: Kita sudah menyediakan sebanyak 4 kereta api tambahan dari wilayah Daop 6 Yogyakarta, 3 dari stasiun Tugu dan ada 1 dari stasiun Solo Balapan. Dan ini akan kita operasikan sampai nanti di akhir bulan Juli 2026. Kita juga mendukung program pemerintah ya. Pemerintah sudah menyiapkan ada diskon 30% untuk kereta ekonomi komersial. Ada 30 kereta api ekonomi komersial yang mendapatkan program diskon 30% dari pemerintah.
2: Sementara itu, pendengar, Feni menambahkan puncak kepadatan penumpang sudah terjadi pada 22 Juni lalu dan diperkirakan akan kembali terjadi pada 5 Juli yang merupakan hari terakhir periode libur sekolah. Di awal libur sekolah kemarin, angka keberangkatan ini lebih dominan dibandingkan dengan angka kedatangan penumpang dan kini trennya mulai terjadi sebaliknya. Sejumlah stasiun tercatat juga menjadi tujuan favorit selama libur sekolah kali ini, diantaranya adalah Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan juga Stasiun Surabaya Gubeng. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin mengingat arus lalu lintas di sekitar stasiun ini diperkirakan akan padat seiring dengan bergulirnya masa liburan sekolah di Kota Yogyakarta. Demikian dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara Wali Kota Cirebon mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Sekar Damayanti menyampaikan informasi lengkapnya. Sekar.
4: Baik, pemerintah Kota Cirebon kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan bola Kesambi Dalam, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi pada Kamis 25 Juni 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan kegiatan yang melibatkan Bank Indonesia, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan merupakan langkah keberlanjutan untuk menstabilkan harga pangan, yang hingga saat ini masih terpantau dalam kondisi stabil di Kota Cirebon. Berikut pernyataan Wali Kota Cirebon.
5: Wali Kota Cirebon, Bulog, serta Dinas Ketahanan
4: dan lebih lanjut, menurut Effendi Edo, berbagai program seperti warung pengendali inflasi dan mobil pangan keliling terus dijalankan untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global. Ia pun menambahkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Cirebon dipastikan aman dan surplus, dan beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Namun untuk komoditas impor seperti bawang putih masih relatif tinggi. Wali Kota Cirebon pun berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga masyarakat dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau setiap harinya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung punya target agar menjadikan Jakarta juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Kita akan simak laporan dari Penta Medita berikut ini. Penta?
1: Ya, baik. Terima kasih, Risti, dan selamat siang, pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menargetkan bahwa Jakarta bisa menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Dan ia menilai bahwa target tersebut menjadi komitmen yang memang harus diwujudkan oleh jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jakarta yang baru dikukuhkan hari ini oleh Ketua Umum KONI Pusat. Dan demikianlah pendengar disampaikan oleh Gubernur Pramono usai menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026 hingga 2030 di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini pengukuhan KONI Jakarta yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat. Dan dalam pengukuhan itu seperti yang disampaikan oleh KONI Jakarta sendiri, untuk bisa berprestasi Jakarta menjadi juara umum.
1: Ya, pendengar, selain itu Gubernur Jakarta Pramono Anung juga memastikan bahwa Jakarta ini siap menjadi support system penyelenggaraan PON ke-22 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan juga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ia menjelaskan bahwa cabang olahraga yang tidak terfasilitasi di NTT maupun NTB ini dapat dipertandingkan di Jakarta. Saat ini terdapat 36 venue olahraga milik pemerintah pusat, 220 venue milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai fasilitas olahraga milik swasta yang memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan PON ke-22. Dan tentunya pendengar, dengan dukungan infrastruktur tersebut, maksud saya, Pramono menegaskan bahwa Jakarta siap menjalankan peran ganda, yakni sebagai daerah pendukung pelaksanaan PON ke-22 NTT dan NTB, sekaligus juga menjadi kontingen yang menargetkan gelar juara umum. Risti dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Medita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan pasca mencuatnya kasus penyekapan terhadap perempuan di Kota Bandung. Leni Kurniawati akan menyampaikan informasi selengkapnya. Leni?
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan seiring mencuatnya kasus penyekapan terhadap perempuan di Kota Bandung. Dan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bekasi, Ridwan menjelaskan berbagai upaya sejauh ini telah dilakukan mulai dari aktif melakukan sosialisasi kepada perempuan dan juga kalangan masyarakat hingga membangun sinergi guna memperkuat perlindungan perempuan. Dan ia juga menjelaskan sejauh ini upaya perlindungan perempuan di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan.
4: Pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya. Dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu, terutama itu.
3: Dan Ridwan juga tidak menampik kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di Kota Bekasi. Namun demikian, pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa para korban tertangani dengan baik dan sejauh ini juga berbagai upaya diberikan oleh DPPA Kota Bekasi terhadap para korban mulai dari pendampingan penyembuhan trauma dengan layanan konseling hingga pengobatan bagi korban kekerasan. Dan ia juga menjelaskan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani beragam dari mulai kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Namun dari banyaknya kasus, kasus kekerasan fisik paling banyak ditangani dan pihaknya juga berharap para korban untuk tidak takut bersuara atau melapor ke DPPA agar kasus kekerasan bisa segera ditangani dan diselesaikan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bekasi, kami ajak Anda menuju ke Kabupaten Buleleng. Di sana, pemerintah menggunakan material daur ulang sampah plastik untuk menggunakan nama papan jalan di Kota Singaraja. Informasi lengkapnya ada Rizka Desiandra. Rizka.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini mulai mengubah sampah plastik menjadi infrastruktur kota dengan memasang papan nama jalan yang berbahan daur ulang di kawasan titik nol Kota Singaraja. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mulai memasang papan nama ini di sepanjang jalan yang melintasi titik nol Kota Singaraja. Adapun sebanyak 10 papan nama akan dipasang di 5 ruas jalan sebagai tahap awal pemanfaatan limbah plastik menjadi fasilitas publik. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi timbunan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular. Papan nama ini juga diproduksi oleh Rumah Plastik Mandiri Buleleng yang menggunakan High Density Polyethylene atau HDPE. Sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai diolah menjadi lembaran padat yang kuat tahan cuaca dan juga dapat dimanfaatkan sebagai material infrastruktur. Pemilik rumah plastik Mandiri Buleleng, Eka Darmawan, mengatakan seluruh papan nama jalan dibuat dari plastik HDPE hasil daur ulang yang memiliki daya tahan tinggi sehingga cocok digunakan di ruang terbuka. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Baik, mendengar selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa upaya ini sebagai upaya untuk dapat mengurangi sampah plastik yang berada di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa hal ini juga merupakan upaya nyata dari pemerintah Kabupaten Buleleng menggandeng penggiat lingkungan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
6: Itu biar mengikut jurus dari sesuatu juga tidak menyalahi aturan. Bisa itu ya, Mbak. Saya paling juga dijamin.
5: Sementara itu, Bupati Buleleng juga mengapresiasi langkah kreatif dari pemuda di Kabupaten Buleleng sebagai inovasi yang merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah dalam menjawab persoalan sampah yang terus meningkat. Menurutnya, sampah harus diolah menjadi produksi yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, bukan hanya berakhir di tempat pembuangan. Sementara itu, Pemkab Buleleng juga menargetkan pemanfaatan materi daur ulang tidak berhenti pada papan nama jalan, tapi juga dikembangkan menjadi berbagai fasilitas publik lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya pengelolaan sampah dan juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang juga berupaya untuk bisa melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara siang hari ini dengan menuju ke wilayah Semarang.
0: Warta Nusantara.
2: Wali Kota Pekalongan menekankan transparansi dan pemerataan pendidikan di pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau yang disingkat SPMB. Informasi lengkapnya bersama Miftahun Edi.
3: Ya, pantauan SPMB ya sekarang ya.
4: AAF menegaskan pemerintah Kota Pekalongan telah mengantisipasi berbagai kendala selama proses pendaftaran dengan menyiapkan tenaga pendamping di setiap sekolah. Menurutnya, keberadaan petugas pendamping menjadi upaya pemerintah untuk memastikan seluruh calon siswa memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Ia menegaskan seluruh proses SPMB di Kota Pekalongan dilakukan secara transparan melalui sistem online yang telah disiapkan pemerintah.
3: Ini kan sudah hari keempat, jadi sudah agak sepi. Kemarin hari pertama, hari kedua yang sangat luar biasa ramai, walaupun SMP 4 ini fasilitas sudah komplit, alhamdulillah. Dan kondisi sekolah kalau hujan deras masih banjir, masih banjir, tapi alhamdulillah itu tidak mengurangi minat dari calon siswa di SMP 4 setiap tahun pasti pendaftaran melebihi.
4: Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah tertentu. Menurutnya seluruh sekolah di Kota Pekalongan terus didorong meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu memberikan layanan yang baik kepada peserta didik. Pemerataan mutu pendidikan, lanjut AAF, menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan SPMB sehingga distribusi siswa dapat berlangsung lebih seimbang di seluruh satuan pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Kota Pekalongan, Maskur, menyampaikan pelaksanaan pendaftaran hingga saat ini berjalan tertib dengan dukungan panitia yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat.
5: Daftar yang sudah kita cek itu ada 193 pembuatan akun dan verifikasi di SMP Negeri 4 Kota Pekalongan.
6: Kapasitas
5: SMP 4 itu 192.
4: Pemerintah Kota Pekalongan berharap keberadaan tenaga pendamping di setiap sekolah dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
2: Sementara pembangunan infrastruktur jalan menuju kabupaten terus dikebut untuk pemerataan pembangunan. Ada informasi dari Edi Suroso berikut ini. Edi.
7: Ya, betul sekali, di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah tentunya berharap adanya pemerataan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur jalan, di mana pada saat ini masih ada lokasi jalan-jalan yang masih rusak di arah menuju kabupaten, khususnya di Murung Raya. Ketika ditelusuri, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat melalui dana APBN. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo ketika meninjau acara korupsi tingkat provinsi di Kabupaten Murung Raya, di mana kondisi jalan rusak menyebabkan akses jalan menuju ke Kabupaten Terhambat.
8: Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa kita kolaborasikan. Ya, misalnya tadi Pak Bupati menyampaikan masalah transportasi udara. Ya, misalnya. misalnya ya, untuk memperlancar, mempermudah arus orang keluar sekarang orang dan keluar masuk keluar Bandung Raya karena intensitasnya cukup besar ya para pengguna jasa udara ini. Tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat.
7: Edi? Itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mendorong kabupaten untuk melakukan penambahan jam operasional penerbangan karena lokasi jandat rusak diganti melalui jalur udara. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Pro 3 RI terus mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah hingga jeda perdagangan pada hari ini. Sesi pertama perdagangan berada di level 5.835, sementara indeks melemah sekitar 164 poin atau 2,73%. Selengkapnya kita simak laporan dari Fathia Nur Zalfa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Fathia.
2: Ya, Risti dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah pada jeda perdagangan Jumat 26 Juni 2026. Pada sesi pertama, IHSG turun 163,92 poin atau 2,73% ke level 5.835, di mana sebelumnya IHSG dibuka menguat di level 6.010. Namun sejak pembukaan perdagangan, tekanan jual terus mendominasi pergerakan indeks. Hingga jeda siang ini, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.045 dan level terendah di 5.803. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pelemahan indeks dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, mayoritas bursa saham Asia bergerak melemah mengikuti tekanan yang terjadi di Wall Street. Pelaku pasar juga masih menunggu arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed setelah rilis data inflasi personal consumption expenditures atau PCE. Meski data inflasi sesuai ekspektasi, para pasar masih memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember yang dinilai cukup tinggi. Di dalam negeri, sentimen negatif turut dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP 2SK. Tim Pilar Mas menilai aturan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait persepsi investor terhadap integritas sistem keuangan nasional. Selain itu, pasar juga mencermati turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026, di mana Indonesia turun ke posisi 48 dari 70 negara, terutama dipengaruhi penurunan pada aspek efisiensi bisnis, efektivitas pemerintah, dan kualitas infrastruktur. Pada jeda perdagangan, sebanyak 90 saham menguat, 593 saham lemah, dan 123 saham stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 11,70 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 6,39 triliun rupiah. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM.
2: Bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di gedung KPK berfokus pada identitas. Jepang menjadi wakil Asia pertama dan memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani, mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
3: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu. Orang Bapak Presiden.
1: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengakui pemeriksaannya secara perdana sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang bicara, Pak?
3: Ya, Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang bicara, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
1: Ya. Identitas saja, Pak?
2: Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
1: Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari baru mana, dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan pemerintah kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen yang dilakukan dalam mencegah tindak penyekapan seperti kasus yang terjadi di Bandung. Selengkapnya kita simak laporan Leni Kurniawati.
6: Kawan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
7: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen, atau tempat menginap lainnya. Sementara itu, dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi.
6: Masih terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang giat-giatnya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mencegah mencegah tindakan kekerasan pada perempuan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan, hingga membuka ruang pengaduan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi.
8: Tentunya dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya. Itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya. Dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu.
7: Dengan adanya kasus penyekapan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali aturan tamu menginap lebih dari 1x24 jam wajib lapor kepada RT dan RW setempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Rian Suryadi akan melaporkan.
9: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
10: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
9: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
11: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PBPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 28 juta tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
9: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

0: Pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi Haji 2026 yang akan kami hadirkan langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus pada nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam?
2: Ya, dapat kami informasikan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus dalam nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Menurut Daniel, terkait keuangan haji, Kemenhaj juga akan memberatkan jamaah haji. Kemenhaj akan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bukan pada upaya dalam mengakumulasikan uang jamaah, namun memberikan kebermanfaatan tinggi kepada jamaah haji Indonesia. Dan uang jamaah bukan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, namun untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Daniel Anzar.
3: Itu yang paling penting. Dan kami mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jamaah, tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jamaah. Jadi uang jamaah itu jangan diakumulasikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana uang jamaah itu terakumulasikan untuk kepentingan mereka lebih besar. Jadi
2: dan pendengar, dapat kami informasikan juga sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Garuda Indonesia untuk masing-masing diwakili oleh Pak Wakil Menteri dan Pejabat Eselon 1 dan Dirut Garuda Airlines Indonesia. Garuda Indonesia Airlines terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola haji bisa mendorong ekosistem ekonomi haji khususnya pariwisata dalam negeri dan menjadikan maskapai dalam negeri yaitu Garuda Indonesia bisa menjadi airline utama untuk jamaah haji dan umroh, serta bisa mendorong kunjungan wisata Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, bisa datang ke Indonesia, sehingga bisa meminimalisir cash outflow dan mendorong ekonomi domestik. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain informasi dari Tanah Suci, kami juga akan menghadirkan dari berbagai wilayah di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji dari Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 sudah dipulangkan ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, tingkat kepulangan jamaah juga sudah mencapai 99,83%, sementara jamaah yang turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Selain dari Medan, ada juga informasi dari satu kloter jamaah haji Jawa Barat yang saat ini telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kloter 23 asal jamaah dari Kabupaten Bogor. Dani Sumpena melaporkan selengkapnya. Dani?
4: Ya. Mendengar menjelang 5 hari berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi, seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi diharapkan tetap menjaga semangat kerja, kekompakan dan keterpaduan hingga masa tugas pelayanan kepulangan jemaah haji tanggal 30 Juni mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, di sela proses kepulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi. Menurut Boy, para petugas di Debarkasi Jakarta Bekasi harus tetap menjaga treatment kinerja yang sejak awal diterapkan.
5: Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jemaah, kemudian juga harus banyak senyum, ramah, kemudian juga bisa memprioritaskan untuk para lansia, disabilitas, dan juga jemaah haji perempuan. Dan kami juga...
4: Sementara itu, pendengar, hari ini, kloter 23 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saat lagi akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dengan demikian, hingga hari ini Debarkasi Jakarta-Bekasi tinggal menyisakan 5 kloter lagi yang akan ditunggu kepulangannya hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu kita menuju ke wilayah Debarkasi Medan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana penutupan setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Raihan Putri berikut ini.
6: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
7: Alhamdulillah, dari kepergian sampai semua ada terharu, bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya, kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkirfi Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
8: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
6: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Gempa ganda yang menimpa Venezuela Kamis 25 Juni 2016 tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan tersebut. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan ada 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Sementara dari dunia olahraga, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Doan, clever. Doan, brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan.
2: Tim Samurai Biru Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pagi tadi. Jepang sempat unggul pada menit ke-56 melalui penyelesaian Daisen Maeda yang memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Swedia kemudian menyamakan kedudukan 6 menit berselang lewat tendangan kaki kiri Antoni Elanga. Hasil imbang tersebut sudah cukup mengantar Jepang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F. Usai pertandingan, pencetak gol Jepang Daisen Maeda mengaku meski gagal meraih kemenangan, timnya tetap senang dapat lolos ke babak berikutnya.
3: Kami tentu ingin meraih kemenangan. Meski demikian, kami berhasil lolos ke babak berikutnya, jadi tentu kami tetap bersyukur dengan hasil imbang ini. Saat mencetak gol, saya hanya berusaha fokus menyambut umpan itu. Syukurlah, saya bisa mengeksekusinya dengan baik dan bola akhirnya masuk ke gawang.
2: Di sisi lain, Swedia gagal memanfaatkan dominasi pada akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan. Mereka terus menekan pertahanan Jepang, namun hanya mampu mencetak satu gol penyeimbang lewat tendangan Antoni Elanga. Usai pertandingan, Elanga mengaku akan tetap fokus sembari menanti hasil kelolosan ke babak 32 besar.
3: Kami terus mendorong satu sama lain karena merasa masih bisa mengejar hasil yang lebih baik. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kami terus berjuang sampai akhir. Memang kami belum pasti lolos, tapi kami akan tetap fokus menunggu hasil lainnya.
2: Dengan hasil ini, Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 5 poin. Mereka mendampingi Belanda yang lolos sebagai juara grup usai mengalahkan Tunisia 3-1 pagi tadi. Sementara itu, Swedia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya untuk melaju ke fase selanjutnya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi Piala Dunia tadi mengakhiri warta berita, namun kami masih akan menghadirkan sejumlah perbincangan sesaat lagi, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan siap mendukung layanan digital di Aceh Utara pasca bencana akhir tahun 2025 lalu. Sejumlah akses digital yang paling dibutuhkan, yakni di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa hadiah sayembara sebesar Rp250 juta diberikan kepada YTR. Sebelumnya Dedi menjanjikan hadiah tersebut kepada siapapun yang berhasil menemukan pelaku penganiayaan hingga berhasil ditangkap. Tiga informasi ini Anda baca di halaman resmi rri.co.id.

0: Momentum perhelatan Piala Dunia 2026 disambut dengan antusias oleh berbagai kelompok suporter sepak bola di Indonesia. Turnamen yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini menjadi ajang untuk menghadirkan atmosfer berbeda, serta mampu menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Contoh saja, di Kota Makassar ada sejumlah komunitas suporter yang menyiapkan berbagai agenda dalam mengikuti jalannya pertandingan selama turnamen berlangsung. Apa saja kegiatannya dan seperti apa euforia Piala Dunia 2026 di Makassar? Kami akan berbincang dengan Dewan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Bapak Sadakati Sukma atau yang biasa dipanggil dengan Daeng Sadat.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Daeng Sadat.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Rista, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
2: Baji-baji, kabar baik.
0: Ewako, ini yang paling mantap ya. Daeng, ini baru bangun dari nonton bola maraton nih dari jam 2 tadi?
2: Ya, untuk hari ini saya kebetulan hanya nonton di pagi hari tadi. Kebetulan saya lagi keluar kota tadi, baru masuk Makassar. Jadi kebetulan nggak sempat nonton, Mbak.
0: Oke, jadi nonton yang tadi pagi itu apa? Ekuador? Jerman?
2: Iya, benar.
0: Itu ya? Ini fansnya Jerman atau gimana nih?
2: Saya fans PSM, Mbak.
0: Fans PSM ya, itu yang paling penting ya. Oke, kalau bicara mengenai agenda-agenda selama Piala Dunia ini kan berlangsung dan RRI juga sebagai media yang menyiarkan langsung ini merasakan euforianya sangat terasa di tahun ini. Di Makassar sendiri seperti apa sih? Di mana saja biasanya tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat nonton? Karena kan mengingat jam nontonnya ini di pagi hari ataupun juga di jam yang biasanya orang sudah beraktivitas nih, kerja dan sebagainya.
2: Iya, yang pertama mungkin terima kasih, Mbak, sudah salam kenal, salam sepak bola.
0: Salam olahraga juga ya.
2: Salam olahraga,
0: Jaya.
2: Salam damai dari Kota Makassar, dari supporter PSM Makassar, buat seluruh penggemar Pro 3 RRI dimanapun berada. Terkait dengan Piala Dunia, ya tentu ini merupakan ajian 4 tahunan yang sering dan bahkan mungkin 2 tahun sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar sepak bola di dunia, termasuk kami di Makassar, di mana Makassar itu adalah basis dari supporter sepak bola tim tertua di Indonesia, ada PSM Makassar. Namun kami tentu dengan latar belakang supporter, tentu ini merupakan tontonan olahraga sekaligus ajang untuk melihat bagaimana kreativitas teman-teman supporter sepak bola nasional yang saat ini sedang berlaga di

0: Piala Dunia. Ada banyak tontonan yang menarik juga selain operan-operan bola di lapangan hijau, banyak festival yang banyak budaya-budaya supporter luar negeri yang bisa kami tonton melalui layar televisi, melalui siaran langsung dari TVRI.
1: Oke, nah kalau kita bicara mengenai demam sepak bola, kalau misalnya Piala Dunia dengan liga-liga lainnya itu apa sih yang membuat ini sangat berbeda?
0: Saya kira kompetisi sepak bola untuk antar negara dan antar klub itu saya kira memiliki kesan, memiliki kelebihan masing-masing. Di mana tentu ketika contoh mungkin di Liga Indonesia, kami di supporter sepak bola Indonesia tentu akan saling berhadapan,
1: yeah.
0: Khususnya mungkin ketika kami di antara kami di supporter PSM Makassar, contoh mungkin kami di Red Gen ini salah satu klub salah satu supporter PSM yang ada di Makassar, begitupun mungkin teman-teman yang ada di Jawa seperti di Jakarta juga, di Bandung maupun Surabaya, pasti sesama Bonek, sesama Viking, sesama Dejek pasti akan menjadi rival. Rivalnya tentu bukan di tribun, tetapi mungkin pada saat nonton bareng.
1: Lebih seru gitu ya kalau ada lawannya ya. Kalau misalnya sama sukanya ya pendukungnya satu gitu ya. Tapi karena ini ada dua tim, jadi akan lebih seru begitu ya kira-kira ya Daeng ya. Oke.
0: Bahkan itu secara luas untuk kalangan supporter.
1: Ya.
0: Bahkan beberapa keluarga saya termasuk saya juga itu di rumah itu kami saja antar keluarga, bapak anak, bapak istri, anak dan istri itu menjadi rival itu pada saat nonton bareng.
1: Beda ini ya, beda idola, beda fans begitu ya. Oke, ada Pak Atong di Pekanbaru ini mau bergabung sama kita. Daeng Sadat, saya terima dulu ya. Pak Atong, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Risti. Apa kabar?
1: Kabar baik dan sehat, Pak Atong juga ya?
2: Iya.
1: Ini mau menyapa Daeng Sadat di Makassar?
2: Selamat siang, Bapak Daeng Sadat.
0: Selamat siang, Pak Atong. Selamat siang. Apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, salam hormat.
2: Salam hormat juga.
0: Iya, dari PSM Makassar buat teman-teman PS Pekanbaru.
2: Iya, sama. Kalau yang namanya Makassar itu, kalau kami identik dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, itu sangat banyak orang dari Bugis dan Banjar ya.
1: Baik. Pak Atong, ada yang mau disampaikan seputar euforia Piala Dunia mungkin?
2: Ya, kebetulan ini dua paket. Kebetulan kalau event sepak bola itu jelas kan.
1: Timnas favoritnya siapa sih Pak Atong?
2: Jerman, biarpun kalah tadi malam, tapi kan kalah tetap
1: masuk 32 besar ya. Meskipun kayaknya kesel ya, kalah sama Ekuador ya.
2: Banget. Jadi ada yang Pak Atong mau sampaikan, ada dua event ini. Dua event kemungkinan ramenya. Yang rame itu Kabupaten Kuantan Singingi, kabupaten asalnya Pak Atong, Kabupaten Kuantan Singingi. Sekarang ada festival pacu jalur juga inteki tingkat provinsi juga coba guru RRI Pekanbaru buat berita dari kabupaten sana.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan ramenya sama orang di Kuantan Singingi itu juga gila sepak bola karena banyak pemain PSP.
1: Oke, banyak nonton bareng juga agendanya Pak Atong di sana. Ada tonton bareng?
2: Banyak. Nonton bareng.
1: Oke, baik.
2: Itu saja Mbak Risti. Salam Daeng, salam buat orang Timur ya.
1: Terima kasih.
0: Salam hormat.
2: Yuk, selamat siang.
1: Oke, ternyata di semua daerah ya, Daeng, kalau misalnya dibilang kumpul-kumpul nonton bola itu bisa mengumpulkan lebih banyak masa begitu ya, daripada sekedar diajak kumpul buat rapat gitu kali ya, Daeng ya?
0: Iya, nah itulah sebenarnya sepak bola ini, sepak bola khususnya para pecinta dan terlebih khusus kepada supporter itu tergantung dari daerahnya masing-masing atau tergantung dari kepentingan. Makanya karena sepak bola ini merupakan tontonan yang paling digemari dan saya rasa di seluruh dunia inilah tontonan khususnya di sepak bola tontonan yang paling banyak menghadirkan mata baik langsung di stadion maupun di layar TV sehingga ya banyaklah pelaku-pelaku olahraga yang menjadi korban. Sedikit saya keluar nggak apa-apa, menjadi korban ketika sepak bola itu sedikit keluar dari relnya, begitu loh Mbak.
1: Ya. Bisa dipahami.
0: Karena sepak bola ini memiliki basis penonton yang terbesar di seluruh dunia.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara bahwa diharapkan Piala Dunia ini juga bisa dalam ekonomi, kondisi ekonomi sekarang bisa membantu para UMKM-UMKM, gimana tuh? Di Makassar boleh cerita nggak? Ini lumayan efektifkah membantu para UMKM-UMKM?
0: Iya, tentu ya. Tapi kalau kita berbicara lebih kepada khusus Piala Dunia, ya tentu ini juga sangat berdampak terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bergerak di usaha kecil menengah,
1: ya.
0: Di mana banyak yang membuat pernak-pernik tentang Piala Dunia, begitupun masyarakat yang memiliki usaha di bidang warkop, karena di Makassar itu dikenal dengan kota 1000 warkop. Jadi di mana-mana itu ada warkop. Warkop itu warung kopi ya.
1: Warung kopi ya.
0: Kalau di Jakarta
1: apa ada makanan khasnya kopi. Kalau di Makassar sambil nongkrong minum kopi ini biasanya makan apa nih, Deng Sadat?
0: Ya, kalau di Makassar untuk ketika kita nonton sambil minum kopi ya tentu cemilan-cemilan lah. Kalau orang Makassar
1: apa? Jalangkote cemirannya?
0: Jalangkote, gorengan ubi, gorengan pisang.
1: Okay. Ya, baik kalau gitu. Ada pesan mungkin untuk seluruh fans sepak bola, juga fansnya PSM yang mendengar perbincangan kita siang hari ini, silahkan Daeng Sadat.
0: Ya, tentu ini sepak bola terkhusus untuk hajatan Piala Dunia ini, kita berharap bahwa dengan Piala Dunia ini dari 48 negara. Iya, tentu berharap ini bisa menjadi ajang pemersatu, bisa menjadi ajang buat seluruh pecinta bisa saling bercerita, bertukar cerita, bertukar tentang budaya di negara masing-masing ya, terkhusus buat supporter-supporter yang sekarang lagi ada di Amerika atau Meksiko yang sedang menyaksikan Piala Dunia. Tentu ini menjadi sebuah hajatan saling bertukar budaya, saling memahami antar negara ketika mereka berada dalam satu tribun. Dan yang paling penting, semoga sepak bola Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi sebuah sebuah peristiwa yang bisa menciptakan kedamaian, minimal kedamaian antar para pendukung di stadion, dan berharap
1: baik
0: itu bisa berimbas ke perdamaian dunia.
1: Terima kasih banyak Daeng Sadat sudah bergabung siang hari ini. Sukses selalu, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ewako.
1: Ewako. Daeng Sadat, Dewan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI.
3: Kilas Berita.
4: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat ekonomi berjalan baik. Kebijakan tersebut ditujukan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas nasional selama periode libur sekolah tahun 2026. Program ini berlaku bagi pembelian tiket sejak peraturan diberlakukan hingga 5 Juli 2026. Sementara periode penerbangan yang memperoleh fasilitas tersebut berlangsung mulai 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau lagi asik nonton Piala Dunia 2026, enaknya sambil ngemil kalau tadi kata Daeng Sadat ya. Kalau di Makassar ada cemilan namanya Jalangkote. Bagaimana sebenarnya cemilan yang sehat? Kali ini sudah ada ahli gizi dan pegiat kesehatan masyarakat, Dr. Tan Shot Yen.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Dr. Tan.
2: Hey, selamat siang, apa kabar?
1: Kabar baik. Saya panggilnya Dokter Tan, Dokter Sot, Dokter Ian.
2: Boleh.
1: Biasanya apa? Aja.
2: Orangnya sama, Dokter Tan juga boleh.
1: Dokter Tan, iya.
2: Dokter panggung Dokter Tan.
1: Oh gitu ya, waduh. Berarti ini panggungnya saya berikan kepada Dokter Tan nih.
2: Monggo, monggo, monggo. Gimana, gimana?
1: Dok, kalau kita ngomongin ya, cemilan sehat buat nonton bola. Nah, enak ini sebenarnya cemilan yang apa ya? Yang asal enak di mulut nih kebanyakannya ya. Tapi okay, ada ya namanya cemilan sehat. Mungkin
2: bukan,
1: boleh.
2: Saya bukan penikmat sepak bola, jujur ngomong aja, saya bukan penik. Saya pengen tahu orang kalau nonton sepak bola itu biasanya jam berapa ya, Mbak?
1: Nah, kalau sekarang Piala Dunia itu lebih banyak di jam-jam dini hari nih, Piala Dunia 2026 ya, mulai dari jam 2 pertandingannya, kemudian jam 5, jam 7 pagi gitu ya. Kalau jam 7 mungkin udah bisa sarapan kali ya, Dok ya. Tapi kalau di tengah malam, dini hari atau midnight itu apa nih yang bisa dibilang cemilan sehat? Karena harusnya jam segitu tuh gak ngunyah kali ya, Dok ya.
2: Anda sudah benar, Mbak. Anda sudah benar. Itu adalah jam ketika tidak selayaknya badan kita diberi makan. Jadi kalau menurut hemat saya sih, kalau memang nonton jam 2, mendingan minum air putih kali, anget ya, lebih enak ya. Jadi minum minum wedang jahe, karena itu kan jam-jamnya betul-betul dingin. Belakangan ini kan suka ada istilah berdinding ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena suka aneh, malam suka dingin sendiri.
1: Nah,
2: jelas gitu ya.
1: Tapi nah, kan kalau buat nahan ngantuk kan harus ada cemilannya. Kalau cuma minum aja nggak seru, Dok. Ambil makan kacang gitu misalnya.
2: Kalau ngantuk tidur dong. Biasanya kalau yang ditonton seru, ngantuk nggak bakal dateng sih.
1: Okay.
2: Asal tidurnya sudah cukup. Misalnya kalau memang mau begadang jam 2 nih, udah dinyalain nih alarm di HP, maka kira-kira jam 8, jam 9 udah tidur gitu ya.
1: Okay.
2: Lalu kemudian baru bangun jam 2. Itu seperti kayak orang orang dibangunin karena bayinya mau nyusu kali ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dibilang namanya cemilan yang sehat, itu sebenarnya kategori kacang-kacangan, kacang apa sih yang bisa dibilang sehat? Kemudian begini, bisa nggak sih penyajiannya tuh dengan apa? Apakah dikukus dan sebagainya?
2: Iya, saya kelihatannya digiring nih, harus ngomong soal cemilan. Tapi kalau saya mau balik lagi, problemnya adalah jam 2 subuh itu bukan jamnya badan kita makan, itu aja. Mau sehat mau nggak sehat, tapi badan kita adalah dalam modus beristirahat. Ya, jadi alangkah baiknya, again saya udah bilang dari awal, kalau seandainya masih subuh, alangkah baiknya bukan makan, tapi Anda minum sesuatu yang anget. Entah itu wedang jahe atau teh panas, itu lebih nyaman. Nah, kalau nonton yang versi jam 5, setengah 5, nah anggap aja Anda lagi sahur. Nah, kalau sahur kan menu lengkap bisa disediakan. Misalnya pakai soto, pakai nasi sedikit, atau bikin apa begitu loh, Mbak.
1: Okay.
2: Kembali pada Anda.
1: Iya. Tapi kalau misalnya orang sekarang kan ada yang bilang tuh katanya kacang-kacangan tuh juga punya ada kategori kacang yang sehat. Nah, ini apa sih pilihannya? Ada kacang apa? Edamame itu benar nggak sih? Itu kan suka dikukus atau... atau ada apa cemilan yang lain yang bisa pisang rebus gitu misalnya sebagai orang Indonesia nih doyannya, atau singkong rebus gitu, gimana, Dok?
2: Nah, saya pengen nanya nih, jamnya orang ngemil biasanya jam berapa? Jam snacking, jam kudapan, jam berapa?
1: Biasanya sore hari ya.
2: Nah, biasanya orang kalau kudapan itu di antara jam makan pagi dan jam makan siang, kira-kira jam 10-an gitu, atau ya jam minum teh jam 5. The problem is yang Anda nanya kan tadi sekitar jam 1, jam setengah 2 subuh. Sekali lagi, itu bukan jamnya badan kita diberi makan. Jadi apapun makanan sesehat apapun, maka itu adalah saat ketika badan kita istirahat. Jadi kalau badan kita dipaksa ngunyah, dipaksa makan, maka itu akan memberatkan sistem pencernaan kita, Mbak. Saya tidak akan mengusulkan untuk makan di jam segitu. Jadi kalau setengah 2.
1: Apalagi
2: jam
1: bikin 2, mie instan ya, Dok ya.
2: Pintar. Jadi alangkah baiknya kalau memang bangunnya jam 2:30, maka lebih baik Anda minum sesuatu yang anget, misalnya wedang jahe, sekoteng dan sebagainya. Monggo.
1: Oke. Dok, saya mau kasih ini deh pertanyaan yang lebih gambaran aja. Kalau misalnya yang dibilang kategori untuk menjaga kesehatan dengan gizi yang seimbang, boleh dong dikasih tahu tipsnya, mungkin makan pagi tuh baiknya apa, siang apa, kemudian malam tuh gimana supaya komposisinya seimbang? Mungkin boleh diulangi itu.
2: Nah, ini menarik ya. Ini menunjukkan bahwa memang publik Indonesia dari kita kecil sampai seumur kita sekarang ini belum ada yang namanya pendidikan gizi keluarga. Makanya ini penting banget. Jadi nomor satu, kalian di tahun 2026 nih sudah mulai bisa paham tentang konsep isi piringku. Nah, kalau nggak tahu, buka Google, lalu kemudian ketik isi piringku, gitu ya. Nah, di dalam konsep isi piringku, itu memuat bagaimana kita membagi bahan makanan per kali makan. Jadi, satu piring itu Anda bagi dua, satu piring Anda bagi dua. Mau sarapan, makan siang, makan malam, sama aja. Cuma beda barangkali bentuknya. Nah, sebelahnya itu adalah sayur dan buah. Setengah dari piring Anda itu adalah sayur dan buah. Nah, setengah piringnya lagi itu adalah lauk dengan tentu saja makanan pokok. Jadi misalnya nih, kalau orang sarapan, Anda misalnya udah kebiasaan makan sarapan nasi uduk, baik-baik aja. Tapi lalu kemudian harus ada lauknya, entah itu dadar telur, entah itu ayam bacem atau ikan bacem nggak ada ya, ayam bacem, lalu tempe tahu bacem.
1: Ikan kukus kali ya, mungkin ya?
2: Kukus nggak enak sih, ikan paling enak
1: steam. Oh, pepes, ya udah.
2: Oke, lalu separohnya itu barangkali ada sayur dan buah, misalnya sayur bening, ditambah dengan buah pisang atau barangkali pepaya, buah lokal yang mudah didapat dan murah. Jadi biasakan tiap kali makan seperti itu. Lalu makan siang misalnya, tadi siang apa? Ayam bakar taliwang pakai nasi, wah enak kan? Lalu kemudian sayurnya apa? Plecing kangkung. Jangan lupa ada buah, entah itu pepaya atau semangka.
1: Dan itu dimakannya berbarengan ya? Atau buah duluan baru kemudian?
2: Gak ada yang mana duluan, gak pakai berantem siapa duluan.
1: Toh ketemunya bareng ya nanti ya?
2: Iya, dalam suasana indis ekonomi. Nah, indis ekonomi, kita tentu bisa berhemat dengan cara yaitu mulai mencintai lagi pangan-pangan lokal dan yang kita sebut sebagai the local heritage. Keren loh Mbak. Kembali pada Anda.
1: Oke, dan mungkin juga terakhir ya, mengingatkan, jika memang nih kondisi kita yang mudah lapar nih, apa nggak sebaiknya setiap berapa jam sekali ada snacking, dan snacking yang aman itu apa sih, dok? Oh, ada nah, Pak Roni nih, sebelum dijawab ada satu pendengar yang sudah bergabung, saya boleh sapa sebelum mati nih, sebelum putus teleponnya, Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, silakan.
5: Pak, selamat siang Mbak Risti, Prof. Tan.
2: Ya, selamat siang Pak.
5: Begini dok, tadi kan soal sarapan, makan siang, cemilan. Nah, pertanyaan saya soal olahraga yang benar itu seperti apa sih dok? Apa pagi, apa sore gitu, berapa menit, dan skala seminggu berapa kali gitu dok. Dan pertanyaan yang kedua soal lambung buat Pak dok, mereka yang mempunyai keluhan sakit lambung, nah itu apa tuh dok supaya bisa sembuh dengan alamiah gitu, nggak harus obat-obatan ini itulah seperti itu, sehingga apa ngemil atau makannya itu durasinya sehari berapa kali dalam antara makan sarapan pagi dengan makan siang.
1: Ya.
5: Terima kasih Mbak Risti.
1: Sama-sama. Selamat siang juga Pak Roni. Silakan dijawab.
2: Ya, tadi saya meneruskan dulu apa yang kita bahas ya. Jadi prinsipnya adalah kerap kali orang kalau makan itu bukan gizi seimbang kan. Ya, jadi kalau misalnya kalau pagi-pagi sarapan nasi goreng aja. Enggak ada sayurnya, enggak ada buahnya, bahkan proteinnya minim banget, cuma sekedar orak-arik telur. Jadi sekali lagi, konsepnya adalah gizi seimbang dulu. Isi piringkunya coba dipenuhi dulu. Mau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, Anda tadi juga sempat nanya sebelum Pak Roni bahwa tentang orang yang bawaannya lapar mulu gitu loh ya. Nah,
1: orang soalnya kan nonton bola kadang-kadang bawaannya gitu tuh.
2: Iya, baiklah bola lagi. Oke. Orang yang lapar mulu itu perlu kita pertanyakan ya, apakah tubuhnya memang membutuhkan makan. Sebab kadang-kadang lapar itu merupakan pelarian juga dari rasa khawatir, rasa tegang, rasa gelisah. Bahkan orang yang lagi lagi sedih pun bawaannya lapar. Karena lapar itu bisa dijadikan semacam kayak jalan keluar untuk masalah-masalah yang banyak sekali dengan masalah berhubungan dengan kesehatan mental. Yang kedua, hati-hati dengan kata-kata lapar yang juga merupakan indikasi beberapa penyakit tertentu. Seperti orang diabetes misalnya. Orang diabetes itu punya rasa lapar yang berturut-turut. Nggak kenyang nih, bawaannya lapar mulu gitu loh ya. Atau Anda harus evaluasi dulu bahwa makan yang sebelumnya cukup nggak, sehingga Anda membuka peluang untuk jadi gampang lapar, itu pertama. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Pak Roni, saya sebetulnya kalau misalnya orang sakit mah, saya akan cenderung untuk periksa dulu ke dokter. Karena istilah penyakit lambung kan macam-macam, Mbak. Ada gastritis, ada GERD, ada memang juga salah makan, kayak begitu. Ya, gimana Mbak?
1: Baik, kalau gitu. Sayang sekali waktu kita terbatas, Dokter Tan. Nanti kita lanjut lain waktu. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Selamat siang. Baik. Dr. Tan Shot Yen yang merupakan ahli gizi dan pegiat kegiatan kesehatan masyarakat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Satuan Tugas Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Penunjukan disampaikan usai Satgas Mitigasi PHK dan Perwakilan Pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta siang tadi. Mensesnek bahkan mengatakan setelah proses pembentukan setahun terakhir, Satgas Mitigasi PHK mulai bekerja memetakan persoalan industri guna mencegah terjadinya gelombang PHK di Indonesia. Menurut Mensesnek, Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Des Ketenagakerjaan Polri dalam melakukan monitoring dan saling bertukar informasi mengenai permasalahan di perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Kementerian Kesehatan mengemukakan perlunya penguatan layanan kesehatan Indonesia sebagai upaya pemberian, perawatan, dan rehabilitasi medik narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA bagi jutaan orang yang membutuhkan. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan pada 2025, prevalensi penyalahgunaan NAPSA di kelompok penduduk usia 15 hingga 64 tahun tercatat 2,11%. Angka ini diperkirakan meningkat pada usia kelompok dan menjadi 4,6 juta di tahun 2026. Imran bahkan mengatakan saat ini terdapat 1.494 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 35 provinsi sebagai rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi medik NAPSA. Akan tetapi pencapaian layanan masih jauh dari kebutuhan saat ini.

Sementara dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Oman, Said Badar bin Hamad bin Hamad Al Busaidi mengatakan pengaturan di masa mendatang terkait Selat Hormuz tidak akan melibatkan pengenaan biaya transit. Al Busaidi mengatakan Oman sebagai negara pesisir Selat Hormuz dan memikul tanggung jawab khusus dalam mendukung upaya internasional untuk mengamankan navigasi maritim sejalan dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.

Lebih lanjut ditegaskan dukungan kepada Oman terhadap nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran, seraya menekankan pentingnya mencapai tujuan MOU tersebut dalam perdamaian yang diinginkan. Kita ke berita olahraga, Timnas Turki menutup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di laga terakhir Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Inglewood. Kemenangan ini menutup perjalanan Turki dengan sedikit senyuman setelah mereka akhirnya memetik kemenangan pertama di Piala Dunia 2026, meski tetap menghuni juru kunci klasemen dengan 3 poin. Sementara itu Amerika Serikat yang memuncaki klasemen Grup D dengan 6 poin dipastikan bertemu dengan peringkat ketiga terbaik dari Grup B, Bosnia Herzegovina, di babak 32 besar pada Kamis 2 Juli mendatang.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan hadirkan juga perbincangan penting dalam dialog TNI Menyapa, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: San, kamu udah lihat belum? Katanya nanti sore bakal ada demo besar-besaran nih di pusat kota. Bahaya banget. Mending kita pulang aja yuk.
4: Hah? Demo apaan? Info dari siapa tuh?
3: Ini nih, viral di grup WhatsApp. Lihat aja fotonya rame banget.
4: Aduh, Tik. Itu foto demo tahun lalu tahu. Coba deh perhatiin tanggalnya. Beda. Lagian akun yang nyebarin ini juga nggak jelas sumbernya.
3: Iya sih. Tapi kan udah banyak yang share. Masa iya hoax?
4: Justru karena banyak yang asal share, hoax jadi cepat nyebarnya. Coba deh cek di media resmi. Jangan asal percaya.
3: Iya juga ya, untungnya kamu ngecek dulu. Gawat juga nih kalau aku ikut-ikutan sebar.
4: Nah iya, lain kali jangan asal share ya. Bisa bahaya tahu kalau info palsu menyebar.
5: Ingat teman-teman, selalu berhati-hati dalam menyebarkan berita yang tidak jelas atau hoax. Selalu pastikan kembali kredibilitas berita dan medianya agar kalian tidak salah berita. Jadilah masyarakat yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Klik, baca, saring, baru sebar, karena di dunia digital, setiap jempol punya amanah.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia berperan dalam menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Hal tersebut dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Ansori Siregar menegaskan penambahan insentif bagi guru madrasah non-ASN yang merupakan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia. Sementara Badan Pangan Nasional memperkuat serapan produk peternak mandiri melalui berbagai program pemerintah yang disebut dan tempuh dengan menjaga harga ayam serta telur tetap menguntungkan di tingkat peternak. Tiga informasi ini kami hadirkan di halaman resmi rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kami akan menghadirkan kali ini spesial program TNI Menyapa, di mana tema yang kami ambil adalah TNI Angkatan Udara, memperkuat diplomasi, pertahanan, dan kedirgantaraan. Bersama Kolonel Penerbang Rizaldi Afranza, STMNSS, selaku Pahan 3 Lab Sopsau. Dan perbincangan ini tentunya akan dipandu oleh rekan saya, Zaini.

0: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, Anda masih bersama program TNI Menyapa, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, pengabdian, dan kiprah terbaik prajurit TNI untuk bangsa dan negara. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat tema yang syarat makna mengenai penguatan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan. Baru-baru ini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI M. Tony Haryono, meresmikan Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara. Kehadiran Skadron Udara 18 menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan penerbangan VIP dan VVIP yang aman, andal, dan profesional. Satuan ini tidak hanya memiliki peran penting dalam mendukung berbagai agenda kenegaraan, namun juga menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kepercayaan negara melalui pelayanan udara yang berstandar tinggi. Pembentukan Skadron Udara 18 tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalisme personil, kesiapan operasional, serta kualitas dukungan udara yang berkelanjutan bagi kepentingan nasional. Dengan semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi, Skadron Udara 18 diharapkan mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung suksesnya berbagai misi dan tugas kenegaraan. Bagaimana proses pembentukan Skadron Udara 18? Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban? Serta bagaimana satuan ini memperkuat kesiapan dukungan udara TNI Angkatan Udara bagi Indonesia? Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh Indonesia, selamat siang. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang kegiatan Skadron VVIP TNI Angkatan Udara bertambah lagi dengan diresmikannya Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pendengar dan prajurit TNI, TNI Angkatan Udara terus memperkuat kesiapan organisasinya dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan dan agenda strategis nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk dan meresmikan Skadron Udara 18 yang berada di bawah Wing Udara 11 Angkut Lanut Halim Perdana Kusuma. Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tony Haryono. Kehadiran Skadron Udara 18 menjadi bagian penting dalam validasi organisasi Matra Udara sekaligus memperkuat dukungan penerbangan VIP dan VVIP yang aman, andal, serta profesional. Pendengar dan prajurit TNI, dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Udara menegaskan bahwa dukungan penerbangan VIP dan VVIP merupakan amanat kehormatan yang menuntut profesionalisme, keamanan, dan tanggung jawab yang tinggi. Setiap misi yang dilaksanakan membawa kepercayaan negara, sekaligus menjadi cerminan kualitas pengabdian TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, pembentukan Skadron Udara 18 tidak hanya bermakna sebagai penguatan organisasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan profesionalisme personil dan kualitas dukungan udara bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk memimpin satuan baru tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara menunjuk dan melantik Letkol Penerbang Rahmat Saputra sebagai Komandan Pertama Skadron Udara 18. Pendengar dan prajurit TNI, sementara itu Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suwatnyana menjelaskan bahwa Skadron Udara 18 bertugas memberikan dukungan penerbangan VIP dan VVIP dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan mengoperasikan 6 unit pesawat Falcon 8X. Dengan demikian, Skadron Udara 18 TNI Angkatan Udara diharapkan semakin siap mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan melalui layanan penerbangan yang aman, profesional, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta kualitas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan Skadron VVIP TNI Angkatan Udara bertambah lagi. Kepala Staf Angkatan Udara meresmikan Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma serta peningkatan kesiapan dukungan udara untuk tugas kenegaraan. Sekian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar setia TNI menyapa. Di tengah dinamika lingkungan strategis global yang terus berkembang, TNI Angkatan Udara dituntut tidak hanya memiliki kesiapan dan kemampuan operasional yang mumpuni, tetapi juga aktif membangun kerjasama dengan berbagai negara sahabat. Melalui berbagai latihan bersama, pertukaran pengetahuan, forum internasional, hingga kerjasama di bidang teknologi dan kedirgantaraan, TNI Angkatan Udara turut mengambil bagian dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan, memperluas wawasan profesionalisme prajurit, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, kami hadirkan perbincangan bersama Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza STMNSS selaku Paban 3 Latsopsau, membahas topik mengenai TNI Angkatan Udara memperkuat diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan, dipandu Zaini. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak pendengar untuk berdialog dan memahami lebih jauh mengenai TNI Angkatan Udara, memperkuat diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan. Nah, saat ini kami sudah bersama juga dengan narasumber kita ya. Kali ini Kolonel Penerbang Rizaldi, yang merupakan Paban 3 Lat Sopsau. Selamat siang Pak Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zaini. Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Pak Rizal?
1: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya. Nah, baik kan tadi kan kita sempat singgung ya Pak Rizal ya mengenai ya, diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan dalam konteks TNI Angkatan Udara. Mungkin Pak Rizal bisa menjelaskan lebih jauh soal ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Zaini, suatu kesempatan emas ini untuk bisa hadir di program 3. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI. Mas Zaini, terutama salam hormat untuk seluruh pendekar RRI, prajurit TNI dimanapun bertugas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat pengabdian. Menjawab dari pertanyaan Mas Zaini tadi, suatu pertanyaan yang sangat baik yang harus kita pertanggungjawabkan ya dari TNI kepada masyarakat. Ya. Untuk infonya, jadi diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan adalah upaya membangun hubungan kerjasama antar negara melalui kegiatan militer udara yang bersifat damai, juga profesional dan strategis. Bagi TNI Angkatan Udara sendiri, diplomasi ini diwujudkan melalui latihan bersama, pertukaran personil, pendidikan, forum internasional, hingga ke kerjasama teknologi dan industri pertahanan dirgantara. Tujuannya bukan hanya mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, tapi juga meningkatkan engagement atau juga kemampuan personil, interoperabilitas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga stabilitas di kawasan, Mas Dani.
0: Iya, tapi kenapa diplomasi pertahanan udara ini menjadi sangat penting dengan konteks seperti saat ini, Pak Rizal?
1: Diplomasi pertahanan menjadi penting di era modern karena memang tantangan keamanan yang dihadapi setiap negara kini semakin kompleks, Mas. Yeah. Kompleks, dinamis, kemudian bahkan melampaui batas wilayah. Ancaman itu tidak lagi berbentuk konflik militer konvensional ya, tapi juga mencakup sengketa wilayah udara seperti penempatan satelit, kemudian juga pelanggaran kedaulatan, bencana alam, serangan cyber yang sekarang mungkin sedang marak, hingga ancaman non-militer lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional maupun kawasan regional. Dalam situasi seperti ini, kerjasama dan komunikasi antar negara menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan ini, Mas.
0: Yeah.
1: Dan melalui diplomasi pertahanan udara, negara-negara yang memiliki ruang untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan strategis inilah berada. Sehingga hubungan yang baik antar angkatan udara maupun institusi pertahanan dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka. Akhirnya potensi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang dapat memicu konflik dapat dicegah sejak dini. Diplomasi juga menjadi sarana penting untuk memperkuat stabilitas kawasan melalui dialog, latihan bersama, pertukaran informasi, dan kerjasama kemanusiaan. Selain itu, perkembangan teknologi kedirgantaraan yang sangat cepat juga menuntut setiap negara untuk terus mampu beradaptasi. Misalnya teknologi pesawat tempur, radar, satelit, drone, hingga sistem pertahanan berbasis digital yang berkembang pesat dan mempengaruhi pola peperangan modern. Karena itu, diplomasi pertahanan udara membuka peluang kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan, pelatihan, transfer pengetahuan, sehingga pengembangan teknologi pertahanan. Melalui kerjasama ini juga, kemampuan pertahanan udara Indonesia dapat berkembang semakin modern, profesional, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Masa ini, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang sangat luas dan strategis, diplomasi pertahanan udara juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan nasional. Kerjasama dengan negara sahabat tentunya membantu meningkatkan interoperabilitas, memperkuat pengawasan wilayah udara, serta mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman maupun operasi kemanusiaan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan udara bukan hanya tentang hubungan antar negara, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang, gitu Mas Eni.
0: Ya. Nah, bentuk konkretnya Pak, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara seperti apa ini Pak Rizal?
1: Iya. Ya, jadi TNI Angkatan Udara itu melaksanakan diplomasi pertahanan udara itu melalui berbagai kegiatan kerjasama internasional yang bersifat strategis, profesional, dan membangun kepercayaan antar negara. Bentuk konkret diplomasi tersebut diwujudkan melalui latihan udara bersama dengan Angkatan Udara Negara Sahabat, guna meningkatkan interoperabilitas, kemampuan taktis, serta mempererat hubungan militer antar personel. Sebagai contoh, kita melaksanakan latihan bersama Lang Tanisia, yeah, itu dengan Angkatan Udara Thailand. Kemudian COPWES dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Kemudian sebentar lagi nih, Pitch Black di Australia yang melibatkan banyak negara. Kemudian Super Garuda Shield, itu juga antara TNI dan militer Amerika disertai dengan beberapa negara mitra lainnya.
0: Yeah.
1: Kemudian Manyar Indopura dengan Angkatan Udara Singapura, Joint Fighter Weapon Course, dan latihan tempur udara lainnya. Jadi melalui latihan bersama internasional, TNI Angkatan Udara tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional personil, tapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama strategis dengan negara sahabat. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga aktif melaksanakan pertukaran penerbang, instruktur, dan pendidikan personil sebagai sarana transfer pengetahuan, pengalaman operasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kedirgantaraan.
0: Yeah.
1: TNI Angkatan Udara juga aktif mengirim maupun menerima personil dalam program pendidikan internasional. Contohnya pendidikan penerbang di luar negeri, pertukaran instruktur dan siswa antar angkatan udara, kursus staf dan komando internasional, seminar aerospace dan air power, pendidikan bahasa maupun juga teknologi di bidang penerbangan. Dalam lingkup yang lebih luas, TNI Angkatan Udara juga turut berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan pertemuan antar angkatan udara untuk misalnya membahas isu-isu strategis, keamanan kawasan, hingga teknologi pertahanan udara. Diplomasi pertahanan juga diwujudkan melalui kunjungan resmi antar pimpinan angkatan udara yang akhirnya menjadi sarana memperkuat komunikasi level strategis, kemudian membangun mutual trust, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas nanti di masa depan. TNI Angkatan Udara rutin juga mengikuti forum internasional sebagai sarana membangun komunikasi strategis. Misalnya ASEAN Air Chief Conference, itu para kepala staf Angkatan Udara se-ASEAN. Kemudian Indo-Pacific Air Chief Conference, Pacific Air Chief Symposium, Forum Keamanan Dirgantara Nasional, pertemuan bilateral antar para kepala angkatan udara sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan update dengan dinamika geopolitik dan geostrategis kawasan. Forum internasional tadi juga sebagai wadah pertukaran pandangan, ya, pandangan penguatan kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan keamanan dunia di udara secara global. Kemudian di bidang kemanusiaan, TNI Angkatan Udara juga aktif menjalin kerjasama khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan internasional. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kekuatan udara tidak hanya berperan untuk pertahanan negara, tapi juga hadir membantu masyarakat secara langsung dalam situasi yang darurat kemanusiaan. Contohnya gini Mas, di bantuan udara saat bencana alam itu evakuasi warga negara, pengiriman bantuan internasional di ke negara-negara sahabat. Jadi TNI Angkatan Udara tidak hanya berperan dalam operasi militer, tapi juga aktif dalam misi kemanusiaan yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang peduli dan juga siap membantu. Mas Zaini, saya juga perlu sampaikan bahwa partisipasi TNI Angkatan Udara ada di airshow dan pameran kedirgantaraan nasional, karena ini menjadi bagian yang penting dari diplomasi pertahanan modern. Melalui kegiatan tersebut, TNI Angkatan Udara dapat memperkenalkan kemampuan dan profesionalismenya, para personilnya, kepada dunia internasional, sekaligus memperluas jaring kerjasama strategis dengan negara mitra. Misalnya keikutsertaan TNI Angkatan Udara dalam airshow itu merupakan bentuk diplomasi pertahanan, seperti kita ikut di Singapura Air Show. Langkawi International Maritime and Aerospace Expedition, kemudian Bali International Air Show, Dubai Air Show. Jadi itu di dalamnya kita menampilkan Jupiter Aerobatic Team.
0: Yeah.
1: Kemudian display alutsista TNI Angkatan Udara, kemudian juga menampilkan booth industri pertahanan Indonesia. Air Show ini menjadi media yang sangat penting ya untuk menunjukkan profesionalisme TNI Angkatan Udara, sekaligus memperkenalkan kemampuan kedirgantaraan Indonesia kepada dunia internasional. Jadi melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, TNI Angkatan Udara tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan udara nasional, tapi juga membangun hubungan persahabatan dan kerjasama jangka panjang yang bermanfaat bagi stabilitas keamanan regional maupun global, gitu Mas Eni. Ya.
0: Nah tadi kan Pak Rizaldi sempat menyinggung Pak soal latihan bersama dengan negara sahabat begitu ya Pak ya. Nah itu manfaatnya bagi TNI Angkatan Udara seperti apa itu Pak Rizal?
1: Siap Mas Eni, jadi latihan bersama dengan negara sahabat itu memiliki banyak manfaat strategis, baik dari sisi peningkatan kemampuan militer maupun penguatan hubungan antar negara. Melalui latihan bersama, itu personil TNI Angkatan Udara memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan operasional, profesionalisme, serta pemahaman terhadap berbagai taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh Angkatan Udara negara lain. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan interoperabilitas, yaitu kemampuan bekerja sama secara efektif dalam melaksanakan operasi udara gabungan. Dengan memahami prosedur dan sistem yang digunakan oleh negara mitra, TNI Angkatan Udara dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan operasi bersama di masa depan. Baik itu dalam misi kemanusiaan, penanggulangan bencana,

0: meningkatkan rasa percaya, kemudian memperkokoh kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pertahanan. Dengan demikian, latihan bersama tidak hanya meningkatkan kesiapan dan kemampuan tempur, tapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan maupun di tingkat global, Mas Eni.
1: Ya. Nah, berarti kan ada dua hal nih yang saya catat ya, yaitu soal diplomasi dan kekuatan pertahanan. Menyimbangkan dua hal ini, Angkatan Udara bagaimana ini, Pak Arita?
0: Wah, keren ini pertanyaannya. Ya, jadi diplomasi pertahanan, Mas Eni, bukan berarti mengurangi kesiapan tempur.
1: Ya.
0: Justru diplomasi yang kuat itu harus didukung oleh pertahanan yang profesional dan modern, Mas Eni. TNI Angkatan Udara terus meningkatkan kemampuan alutsistanya, apal hankam, kualitas sumber daya manusianya, dan kesiapan operasi, sehingga diplomasi yang dilakukan memiliki kredibilitas. Dengan demikian, Indonesia dapat tampil sebagai negara yang cinta damai, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk menjaga kedaulatan udara nasional, Mas Eni.
1: Ya, baik Pak Rizal, kita break sebentar ya Pak ya, nanti kita sambung lagi sebentar saja ya.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
6: Aku bawa gado-gado.
7: Aku ayam betutu Bali.
8: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
5: Tapi aku berdoanya beda loh.
10: Aku juga.
5: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
11: Amin.
12: Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
13: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
14: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
15: Salam bela negara.
16: Di lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
17: Kayak gini kok, banyak yang bilang Indonesia itu damai.
18: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
17: Nah gimana, Mas? Caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu.
18: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
17: Ini Indonesia.
1: Kalian para juri TNI dan juga para pendengar setia RRI sekalian dimanapun Anda berada, kita masih dalam program TNI Menyapa. Pak Rizaldi, kita lanjutkan kembali ya.
0: Siap.
1: Pak Rizal ya. Nah ini siap, sekarang kan kita juga akan bicara soal teknologi kedirgantaraan yang kita miliki sekarang ini. Nah perannya seperti apa sekarang ini Pak? Terutama dalam hal diplomasi TNI Angkatan Udara ini.
0: Ya, ya Mas Zaini, para prajurit TNI dan pemirsa RRI yang saya banggakan dan berbahagia. Jadi teknologi kedirgantaraan itu memiliki peran yang sangat penting dalam diplomasi TNI Angkatan Udara di era modern ini khususnya. Yeah. Perkembangan teknologi itu tidak hanya berkaitan dengan kekuatan pertahanan, tetapi juga menjadi sarana membangun kerjasama level strategis dan mempererat hubungan antar negara. Melalui kerjasama teknologi ini, TNI AU dapat meningkatkan kepercayaan, kemudian memperluas jejaring internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global di bidang dirgantara. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan

0: personil, pemeliharaan, modernisasi pesawat, pengembangan sistem radar dan pertahanan udara, hingga pertukaran pengetahuan serta riset di bidang aerospace. Kerjasama ini memungkinkan TNI Angkatan Udara memperoleh pengalaman, teknologi, dan wawasan baru yang mendukung peningkatan profesionalisme serta kesiapan operasional. Selain mendukung kemampuan pertahanan udara nasional, diplomasi berbasis teknologi juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri dirgantara Indonesia. Kolaborasi dengan negara sahabat dapat mendorong transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta membangun penguatan kemampuan industri nasional agar lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global. Di sisi lain, kemampuan teknologi dirgantara juga menjadi sarana untuk menghadapi tantangan keamanan masa depan yang pastinya semakin kompleks.
1: Ya.
0: Mulai dari pengawasan wilayah udara, penanggulangan bencana, hingga ancaman berbasis teknologi modern. Karena itu, penguasaan teknologi dan kerjasama internasional di bidang dirgantara menjadi bagian penting dalam peran TNI Angkatan Udara sebagai alat pertahanan negara, sekaligus duta diplomasi Indonesia di dunia internasional. Gitu Mas Eni.
1: Ya. Nah, Pak Rijal, kalau kita lihat posisi Indonesia ini kan sebagai sebuah negara yang besar dan juga mempunyai kelautan udara yang juga cukup besar wilayahnya,
0: luas,
1: begitu ya,
0: ya
1: Pak Rijal, ya, cukup
0: betul.
1: Luas begitu ya.
0: Ya.
1: Nah, dengan
0: ya.
1: Dua kelebihan strategis seperti ini, sebenarnya posisi Indonesia dalam kerjasama pertahanan udara di kawasan seperti apa itu, Pak Rijal?
0: Betul, benar sekali Mas Eni, bahwa Indonesia itu 1/3 itu wilayah daratan, 2/3 itu
1: Ya.
0: wilayah lautan, 3/3 itu adalah wilayah udara. Belum lagi bertingkat kan gitu
1: Ya.
0: ya. Nah, jadi memang Indonesia sangat-sangat strategis dalam kerjasama pertahanan udara di kawasan Indo-Pasifik ini. Karena memang berada juga di jalur persimpangan internasional yang memiliki nilai yang tinggi pada geopolitik dan geostrategis.
1: Ya.
0: Sudah banyak lah kita mengetahui ini terkait dinamika perang Iran dan sebagainya. Jadi wilayah udara Indonesia yang luas menjadikan peran Indonesia penting untuk menjaga stabilitas keamanan regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Melalui Angkatan Udara, Indonesia aktif membangun hubungan kerjasama dengan berbagai negara sahabat, baik dalam lingkup ASEAN maupun dengan mitra strategis internasional. Nah, bentuk kerjasama tersebut meliputi latihan udara bersama, pertukaran personil, pendidikan militer, kerjasama penanggulangan bencana, keamanan maritim, udara, sampai dengan pengembangan teknologi pertahanan. Indonesia juga dikenal konsisten menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Mas.
1: Yeah.
0: Prinsip ini membuat Indonesia mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa berpihak pada blok kekuatan tertentu. Nah, dengan pendekatan tersebut, Indonesia dipercaya menjadi mitra yang stabil, moderat, dan mampu mendorong dialog serta membangun kepercayaan antar negara di bidang pertahanan udara. Selain itu juga keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum regional dan internasional juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan kondusif. Nah, peran aktif tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pilar penting dalam kerjasama pertahanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.
1: Ya. Nah, Pak Rijal, kita kan juga tidak bisa lepas ya Pak dari perkembangan geopolitik global yang
0: betul.
1: Dinamis begitu ya.
0: Dinamis
1: ini
0: ya Mas
1: kan
0: ya.
1: Tentu memerlukan diplomasi pertahanan udara yang mungkin mumpuni ke depannya. Tapi kan kita akan menghadapi tantangan besar juga. Apa tantangannya Pak Rijal?
0: Betul, betul. Jadi tantangan terbesar diplomasi pertahanan udara ke depan itu terletak pada perubahan situasi geopolitik global yang berlangsung tuh sangat dinamis Mas saat ini tuh. Kita sudah bisa melihat sendiri ya. Jadi persaingan antar negara di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya ketegangan regional, sehingga perebutan pengaruh di bidang teknologi dan pertahanan itu membuat setiap negara harus mampu menjaga keseimbangan hubungan internasionalnya secara lebih cermat. Dalam kondisi tersebut, TNI Angkatan Udara dituntut tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan kerjasama strategis dengan berbagai negara sahabat. Selain faktor geopolitik, perkembangan teknologi kedirgantaraan dan pertahanan juga berkembang cepat. Misalnya penggunaan drone. Kita sudah lihat di Iran kemarin. Kemudian kecerdasan buatan, AI. Kemudian sistem radar modern, satelit. Sampai dengan perang siber. Itu menjadi tantangan baru yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusianya yang harus unggul dan mampu beradaptasi dengan cepat. Sehingga diplomasi pertahanan udara tidak lagi sekedar hubungan antar angkatan udara, tetapi juga mencakup kerjasama, transfer teknologi, pendidikan, pengembangan industri dirgantara, hingga keamanan cyber. Ancaman keamanan saat ini juga semakin kompleks, dikarenakan tidak hanya berasal dari konvensional, tapi juga ancaman militer non-konvensional, seperti siber, kemudian pelanggaran wilayah udara, terorisme, hingga penyalahgunaan teknologi tanpa awak. Oleh sebab itu, kerjasama internasional ini menjadi sangat penting untuk memperkuat sistem deteksi dini, pertukaran informasi, serta peningkatan interoperabilitas antar negara. Dalam menghadapi tantangan tersebut, TNI Angkatan Udara harus terus meningkatkan kualitas SDM-nya, Mas. Profesionalisme personil juga, penguasaan teknologi, serta kemampuan diplomasi para perwiranya. Karena di sisi lain, Indonesia tetap harus memegang prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan menjaga kedaulatan nasional dalam setiap bentuk kerjasama pertahanan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan udara dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keamanan nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
1: Ya, Pak Rizal, mungkin sempat disinggunglah sedikit ya Pak soal kesiapan dari TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kualitas SDM yang tadi Pak Rizal sempat singgung, termasuk juga meningkatkan profesionalisme personil TNI Angkatan Udara kita termasuk penguasaan teknologinya. Bagaimana Pak programnya Pak?
0: TNI Angkatan Udara itu ada slogannya Mas, namanya Ampuh.
1: Ampuh.
0: Itu dari Ampuh dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Tony Haryono. Ya, Ampuh itu singkatan dari adaptif.
1: Ya.
0: Yang tadi kita sampaikan ya, adaptif itu harus cepat ya terhadap dinamika geopolitik, geostrategis bahkan dengan teknologi saat ini. Kemudian M-nya itu modern. Tentu saja TNI Angkatan Udara harus modern ya, jadi harus berkembang penguasaan teknologinya. Kemudian profesional. Profesional itu ya tidak hanya militan, tapi juga kita harus profesional dalam melaksukan kerjaan kita ya, lebih fokus gitu ya. Kemudian U-nya itu unggul. Unggul itu ya harus ada semangat untuk terus lebih nomor satu ya, lebih unggul gitu. Nah yang terakhir adalah humanis, karena sebagai TNI kita juga berperan sebagai tentara rakyat gitu ya. Jadi kita tetap harus berusaha, kita ada komponen cadangan rakyat, pendukung dari rakyat, dan kita dari rakyat juga gitu Mas. Jadi itu mungkin yang sebagai slogan yang harus saya bukan perkenalkan ya, memang ini sudah lama dari Kasau juga terus kita berpatokan pada slogan itu agar masyarakat, tentunya dukungan masyarakat sangat sangat kita butuhkan gitu Mas di dalam pekerjaan ini.
1: Artinya diharapkan kedepannya TNI memang semakin mampulah memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional maupun global dalam diplomasi pertahanan TNI Angkatan Udara begitu ya Pak Rizal ya?
0: Betul Mas, betul. Jadi kita tentunya harus meningkatkan diplomasi pertahanan TNI Angkatan Udara ya, karena tidak ujuk-ujuk langsung perang yang konvensional kan. Jadi perang itu ada jalurnya ya, jalurnya ya. Jadi mulai dari kita harus deteksi dini, kemudian kita harus bekerja sama, kemudian melaksanakan diplomasi pertahanan gitu. Sebelum itu terjadi perang gitu Mas.
1: Ya, apalagi ada perkembangan teknologi seperti sekarang ya, Pak Rizal.
0: Iya. Iya. Betul. Seperti tadi misalnya saya sendiri aktif waktu terbang dengan Jupiter Aerobatic Team ke Singapura. Iya. Ke Malaysia, Brunei gitu ya. Beberapa saat terakhir itu diundang oleh Sultan Brunei juga. Jadi kita di situ membangun mutual trust, kemudian antar personil ada engagement sehingga mereka tidak ada miskomunikasi karena sudah ada personal engagement juga, kemudian saling bertukar ilmu, pengalaman demi mata-mata menjaga stabilitas kawasan dan agar tidak terlalu terganggu dengan geopolitik dan geostrategis kawasan global gitu ya.
1: Jadi TNI Angkatan Udara ini memang betul-betul bisa menjadi kedepannya kekuatan negara yang memang mampu membawa nama baik Indonesia di kancah
0: internasional. Atas dukungan pemerintah dan rakyat. Ya, betul Mas Zaini.
1: Baik, Pak Rizal mungkin
0: jadi harapannya.
1: Ya, silakan Pak.
0: Ya, harapannya diplomasi pertahanan TNI Angkatan Udara ke depan semakin mampu lah untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional maupun global secara sebagai negara yang memiliki angkatan udara yang tadi ampuh ya, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Yeah. Jadi melalui kerjasama internasional yang kita lakukan, TNI Angkatan Udara berharap terus bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan negara sahabat, sehingga tercipta stabilitas keamanan kawasan yang kondusif dan saling menguntungkan.
1: Yeah.
0: Diplomasi pertahanan juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kemampuan pertahanan nasional, baik melalui latihan bersama, kerjasama pendidikan, kemudian pertukaran personil, ataupun pengembangan teknologi kedirgantaraan. Jadi ya, semakin luas jejaring kerjasama internasional ini, TNI Angkatan Udara akan memiliki peluang yang lebih besar lah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi modern di bidang pertahanan udara.
1: Ya.
0: Kemudian di sisi lain, masa ini diplomasi pertahanan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan industri dirgantara nasional. Ya. Bagaimana kita tahu ya, untuk kita mampu, kita harus bisa membangun teknologi militer dalam negeri ya. Jadi kerjasama internasional ini membuka peluang transfer teknologi, kemudian pengembangan inovasi, serta peningkatan daya saing industri kedirgantaraan Indonesia supaya semakin lebih maju dan mandiri.
1: Ya.
0: Dan pada akhirnya diplomasi pertahanan TNI Angkatan Udara ini bukan hanya bertujuan memperkuat kekuatan pertahanan negara, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat persahabatan antar bangsa.
1: Yeah.
0: Membangun kepercayaan antar negara, kemudian mendukung terciptanya pertahanan dunia pada akhirnya.
1: Yeah.
0: Jadi dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa, TNI Angkatan Udara diharapkan terus menjadi kekuatan udara yang mampu membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.
1: Ya,
0: itu Mas Zaini.
1: Baik kalau begitu. Pak Rizaldi, terima kasih banyak Pak sudah bersama
0: siap,
1: kami.
0: Siap, siap. Terima kasih juga Mas Zaini.
1: Yang sudah memberikan penjelasan komprehensif tentang TNI Angkatan Udara dan juga bagaimana memperkuat diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan kita ya. Pak Rizal ya, semoga bermanfaat bagi para pendengar kita dan juga
0: ini kita juga ya, satu slogan ya Mas Zaini ya, ya, jaya terus di udara ya sama RRI ya.
1: Baik kalau begitu Pak Rizal.
0: Siap Mas Zaini, terima kasih.
1: Kami Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, RRI.
1: Ya, demikian tadi Kolonel Penerbang Rizaldi yang sudah menjelaskan bagaimana mengenai memperkuat diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan. Semoga dialog ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dimanapun berada dan juga prajurit TNI di seluruh Nusantara. Saya Zaini, selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggal tanya bawah terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tim nasional Prancis incar juara grup I kala menghadapi Norwegia di laga ketiga Piala Dunia 2026. Lawan Bogor Hornbills, Pelita Jaya ambisi juara IBL 2026. Tim Indonesia membuka kiprah di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Korea Selatan. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Pro 3 RRI menghadirkan kembali dinamika olahraga sore dengan informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pendengar, kita awali dinamika olahraga sore Pro 3 RRI dari Pesta Bola Dunia 2026. Prancis pendengar mengincar juara grup I agar tim ini tidak perlu berpindah kota untuk menjalani babak 32 besar nanti. Dan berikut untuk informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Prancis mengincar kemenangan pada matchday ketiga penyisihan grup I Piala Dunia 2026. Target tersebut disampaikan asisten pelatih timnas Prancis Guy Stephan yang menggantikan sang pelatih Didier Deschamps sementara waktu dalam konferensi pers jelang pertandingan dengan Norwegia kemarin. Menurut Stephan, jika menjadi runner-up grup dan berpindah kota, akan menyulitkan tim karena banyak aspek harus disesuaikan. Karenanya seluruh tim akan berjuang sesuai target awal menjadi juara grup I.
2: Donc qualifié après Didier évidemment
3: sebagaimana yang diinginkan Didier Deschamps sebagai pelatih kepala kami bahwa kami harus menjuarai grup. Hal ini berkaitan dengan teknis untuk pertandingan berikutnya. Kami akan melewati perjalanan panjang jika menempati posisi runner up grup karena lokasi pertandingan yang berganti. Kekhawatiran kami juga terkait perbedaan waktu, cuaca dan kondisi geografis yang harus disesuaikan.
2: Situé géographiquement au même endroit.
1: Sementara itu pelatih timnas Norwegia Ståle Solbakken menyatakan perubahan kota baginya bukanlah masalah jika mereka harus menjadi runner-up. Karena yang terpenting baginya justru berapa banyak waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan tim di babak selanjutnya.
4: Jaraknya akan singkat saja jika Anda hanya duduk di pesawat selama 2,5 jam. Bahkan dalam beberapa pertandingan, Anda tetap harus berangkat ketika cuaca tidak baik.
3: Jadi saya melihatnya sebagai masalah besar. Jika kami menjadi runner-up, maka lawan Anda hanya punya waktu istirahat kurang 1 hari. Menurut saya, itu baru masalah.
1: Timnas Norwegia dan Prancis akan bertemu pada matchday ketiga grup I Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Sabtu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini Prancis memimpin klasemen sementara grup I dengan 6 poin dan Norwegia dengan poin sama berada di tempat kedua. Posisi ketiga dan keempat didiami Senegal dan Irak yang sama-sama belum meraih poin. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Kabar dari sepak bola Inggris, pendengar, Arsenal resmi mempermanenkan bek asal Ekuador Piero Hinzapi setelah mengaktifkan opsi pembelian dari Bayer Leverkusen dengan nilai sekitar 34,5 juta pound sterling atau 815 miliar rupiah. Pemain berusia 24 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2031. Hinzapi awalnya datang dengan status pinjaman musim panas lalu dan meski bukan pilihan utama, ia menjadi pelapis andal dengan 39 penampilan di semua kompetisi. Kehadirannya turut berperan dalam keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dengan rekor pertahanan terbaik, hanya kebobolan 27 gol.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Kali ini pendengar, balapan Formula One Grand Prix Austria akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Red Bull Ring. Dan berikut informasi selengkapnya dilaporkan Liliana Dea.
1: Balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Red Bull Ring Austria. Lewis Hamilton optimistis Ferrari mampu memperkecil jarak dengan Mercedes dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Kemenangan di Grand Prix Barcelona sebelumnya menjadi modal penting bagi Ferrari yang terus mengembangkan performa mobilnya. Hamilton mengatakan seluruh tim di Maranello bekerja keras menghadirkan pembaruan, termasuk peningkatan pada sektor mesin jelang Grand Prix Austria akhir pekan ini.
2: Saya berada di Italia dan melihat semua orang bekerja sangat keras, bukan hanya menghadirkan pembaruan seperti di balapan sebelumnya, tetapi juga terus meningkatkan performa. Di sini kami membawa langkah awal untuk pengembangan mesin. Memang masih kecil, tetapi kami akan terus melangkah sedikit demi sedikit.
1: Sementara itu, George Russell menilai Ferrari membuat kejutan signifikan, terutama setelah peningkatan performa di Barcelona. Pembalap Mercedes itu mengatakan Ferrari dan McLaren konsisten membawa pembaruan hampir di setiap seri, sehingga timnya harus bekerja keras agar tidak tertinggal.
3: Ferrari jelas memiliki sasis yang sangat bagus sepanjang musim ini. Unit tenaga mereka memang masih sedikit tertinggal dari kami, bahkan cukup jauh. Tetapi tiba-tiba di Barcelona, mereka terlihat membuat kemajuan. Kecepatan mereka di lintasan lurus menjadi jauh lebih dekat dengan kami. Mereka juga terus membawa banyak pembaruan, dan itu cukup mengejutkan bagi kami. Sejauh musim ini, kami baru membawa satu paket pembaruan. Kami memang masih memiliki beberapa pengembangan yang sedang dipersiapkan. Tetapi Ferrari dan McLaren hampir di setiap dua seri selalu membawa komponen baru pada mobil mereka. Karena itu, kami juga harus terus mendorong pengembangan. Sebab setiap kali sebuah tim membawa komponen baru, mereka biasanya membuat lompatan performa yang besar.
1: Grand Prix Austria akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring mulai sore ini hingga hari Minggu mendatang. Ferrari berharap pembaruan mesin mampu memangkas selisih poin dengan Mercedes dalam klasemen konstruktor. Balapan akhir pekan ini juga menjadi peluang bagi Hamilton untuk memperkecil jarak dengan Kimi Antonelli di puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kali ini kita beralih ke kabar sepak bola tanah air. Pendengar, legenda dan mantan kapten Timnas Indonesia, Karis Yulianto, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan pelatih John Herdman. Menurutnya, persiapan matang, kecakapan taktik tinggi, dan etos kerja pemain akan menjadi kunci Indonesia menjuarai ASEAN Championship tahun ini.
1: Persiapan harus lebih matang lagi, dan punya taktikal juga nomor satu. Yang paling penting, ya kita udah tahu pelatih saat ini juga saya melihat cukup baik di masalah taktikal, dan tentunya etos kerja seluruh pemain itu sendiri. Karena kita edisi Piala AFF ini kan udah lama kita nggak juara, tentunya momen tahun ini harus kita maksimalkan lagi.
0: Sebelumnya, pendengar, Herdman secara tegas menargetkan gelar juara ASEAN dan transformasi formasi serta gaya bermain yang dibawa pelatih asal Kanada ini dinilai memberikan perubahan signifikan dan positif.

Kabar dari Liga 1, pendengar, manajemen Arema FC memastikan dua penjaga gawang, Adi Satrio dan Gianluca Pandenuru, tetap menjadi bagian skuad untuk Super League 2026-2027. Adi diperpanjang kontrak satu musim, sementara Gianluca diperpanjang masa peminjamannya dari Persis Solo. Arema FC juga merekrut penjaga gawang anyar Syahrul Trisna dari Borneo FC dan Erlangga Setio dari PSPS setelah hengkangnya Lukas Frigeri dan Andrian Kasvari. Dengan empat kiper, persaingan sehat diharapkan meningkatkan kualitas pertahanan tim.

0: Kita beralih ke arena futsal, pendengar. Timnas futsal U17 Indonesia kalah 0-4 dari Spanyol di Six Nations U17 Futsal Turnamen 2026 pada Rabu lalu. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arnau Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Daulay mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brasil bisa lebih baik lagi.
1: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
0: Selanjutnya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan menghadapi Brazil pada malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Setelah melawan Brazil, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi.

0: Kita ke kabar lainnya, pendengar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menanggapi fenomena saling bajak atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional PON. Ia menegaskan tidak menginginkan fenomena ini terus terjadi, termasuk pada penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Erick juga mengaku prihatin dengan praktek saling bajak atlet yang marak terjadi jelang PON. Ia berharap hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang dan semua pihak dapat menjaga sportivitas dalam penyelenggaraan PON.
1: Yang kedua, bagaimana juga aturan perpindahan atlet. Jangan ini jadi ajang bajak-membajak atlet. Apalagi pemerintah pusat, Bapak Presiden dan kami Kemenpora sedang menyiapkan yang namanya Akademi Olahraga. Dari SD, SMP, SMA untuk cabang unggulan dan diselaraskan dengan tadi sekolah-sekolah yang ada di daerah seperti Ragunan dan lain-lain, supaya masing-masing provinsi dengan keterbatasan dananya mereka juga fokus ke cabang-cabang olahraga yang memang mereka memfokuskan, seperti Gubernur Papua kemarin hadir ketemu saya mau fokus 7 cabang olahraga, bukan berarti tidak melakukan cabang olahraga, tapi yang unggulan 7. Nah, hal-hal ini tentu dinamika, efisiensi anggaran, tepat sasaran untuk prestasi di era seperti ini harus mulai kita reformasi dan transformasi.
0: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON 22 tahun 2028. Ajang olahraga nasional ini akan mengusung konsep efisiensi anggaran dengan memaksimalkan fasilitas olahraga yang sudah ada tanpa membangun venue baru.

0: Kita beralih ke kabar dari Liga Basket Indonesia. Pendengar, laga hidup mati akan tersaji di Gor Laga Tangkas Bogor malam nanti. Hornbill siap menghadapi tekanan dari Pelita Jaya, ya. Sementara Pelita Jaya ini akan fokus mengincar gelar. Seperti apa peluang dari keduanya? Kita akan dengarkan informasinya bersama Karisma Rizky.
1: Gor Laga Tangkas Bogor akan menjadi saksi laga Door or Die antara Bogor Hornbills dan Pelita Jaya pada malam hari ini. Pelita Jaya saat ini memimpin 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL 2026. Kemenangan di game keempat akan mengunci gelar juara bagi Pelita Jaya. Sebaliknya, Hornbills wajib menang untuk memaksa game kelima penentuan. Pelita Jaya unggul 2-1 setelah memenangkan game ketiga dengan skor 74-61 di markas Hornbills. Sebelumnya Hornbills sempat mencuri kemenangan di game kedua 83-63. Setelah kalah dramatis di game pertama 87-90. Sebelumnya pelatih Hornbills Kesar Kamar mengakui timnya kehilangan ritme tembakan di game ketiga. Polemik keputusan wasit cukup membebani bintang utama tim. Kamar menuntut timnya menjaga disiplin dan tidak bergantung pada satu atau dua pemain. Rotasi dan penyesuaian peran akan menjadi kunci meredam dominasi Ferry Buford dan Andakara Prastawa dari Pelita Jaya. Guard Hornbills Anthony Erga menyatakan timnya siap menghadapi laga penentuan ini.
2: Pastinya jadi motivasi dan challenge tadi kan udah dibilang sama aku Cesar juga, ini adalah momen buat kita tetap stick together, stay positive and believe tadi. At the end kan namanya basket, mungkin hari ini kita juga dapat open shot cuma gak masuk. Ya, kita dapat open shotnya. Untuk di next game ya kita harus lebih ready lagi aja, and then kita yakin teman-temanku juga semua bakal masukin bola itu. Kayak kita banyak shooter di sini. Kayak aku percaya mereka, terus asingnya juga percaya. Tadi aku bilang kita tetap positif untuk next game-nya, kita pasti ready buat challenge ini. Kita udah beberapa series juga hal yang sama, jadi ya we ready.
1: Di sisi lain, Pelita Jaya selangkah lagi menguji gelar juara. Pelatih Pelita Jaya, David Singleton, sebelumnya menekankan pentingnya penyesuaian strategi dan komunikasi tim.
3: Very humbling experience, I think for everybody, especially me.
4: Menurut saya, ini adalah pengalaman yang sangat membuat kami sadar diri dan rendah hati. Terutama bagi saya, kami semua di sini adalah pribadi yang sangat kompetitif. Kami tidak suka kalah, dan saya yakin kedua tim sama-sama tidak menyukainya. Lalu kami kembali bekerja dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Banyak hal dilakukan melalui diskusi yang jujur, memastikan semua orang berkomitmen pada rencana yang ada. Tim lawan pasti akan mencoba berbagai taktik, dan tim terbaik adalah mereka yang mampu melakukan penyesuaian tersebut, serta mengambil langkah dan keputusan krusial di saat-saat penting demi membantu tim. Kami berkomitmen penuh pada rencana permainan malam ini. Dan saya rasa Anda semua melihat penyesuaian besar yang kami lakukan.
3: We really got on the same page and we committed fully to what the plan was tonight, and I think you guys saw the big adjustment.
1: Jika Hornbills menang, seri berlanjut ke game kelima babak penentuan. Namun jika Pelita Jaya menang, gelar juara IBL 2026 resmi menjadi milik Pelita Jaya malam ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ArenaNet kali ini pendengar, informasi mengenai tim Indonesia membuka kiprah di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Korea Selatan di grup D. Indonesia dominan sejak set pertama 55-24 dan set kedua 55-41. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Macau pada Sabtu besok. Kemenangan ini menjadi modal penting menjaga peluang lolos ke perempat final. Garuda Muda tampil dominan sejak awal set pertama dan mampu mengatasi tekanan pertandingan pertama.

Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Namun pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT, yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ, yuk bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
1: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada tahun 2026. Dikutip dari Kantor Berita Antara, Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Dani Gartina mengatakan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai tahun 2025 melalui berbagai strategi, mulai dari intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi.
5: Indonesia Menyapa Sore.

Lewis Hamilton optimis Ferrari mampu memperketat persaingan perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Namun, pebalap Inggris itu mengingatkan timnya masih menghadapi tantangan besar dalam mengejar performa Mercedes. Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melangkah ke semifinal Bad Homburg Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radisic dalam dua set langsung. Chelsea menyetujui kesepakatan untuk Marco Palestra membajak transfer yang sebelumnya diincar Inter Milan. Hal ini terjadi setelah Mark Cucurella

Ini Jumat 26 Juni 2026. Indonesia Menyapa Sore akan berlanjut hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan membahas tentang IBL 2026.

0: Kali ini atau sore ini kita akan membahas tentang jelang laga game keempat antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbill untuk menuju juara IBL musim 2026 ini. Bicara tentang pertandingan final IBL ya, deretan pertandingan final IBL 2026 ini akan semakin mendekati penentuan juara. Pelita Jaya pendengar kini unggul sementara 2-1 atas Bogor Hornbill yang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara musim ini. Tapi tentu saja Bogor Hornbill ini juga belum akan menyerah begitu saja ya, karena nanti malam bermain di kandang sendiri di game keempat, mereka tentu akan berusaha memaksakan laga penentuan atau berlanjut hingga game 5. Nah, pertanyaannya, mampukah Bogor Hornbill ini bangkit atau justru Pelita Jaya menuntaskan pekerjaannya malam nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat basket yang sudah tersambung via telepon, Bung Toto Sudarsono. Selamat sore, Bung Toto.
1: Selamat sore, Luna.
0: Iya, Bung Toto, Pelita Jaya unggul 2-1 ya sementara ini ya, di 3 game ini. Seberapa besar peluang mereka nanti untuk mengunci juara di game keempat, Bung Toto?
1: Ya, kalau melihat pertandingan kemarin di 3 game itu, sebetulnya kedua tim ini juga sama-sama punya peluang ya, artinya siapa yang lebih siap mental gitu. Kalau kita lihat head to head selama ini kan Pelita Jaya memang menang kalahnya lebih bagus dari Bogor Hornbill ya, di playoff 2-1, dan selama pertemuan di IBL dengan Bogor Hornbill itu berarti 11-1 gitu. Nah, tapi artinya 11 kemenangan dan 1 kali kalah gitu di final kemarin, 1 kali kalah kan. Nah, ini kan hari ini final game ke-4 ya, dari best of 5 ya. Dan sementara Pelita sudah unggul 2-1 gitu. Ya, kalau menurut saya ini lebih ke persiapan mental. Artinya kedua tim sudah sama-sama saling tahu gitu.
0: Kalau jadi, dari permainan apa sih yang mencolok perbedaan dari keduanya ini, Bung Toto?
1: Ya, ketika PJ menang, kita lihat dari segi, jadi gini, kompetisi IBL ini kan masih menggunakan 3 pemain asing kan, iya kan, jadi peran mereka itu sangat dominan, baik dari segi skor maupun mereka bisa berperan untuk ke pemain lokalnya gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang, kesiapan mental di sini yang paling penting, karena ketika di game 1 kan sampai dengan 5 menit terakhir itu kan Hornbill masih unggul 7 poin ya. Tapi ya itu ketika pemain asing mereka blunder, ya itu kecolongan dari Pelita. Nah, begitu juga di game kedua gitu kan. Begitu di game kedua kan Pelita Jaya tuh di kuarter pertama aja udah 17 kali turnover gitu. Ibu paling soundtrack itu buat satu tim IBL banyak sekali, dan dari total gamenya 22 ya. Nah, dari situ ketika pemain itu kan pemain asingnya kelihatan nggak perform di situ. Nah, ketika pemain asing nggak perform itu pengaruhnya ke pemain lokal. Gitu. Nah, di game di Hornbill juga kemarin PJ secara statistik jauh lebih bagus, dan justru foul trouble-nya itu lebih banyak dialami oleh pemain-pemain impornya Bogor Hornbill. Jadi kalau saya melihat saya ini final ini lebih ke siapa yang mentalnya lebih siap. Artinya jangan sampai peran pemain asing itu mempengaruhi pemain lokal. Performa mereka itu begitu penting karena dominan. Kita lihat aja kan dua tim itu skornya kan dari mereka bertiga lebih dominan. Tapi ketika mereka bisa bermain bagus, otomatis pemain-pemain lokalnya terangkat gitu. Itu yang terjadi.

0: Baik.
1: Gitu.
0: Jadi menjaga konsistensi dari permainan di PJ dan juga Bogor Hornbill ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: jadi,
0: gini,
1: Bung Toto. Jadi meskipun PJ unggul 2-1, tetap final itu game by game gitu. Jadi jadi sekarang juga penentuan buat PJ, penentuan buat Hornbill gitu. Yeah. Jadi semua game itu final.
0: Oke, tapi ada apa ya, sorotan juga terhadap Bogor Hornbill karena nanti akan bermain di kandang sendiri ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bogor Hornbill supaya bisa memaksa sampai ke game 5 nanti?
1: Ya, artinya gini, kalau kita lihat dia sebagai tuan rumah ya, ya dia punya rekor yang bagus di kandang. Tapi PJ itu juga punya rekor yang bagus ketika dia main tandang gitu. Nah, jadi ini kan main di kandangnya Bogor kan?
0: Yeah.
1: Dan itu sudah terbukti dia kemarin menang dan waktu di regular pun juga ketemu mereka menang PJ gitu. Jadi secara moral sih harusnya PJ lebih apa ya, lebih punya keuntungan lah, advantage-nya ada di PJ gitu. Nah, tapi Hornbill ini juga punya kelebihan. Dengan pelatih barunya dari Spanyol ini, dia berhasil membangun sebuah tim yang bagus. Artinya, siapa yang sangka mereka sampai bisa di final kan, mengalahkan SM.
0: Yeah.
1: Yang selalu langganan di final. Ya kan? Artinya, secara mental, justru mereka tidak ada beban. Harusnya ya, harusnya mereka tidak ada beban. Jadi, mereka lebih seharusnya bisa memanfaatkan itu. Apalagi main di kandang dengan dukungan penonton.
0: Oke, gitu. Bermain tanpa jadi beban. Dia,
1: ya.
0: Tapi di sisi lain Pelita Jaya harus bisa menunjukkan konsistensi jika ingin meraih gelar juara untuk musim ini. Hanya butuh satu kemenangan lagi di game keempat ya. Apa tantangan terbesarnya untuk Pelita Jaya berada di posisi tinggal selangkah lagi menjadi juara, Bung Toto?
1: Ya itu, ketiga pemain asing itu. Jadi peran dia ketika kita tahu di situ ada Buford ya. Buford ini pemain asing yang baru datang di sebelum playoff kan ya, dan dia punya statistik itu bagus. Triple double. Jadi kalau di basket tuh dia skornya selalu di atas 10, assist-nya di atas 10, rebound-nya di atas 10. Nah, kemarin pun juga di game kemarin dia melakukan triple double. Nah, ketika dia dapat triple double, si Mottonnya itu luar biasa, dan Motton ini punya kekuatan penting buat PJ. Jangan salah, jadi dia ini orang pemain yang sebetulnya nggak terlalu butuh pemain asing ya, biasa-biasa ya. Tapi peran dia itu ketika PJ menang kelihatan banget perannya dia gitu.
0: Ya
1: artinya secara teknis mereka siap, tapi yang paling penting itu yaitu mental bertanding. Gitu.
0: Baik, yang juga ramai disoroti selain permainan dari PJ maupun juga Hornbill ya sejauh ini, ada beberapa keputusan wasit yang juga menjadi sorotan publik ini, Bung Toto. Menurut Anda gimana kualitas kepemimpinan wasit di final IBL untuk kali ini?
1: Ya, wasit ini selalu kan gini, saya juga sempat baca itu inconsistent. Ya, tapi kan gini, IBL sudah berusaha ya yang terbaik. Artinya mereka di final itu sudah menggunakan pemain apa wasit asing, ya kan? Artinya mereka juga nggak mau lah gitu untuk meminimalkan lah apa kesalahan-kesalahan atau yang dikatakan merugikan ya. Jadi saya pikir itu hal yang wajar ya. Seperti juga di NBA kemarin kan juga sempat disorot juga gitu kan masalah wasit. Jadi dalam pertandingan yang seperti ini kita, kalau saya sih lebih ke pemain, lebih ke tim itu buat kedua tim ya. Itu ya harus siap bukan hanya menghadapi lawan tapi menghadapi wasit gitu. Jadi dalam satu keputusan tuh ada yang, jadi kayak gini soalnya ya, di bola basket itu kan ada peraturan hidup, peraturan mati gitu. Peraturan mati itu baku. Ya kan, baku istilahnya pemain enggak boleh apa, kalau harus kaos harus pakai kaos nomornya gini. Ada itu udah peraturan mati ya kan. Tapi kalau peraturan hidup itu interpretasi. Jadi menurut si A begini, menurut si B begini gitu. Tapi kan sekarang kan di pertandingan bola basket kan ada namanya challenge kan, dibantu dengan teknologi. Betul. Gitu. Nah jadi saya pikir ya kalau ada rumor-rumor seperti itu ya saya pikir ya itu bagian dari bumbu lah, bagian dari drama lah.
0: Oke, karena sudah ada ini ya coach challenge ya. Juga ya, ini penggunaan ya. Teknologi yang sejauh ini sudah berjalan efektif. Betul. Berarti ya. Betul. Untuk membantu. Betul. Permainan berjalan fair play ya.
1: Betul. Dan saya pikir dengan wasit asing kan, wasit asing kan nggak tahu kondisi ya. Kedua timnya kan. Dan biasanya tuh wasit tuh di pertandingan final itu dia begitu steril. Dia dalam pengawasan, nggak bisa sembarangan dia gini, nggak bisa.
0: Okay.
1: Itu diawasi gitu waktu dia di hotel apa dia dalam pengawasan.
0: Okay.
1: Steril dia, nggak boleh dia.
0: Baik, jadi terakhir untuk prediksi Anda, Bung Toto, game keempat nanti apakah mengunci juara bagi PJ atau terpaksa harus ke game 5?
1: Saya rasa kan PJ ada untuk tahun ini kembali juara.
0: Oke.
1: Okay. Game ini gitu. Melihat statistik ya. Melihat statistik dan melihat hasil game selama ini PJ dengan Hornbill gitu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Toto. Nanti kita saksikan bersama jam 7 malam ya pertandingannya. Baik, ya. Ya. Selamat sore ya. Bung Toto.
1: Selamat sore. Terima kasih. Just pass me the ball, where's my confetti? Let's go! Here comes the champion, Jesse, my passion, ready to act, yes I am ready.
0: Ya, selain persaingan strategi dan kualitas permainan dari kedua tim, tentunya adalah mentalitas juara, persiapan yang dimiliki oleh kedua tim untuk menjadi juara IBL untuk musim ini. Pendukung PJ ataupun juga Bogor Hornbill ya, siap-siap menyaksikan pertandingan mereka di jam 7 malam nanti. Kita akhiri dulu segmen olahraga bersama Bung Toto Sudarsono tadi, pengamat bola basket nasional.
2: Ini adalah momentum jadi now or never. Paksa diriku hingga ku bisa naik level. Kombinasikan skill dengan taktik.
3: Kilas Berita.
4: Tim nasional Selandia Baru akan melawan Belgia pada pertandingan ketiga grup G yang berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada, Sabtu besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi pertandingan hidup dan mati untuk kedua tim memastikan satu tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, advokat pendamping terdakwa Gama Ginta, Werdi Sutisari, meminta majelis hakim untuk meneliti keterputusan causal link dan menghadirkan saksi pada persidangan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Kami hadirkan untuk informasi selengkapnya bersama Isnen Suhanda. Suhanda?
2: Ya, Luna dan pelaku tiga dimanapun Anda berada, saat ini akan akan berlangsung kembali dan kasus dugaan tindak pidana korupsi LPEI, di mana tadi sejak pagi hari hingga pukul 2 siang tadi telah dilakukan sidang, dan hari sore ini pun dilanjutkan untuk sidang selanjutnya, di mana menghadirkan beberapa orang saksi, baik itu saksi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun juga ada permintaan dari advokat pendamping dari salah seorang terdakwa pimpinan LPEI, yaitu Gama Ginta. Werdi Sutisari dalam keterangannya pada wartawan mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar jaksa penuntut umum hadirkan saksi kunci yang saat ini memang tidak ada daftar saksi kunci yang bernama Meta dan juga satu lagi yang bernama Tio atau Tito yang sampai saat ini masih dimintakan kepada majelis hakim agar saksi kunci tersebut dihadirkan agar perkara ini lebih terang benderang. Berikut pernyataan dari Isa atau Sutisari.
3: Saat menjabat Pak Gama Ginta dari awal sampai dengan dia menjadi kepala departemen, itu sebenarnya proses berjalan normal dan tidak ada masalah. Pembayaran, pembiayaan, itu malah ada yang udah lunas. Jadi pada saat Pak Gama Ginta meninggalkan LPEI itu memang sudah tidak ada beban. Nah, dimulailah baru saat itu kepala departemen itu 2018 ya, namanya Meta. Dan saya minta nanti untuk majelis memerintahkan JPU menghadirkan Meta. Dan diharapkan Tito Adrian selaku kepala departemen RIS saat itu di tahun itu dihadirkan juga.
2: Dalam perkara ini, LPEI dirugikan sekitar 195 miliar rupiah, hampir 1 triliun rupiah. Dan kenyataannya uang-uang tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukan pada saat melakukan pinjaman atau pembiayaan kredit kepada LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Sensuanda, 3RRI, terus mudara.
1: Sementara itu, pendengar, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan memenjarakan Kepala Unit Pelayanan Syariah UPS Pegadaian Pondok Aren berinisial TAB yang diduga melakukan korupsi penyaluran uang gadai syariah. Laporannya akan disampaikan Sada Tudarain. Ain?
4: Baik, terima kasih Luna. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di Jalan Promotor 2 BSD Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kops Adiaksa melakukan penahanan terhadap pria berinisial TAB selaku pimpinan UPS PT Penggadaian Persero Pondok Jaya Pondok Aren. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebelumnya juga menetapkan TAB serta pria lain berinisial JI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran uang pinjaman gadai syariah. Namun hingga saat ini JI masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Namun hingga saat ini JI masih buron dan juga Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan masih terus melakukan pengejaran. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Reza Darul Putra mengatakan penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan tim bidang tindak pidana khusus Kejaksaan ini telah menentukan bukti permulaan yang cukup. TAB dan JI diduga korupsi dalam kasus penggadaian syariah dalam rentan waktu sejak Februari hingga Maret 2025.
5: Syariah Pondok Jaya pada cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren tahun 2025. Jadi pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2022 orang ini sampai dengan bulan Maret tahun 2025. Yang mana mulanya Saudara JI yang merupakan nasabah atau pihak yang menyerahkan barang jaminan guna mendapatkan suatu layanan pinjaman dana. JI dalam hal ini menyerahkan 10 barang jaminan untuk 10 kontrak pinjaman gadai syariah. Selama pengajuan pinjaman gadai tersebut, FJI berhubungan dengan saudara THB yang...
4: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah menggeledah PT Penggadaian Persero di dua lokasi atas dugaan korupsi pinjaman gadai. Pertama, PT Penggadaian Persero Unit Pelayanan Syariah Pondok Jaya, kemudian kantor cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren. Kepada TAB dan JI dipersangkakan melanggar pasal 603 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditambah lagi pasal 604 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI Tiga, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurut Kodari, langkah tersebut dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan. Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemfokusan ulang atau refocusing program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita 3B, serta masyarakat di wilayah 3T. Kita ke informasi lain, Saudara. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menerima laporan sebanyak 4,7 juta akun anak dinonaktifkan di platform digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid ini mengungkapkan bahwa Kemkomdigi telah menerima terkait dengan sejumlah laporan dari platform digital dalam implementasi kepatuhan dari peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas. Disampaikan oleh Menkomdigi bahwa laporan terkait dengan implementasi kepatuhan platform tersebut untuk PP Tunas ini dinyatakan setidaknya terdapat sekitar 4,7 juta akun anak ini telah dilakukan penonaktifan oleh sejumlah platform. Disampaikan oleh Menkomdigi bahwa hal tersebut bahkan ini berdasarkan laporan yang diterima, itu disampaikan langsung oleh sejumlah platform-platform raksasa global kepada Kementerian Komunikasi dan Digital dengan data terakhir yakni per Juni tahun 2026. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid.
2: Terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni. Nah, kita ingin platform lain untuk mengikuti. Jadi kami YouTube telah melaporkan tapi bulan Mei itu kurang lebih tanggal.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Menkomdigi, meski sejumlah platform raksasa global tersebut telah melaporkan akan adanya implementasi dari kepatuhan PP Tunas, sejumlah platform dengan risiko tinggi ini yang sebelumnya juga telah ditetapkan untuk menerapkan PP Tunas tersebut untuk dilaporkan hasil implementasi ataupun penonaktifan akun-akun anak di bawah usia 16 tahun. Selain dengan telah menerima adanya laporan dari implementasi PP Tunas tersebut, ini Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menerima sekitar 200 platform terkait dengan adanya laporan self-assessment untuk ataupun penilaian terhadap diri sendiri, yakni platform, untuk implementasi dari PP Tunas tersebut. Terkait dengan self-assessment ini, disampaikan Menkomdigi bahwa hal tersebut nantinya masih akan diperiksa dan dievaluasi, hingga nantinya akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Meteorologi Jepang JMA mengeluarkan peringatan mengenai potensi topan yang mendekat dari arah Samudra Pasifik dan diperkirakan akan menerjang daratan pada akhir pekan ini. Peringatan itu dikeluarkan di tengah hujan lebat yang melanda wilayah barat dan timur Jepang. Selain topan Higos, JMA juga memantau pergerakan topan Mekala. Topan itu telah mendekati wilayah Amami di Prefektur Kagoshima pada Jumat dan diperkirakan bergerak ke wilayah Kanto pada hari Sabtu waktu setempat. Meski kedua topan diprediksi melemah menjadi siklon ekstratropis setelah mendekati daratan, pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko tanah longsor dan juga banjir. Berita olahraga, manajemen Arema FC memastikan dua penjaga gawang, yakni Adi Satrio dan Gianluca Pandenubu, masih menjadi bagian dari skuad klub untuk kompetisi Super League musim 2026-2027. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan alasan mempertahankan Adi dan Gianluca adalah karena kedua pemain dinilai memiliki kualitas dan karakter yang dibutuhkan oleh tim. Alasan lain dibalik keputusan tersebut juga sebagai persiapan menghadapi potensi digulirkannya kembali League Cup atau yang dikenal sebagai Piala Indonesia.

Saudara, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan Kementerian Transmigrasi akan mendukung sinergi terwujudnya lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada RT dan RW untuk aktif melakukan pendataan terhadap warga di lingkungannya untuk memastikan tidak ada lagi kasus penyekapan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Densus 88 Anti-Teror Polri memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui deklarasi bersama menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membacanya di situs kami rri.co.id. Pendengar, sore hari ini Pro 3 RRI akan kembali menghadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus. Nanti kita akan membahas topik yang menarik ya. Ini relevan sekali dengan kondisi akhir-akhir ini ya. Aksi massa, aksi demonstrasi yang tentunya menjadi bagian dari kebebasan berpendapat dan bahkan dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Kita akan menggali bersama, memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa. Ikuti perbincangan saya bersama dengan narasumber kami di Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus.
8: Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
7: Ya, memang aksi penyampaian aspirasi, ya, demonstrasi ataupun aksi-aksi demo di jalanan begitu ya. Memang ini bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tapi dalam sejumlah aksi massa ini kerap kali muncul kekhawatiran adanya kelompok di luar peserta utama yang kemudian mereka ini memanfaatkan momentum untuk menyebarkan agenda yang berbeda dan bahkan bisa memicu tindakan yang mengarah pada kekerasan. Nah, salah satu kelompok yang sering menjadi sorotan ini adalah kelompok anarko dengan pola gerakan yang tidak memiliki struktur organisasi yang formal, tapi kelompok ini bisa bergerak dengan cepat ya melalui jejaring-jejaring informal. Lantas seperti apa ini sebenarnya strategi dari mobilisasi kelompok anarko ini dan bagaimana mereka membangun propaganda dan bahkan memanfaatkan media-media sosial ya sekarang ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Kaprodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Syaukilah. Pak Syauki, selamat sore. Assalamualaikum.
9: Selamat sore.
7: Ya, Pak Syauki bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Pak ya?
9: Ya.
7: Baik. Baik, Pak Syauki, untuk pembukaan barangkali Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu ini apa yang dimaksud dengan kelompok anarko dalam konteks aksi massa di Indonesia ini. Apakah ada apa ya karakteristik khusus begitu yang membedakan dari kelompok aktivis lainnya, Pak?
9: Ya. Terima kasih Mbak Luna ya. Terkait dengan kelompok anarko, memang sejak beberapa tahun terakhir ini fenomenanya sangat menarik untuk dilihat, apalagi kelompok ini digandrungi sebagian anak muda kita gitu ya, yang kemudian ikut terlibat dalam aksi-aksi massa. Nah, memang ada berbagai macam kelompok gitu ya, dari anarko ini sendiri ada berbagai macam kelompok faksi yang ada di dalam anarko, tapi mereka seperti tadi Mbak Luna sampaikan, mereka informal, tidak memiliki struktur dan memang anti struktur dan anti otoritas gitu ya.
7: Okay. Kenapa mereka memilih untuk tidak ada struktur formalnya?
9: Ya, mungkin bagian dari strategi, karena memang mereka berangkat dari pemikiran gitu ya, bahwasanya tidak ada otoritas di antara mereka sendiri gitu ya yang berkuasa dan menguasai dan tidak ada relasi kuasa gitu ya. Nah, ini tidak ada satu dengan yang lain, mereka semua sama, kita bersama-sama gitu, tidak ada yang di subordinasi yang satu dengan yang lain gitu ya. Artinya ini menjadi tipologi gerakan yang ada di gerakan massa itu ya. Dan menurut hemat kami betul memang kita harus membedakan secara lebih jelas mana yang aksi massa, mana yang aksi yang aspiratif gitu ya, memberikan aspirasi kepada entah itu otoritas pemerintah negara itu, dan mana memang kelompok yang seringkali memunculkan gitu ya dalam tanda kutip kekerasan-kekerasan gitu ya. Dan memang secara tipologinya kalau kami diskusi dengan beberapa itu, memang mereka punya identitas tertentu lah gitu ya. Identitas simbolik yang mereka gunakan untuk sebagai identitas kelompoknya gitu ya. Dan biasanya mereka menggunakan hitam-hitam gitulah dengan simbol-simbol tertentu gitu ya yang mereka miliki, dengan kemudian strategi lapangannya pun mereka akan keluar itu menjelang tengah, menjelang gelap malam gitu, biasanya jam-jam 6 itu sudah mau selesai, maka mereka akan turun ke lapangan, dan jumlahnya memang tidak banyak gitu ya. Mereka memiliki strategi yang seperti itu tidak banyak gitu ya, lalu kemudian membuat situasi yang tidak kondusif gitu ya di beberapa tempat di Indonesia gitu. Itu terlihat bagaimana kelompok ini memiliki pola strategi yang berbeda dengan kelompok yang lain. Kira-kira itu Mbak. Okay. Memang sebagian besar mereka adalah dengan profil, nanti mungkin kita bisa diskusi gitu.
7: Oke. Okay. Pergerakan mereka selama ini bagaimana Pak? Apakah sulit begitu dipetakan?
9: Ya, saya pikir untuk kelompok ini bergerak di komunitas-komunitas kecil, entah itu dengan di kampus gitu ya, entah di kelompok-kelompok diskusi, terus kemudian ada kelompok-kelompok baca, lalu kemudian ada kelompok-kelompok pemutaran film dan lain-lain. Artinya konsolidasi kelompoknya sangat terbatas, dan kelompok ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Yang memang ramai itu adalah di media sosial, bagaimana mereka juga memainkan isu di media sosial yang begitu masif gitu ya, untuk merekrut teman-teman muda gitu ya, untuk aksi-aksi yang mereka rencanakan. Dan ini memang ada di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya, dan menjadi kelompok-kelompok ini kemudian punya forum-forum tertentu yang melakukan kajian-kajian, diskusi-diskusi, bahkan juga mereka melakukan penerbitan buku secara mandiri gitu ya. Dan juga memiliki juga jejaring-jejaring antara satu kota dengan kota yang lain gitu ya. Lalu kemudian memiliki jejaring komunikasi dengan di luar negeri. Itu menurut saya satu hal-hal yang menarik kalau kita lihat ke kelompok ini. Artinya kelompok ini tidak bisa kita lihat sebagai sebuah kelompok yang hanya sederhana itu berdiri sendiri tanpa melihat adanya kompleksitas gerakan kelompok ini.
7: Oke, kelompok kecil tapi potensi pertumbuhannya bagaimana? Kalau dibiarkan kan ini juga tidak baik ya, karena potensi provokasi yang disebarkan oleh kelompok anarko ini.
9: Ya, kalau dilihat mereka memiliki potensi sebagai ini, mungkin karena memang gerakan yang digunakan adalah memang berbeda-beda ya. Anarko ini berbagai macam variannya, tapi ketika mereka di lapangan, mereka beberapa yang sudah melakukan aksi yang cenderung kekerasan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi catatan gitu. Selama dalam konteks pemikiran gitu ya, itu hal yang biasa. Misalkan kalau satu kelompok mengkritik otoritas negara, pemerintah dengan berbagai macam kebijakannya, tetapi kemudian yang menjadi menarik dari kelompok ini adalah strategi kekerasannya juga, mereka juga punya manifesto kekerasannya juga, karena mereka juga ada tutorial buat bom molotov gitu ya. Dan juga ada hal-hal yang kemudian mereka penggunaan alat-alat kekerasan gitu ya. Itu menurut saya satu hal yang menurut saya berbeda dengan kelompok yang memang murni memberikan aspirasi publik ke pemerintah atau otoritas-otoritas yang ada di negara kita ini. Okay. Nah, itu memang ada buku panduannya, mereka buku panduan untuk melakukan kekerasannya itu ada.
7: Oke, ini berbahaya sekali ya. Sasarannya siapa sih sebetulnya, kalau boleh dijabarkan kembali? kelompok ini?
9: Sebenarnya yang kita lihat dari catatan-catatan itu, pertama ya otoritas negara gitu ya, dua aparat keamanan gitu ya. Kita pernah lihat juga kasusnya terjadi penyerangan pos polisi gitu ya, juga fasilitas publik juga terlihat gitu, dalam secara historisnya juga ada penyerangan terhadap pembakaran ATM misalkan. Nah itu beberapa kasus-kasus yang menurut hemat kami gitu ya, itu menjadi satu catatan juga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini gitu ya. Dan itu saya pikir aparat keamanan juga setelah mencatat dengan sangat baik di Indonesia ya, bagaimana riwayat tindakan kekerasan oleh kelompok ini gitu.
7: Baik, kita juga mengingat beberapa waktu terakhir ini kan ada aksi mahasiswa ya, beberapa kelompok mahasiswa yang memiliki atau menyampaikan tuntutan, kemudian seperti demonstrasi di BEM UI misalnya beberapa waktu lalu. Bagaimana kemudian pola kelompok di luar masa utama ini bisa memanfaatkan momentum tersebut, Pak Syauki?
9: Ya, mereka memang punya strategi masuk menyusup terhadap gerakan massa ya. Strategi menyusup, dan itu sudah terlihat di beberapa aksi massa yang terjadi gitu ya. Artinya mereka mulai menjadi aksi massa, dan itu secara jelas disampaikan ketika kami melakukan riset tentang ini gitu ya. Mereka masuk di menjelang maghrib dengan busana hitam-hitam, lalu kemudian juga membawa bom molotov gitu. Ya, jadi menurut saya satu hal yang menarik di kelompok ini untuk dicermati ini, strategi menyusup. Dan hari ini menurut saya itu mencederai gerakan mahasiswa gitu ya. Artinya teman-teman gerakan mahasiswa perlu juga mencermati gitu ya, bagaimana kelompok ini agar kemudian aspirasi yang teman-teman mahasiswa sampaikan itu tidak tercederai oleh kerangka kelompok ini itu.
7: Okay.
9: Karena selalu saja kalau misalkan kelompok ini muncul gitu ya, beberapa aksi yang ada yang menurut catatan kami gitu ya, itu memang alat-alat kekerasan yang disertakan gitu. Itu yang kemudian menjadi catatan menarik untuk kelompok ini. Anda murni mau aspirasi atau Anda mau kekerasan? Karena memang yang menjadi target mereka ada situasi keotik gitu.
7: Baik, baik. Ini yang kemudian menarik untuk kita diskusikan lagi. Di titik mana isu utama yang disuarakan oleh para mahasiswa atau masa utama begitu ya, yang menyampaikan aspirasi ini berpotensi bergeser dengan adanya kelompok anarko yang menyusup tadi? Ditahan dulu, kita break dulu ini Pak Syauki, ada informasi dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang sore ini menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Hall B JCC Jakarta. Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi terkini bersama Sugandi Afandi. Breaking News. Gandhi.
10: Iya, Luna dan Tegar, saat ini tengah berlangsung Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi Industri Indonesia di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, PT Liberkan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Untuk diikuti, dihadiri oleh Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini tengah berlangsung sambutan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan kita ikuti lengkapnya berikut ini.
11: Di tanah merdeka satu kali di ITB, saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita paham dan kita mengerti. Yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak, yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda harus, seorang nahkoda yang mau aman bawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan, saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini, semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya, rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku. Kita berbeda agama. Kita berbeda latar belakang. Kita berbeda mungkin ideologi. Kita berbeda sejarah. Kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi. Ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi, dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini, kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari

sampai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Rasnya sampai Tuhan beri mati. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara, bernegara saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara, ini adalah kata-kata pembukaan. Ya, saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti. Kita mungkin tidak puas. Tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh. Tiap pemilihan gaduh. Yang kalah ribut. Yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat,

0: Wah, gaduh ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki, itu produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan, sudah jalan. Karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya minta orang-orang terpilih, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor-Profesor TB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil dan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70%, itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya, sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama, lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum ini. Jadi wartawan, dengan segala hormat, wartawan sudah keluar ya?
1: Belum,
0: apa? Waduh. Oh, masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Oke, Pak. Saudara-saudara. Jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus.
2: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto masih memberikan sambutan
1: dan nanti akan dilanjutkan dengan taklimat di hadapan para dosen dan juga dekan. Taklimat ini bersifat tertutup dan kami para awak media juga diminta oleh Presiden untuk meninggalkan ruangan sambil nanti menantikan bagaimana hasil dari taklimat itu sendiri. Demikian laporan langsung dari JCC Sugandi Avandi RRQ 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, kita baru saja menyimak sambutan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan di kawasan JCC Senayan, Jakarta. Kami lanjutkan kembali sore hari ini dialog kerjasama RRI bersama dengan Densus. Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa. Waktu kita memang tidak banyak lagi, tapi di kesempatan yang menarik ini saya persilakan untuk Anda bisa bergabung di nomor telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau 021-386-6712. Kita lanjut kembali berbincang bersama dengan Kaprodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Syaukilah, SHI, MSI, PhD. Pak Syauki, masih tersambung ya? Mohon maaf tadi kita terputus sebentar. Baik, dilanjut lagi Pak Syauki, di titik mana isu utama tadi ini berpotensi bergeser jika aksi-aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok-kelompok utama atau masa utama tadi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anarko ini, Pak?
3: Ya, kelompok ini tidak memiliki isu tunggal, artinya mereka tidak punya aspirasi tertentu ya terkait dengan gerakannya. Mereka akan mendobrak isu-isu utama yang populis gitu ya, karena mereka sadari betul jika mereka turun gitu ya dengan isu-isu yang mereka selama ini diskusikan itu tidak begitu populer di mata masyarakat. Jadi strategi yang dikembangkan adalah mereka masuk pada isu-isu populis yang menyita perhatian publik gitu ya, dan menyita perhatian dan kemudian massa turunnya banyak, itu yang kemudian mereka turun ke jalan gitu ya. Artinya dengan jumlah anggota yang tidak begitu besar gitu ya, untuk massa gitu ya, maka mereka strateginya tidak memiliki isu tunggal dan mereka mendompleng isu-isu publik yang memang populer dan menyita perhatian publik gitu ya. Nah ini strategi yang mereka gunakan gitu ya, tidak ada isu. Kalau di isu mereka sendiri kan anti kemapanan, anti otoritas dan yang lain-lain, itu tidak begitu populer di mata masyarakat gitu ya.
2: Kalau dari sisi propaganda, Pak Syauki, narasi utamanya itu apa yang biasanya dibawa oleh kelompok anarko ini?
3: Narasi utama ya anti otoritas gitu ya, anti otoritas yang sah gitu. Artinya tidak ada masyarakat itu sebetulnya bisa mengatur dirinya sendiri tanpa ada otoritas. Sebetulnya ini kalau berangkat dari sebuah pemikiran, ada banyak pemikiran mereka ini kan referensinya gitu. Tapi lebih banyak mereka ingin membuat satu tatanan tanpa adanya otoritas. Jadi kolektif, yaitu mereka bahasa yang sering mereka kolektivitas yang mereka dorong gitu, bukan satu otoritas tertentu yang kemudian ada relasi kuasa gitu. Nah kolektivitas inilah yang kemudian dikembangkan di kelompok ini gitu ya, kolektif mana yang kemudian itu juga menjadi bahasa simbol kelompok ini dalam berjejaring gitu ya. Anda kolektif mana itu menjadi bahasa sandi yang sering digunakan. Nah cita-cita seperti itu yang digunakan, walaupun dalam konteks hari ini nampaknya tidak begitu ya, apakah boleh kita bilang itu seperti utopis lah gitu. Mana mungkin ada otoritas tertentu. Nah kalau kita lihat di dinamika kelompoknya pun juga, saya melihat walaupun tidak ada ada struktur gitu ya, tapi ada semacam otoritas-otoritas dipegang gitu. Fungsi-fungsi mereka lebih memungsikan gitu, tapi tetap aja menurut hemat kami secara secara struktural itu ada semacam struktur yang dibangun walaupun mereka tidak akui itu sebagai satu struktur yang formal gitu. Nah, itu anti otoritas, anti kemapanan yang sering mereka lakukan gitu ya, digunakan untuk propaganda dan masuk ke apa namanya ruang-ruang isu publik gitu ya, dan itu marak sekali di media sosial kelompok ini dengan simbol-simbol yang mereka miliki gitu.
2: Ya, simbol-simbolnya seperti apa sih yang bisa kita kenali untuk apa membedakan peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan oknum begitu ya yang sengaja memicu kericuhan ini?
3: Biasanya menggunakan hitam gitu ya. Hitam-hitam gitu yang
2: kostumnya, simbol, simbol atau kostum termasuk itu?
3: Kostumnya berwarna hitam. Ada juga simbol A itu dengan di atas A dalam lingkaran A di, sampai keluar lingkaran, dan banyak sekali simbol-simbol yang mereka gunakan. Ada juga simbol kucing gitu ya, simbol yang lain-lain. Banyak sekali, saya tidak bisa sebut. Ada semacam banyak sekali simbol yang digunakan yang itu bisa diidentifikasikan sebagai kelompok ini, dan mereka juga memiliki bahasa sendiri tersendiri yang tadi saya sudah sampaikan ya, kolektif-kolektif gitu. Nah, ini artinya ini muncul di gerakan sosial mereka gitu ya, sebagai sebuah identitas simbolik di kelompoknya, lalu kemudian mereka mengekspresikan aspirasi-aspirasi. Kendati sebetulnya banyak teman-teman ini kolektif ya, dari sisi pemikirannya itu sangat beragam ya, ada yang green gitu ya, ada yang macam-macam lah gitu. Tapi kemudian ketika mereka di lapangan, dia berubah menjadi kelompok yang insurreksionis gitu ya, metode kekerasan digunakan gitu ya, ada perpindahan gitu ya, dari sebelumnya mereka sangat damai gitu ya, suka dengan cara-cara diskusi, dialog, tapi kemudian ketika terjadi di lapangan itu kemudian terjadilah dinamika di lapangan yang kemudian mereka melakukan metode yang insurreksionis dengan berupa kekerasan. Nah, ini menurut kami satu fenomena yang lain yang menarik untuk dilihat di kalangan kelompok ini. Selain itu juga hal yang terkait dengan bahasa-bahasa, lalu kemudian simbol-simbol, lalu kemudian bagaimana relasi dengan kelompok yang lain, dengan mereka juga memiliki jejaring-jejaring yang informal gitu ya, dan yang terhubung antara satu dengan yang lain.
2: Baik, tapi mungkin di akhir Pak Syawki juga bisa menyampaikan bagaimana strategi deteksi dini, seperti apa mungkin yang paling efektif untuk mencegah penyusupan ataupun eskalasi kekerasan tanpa menimbulkan stigma terhadap seluruh peserta aksi, atau barangkali juga apa yang perlu dipahami oleh masyarakat supaya tetap kritis dalam menyampaikan aspirasinya tapi tidak mudah terpengaruh oleh provokasi kelompok-kelompok anarko seperti ini.
3: Ya, menurut hemat kami ketika kita memberikan aspirasi kepada otoritas negara, pemerintah atau siapapun itu, entah itu nanti juga non corporate gitu ya, kelompok teman-teman buruh gitu ya, selayaknya memang aspirasi itu disampaikan secara damai gitu. Kita bisa membedakan mana yang punya itikad baik untuk mendialogkan satu aspirasi, ada juga kelompok-kelompok yang memang mencari ruang-ruang untuk kekerasan, dan identifikasinya sebetulnya buat teman-teman gerakan mahasiswa itu mereka punya mungkin mekanisme tersendiri ya, melihat adanya kelompok-kelompok yang sudah menginginkan adanya kekerasan gitu ya, simbol-simbol yang mereka gunakan gitu ya, lalu kemudian atribut ketika mereka turun ke lapangan gitu ya, apa yang dia bawa gitu ya. Kalau memang gerakan mahasiswa kan biasanya bawanya sound system bukan bom molotov, bawanya adalah toa bukan bom molotov gitu ya, bukan bukan batu juga gitu ya. Nah itu menurut saya masyarakat bisa membedakan. Dan kalau kita, kami pelajari, kami bersama tim research gitu ya, dari saya ingin klarifikasi, saya sudah tidak lagi kaprodi Mbak Luna.
2: Okay.
3: Jadi hanya sekedar dosen saja di Sekolah Pembangunan Berkelanjutan. Itu kami mencermati adanya profil yang hampir mirip gitu ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Ya artinya problem-problem mikro masyarakat gitu ya, soal soal bagaimana soal kesejahteraan gitu ya, lalu bagaimana akses kepada pendidikan, lalu kemudian bagaimana sebuah keluarga itu dibangun untuk mencapai keluarga yang katakanlah rukun gitu ya, keluarga Indonesia yang rukun, itu menjadi satu poin penting juga. Kalau kita tidak menginginkan anak kita itu terlibat dalam kekerasan gitu ya, setidaknya profil-profil yang kami teliti memang problem keluarga menjadi satu fondasi penting untuk kemudian kita lihat. Selain juga yang tadi saya sampaikan, bagaimana kemudian peserta aksi massa ini, aspirasi ini perlu mencermati apa namanya, dinamika di lapangan ketika misalkan menjelang tengah, menjelang selesai aksi misalnya jam 6, dan itu secara secara eksplisit, secara tegas disampaikan oleh aktivis dari teman-teman adik-adik kita anarko itu, menyatakan bahwasanya Pak Sauki, Pak, kami akan turun menjelang malam dan di situ strateginya kami akan buat keributan, dan mereka punya strategi yang cukup cantik. Mereka punya safe zone, safe house. Ketika mereka rusuh, mereka sudah punya safe house tertentu di mana orang-orang yang membuat keributan itu mereka tempatkan di satu lokasi aman yang kemudian tidak bisa terdeteksi oleh aparat keamanan. Nah, itu apa ya, sebuah hal yang menarik sebetulnya kalau kita punya banyak waktu diskusikan di sini.
2: Baik. Tapi sayang sekali karena waktu kita tidak banyak ini Pak Sauki. Mungkin chapter berikutnya ya kita akan sambung kembali ke membahas tentang aksi-aksi anarko yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Sauki sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama RRI Pro 3. Sehat selalu. Selamat sore, Pak Sauki.
3: Selamat sore, selamat sore.
2: Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama Dr. Muhammad Saukilah, SHI, MSI, PhD, pakar kajian terorisme. Kami telah hadirkan dalam dialog kerjasama RRI dan Densus 88.
4: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Programa 3 dengan Densus 88.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan saat ini seluruh menara infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS di wilayah Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak gempa magnitudo 6,7 telah dipulihkan sepenuhnya. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Kemkomdigi Indra Maulana menjelaskan total sebanyak 29 situs BTS yang terdampak gempa telah pulih per tanggal 19 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan sebanyak 29 situs BTS yang telah pulih tersebar di 3 kabupaten kota, yakni 8 situs di Kota Palu, 13 situs di Kabupaten Poso, dan 8 situs di Kabupaten Sigi. Saudara, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah 111,60 poin ke level 5.887,79. Pelemahan IHSG ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor sentimen eksternal dan juga domestik. Kita akan ikuti informasi bursa dan juga IHSG berikut ini bersama Pradipta Rahadi.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pradipta.
2: Ya, baik Luna dan juga pendengar, pada sore hari ini indeks harga saham gabungan ini ditutup melemah pada perdagangan di sesi level kurang lebih 5.887,79 atau turun sebesar 1,72%. Dan untuk volume transaksi pada sore hari ini tercatat sebanyak 20.789 miliar dengan nilai transaksi sebesar 12.735 triliun rupiah. Dan selain itu juga perhatian investor pada hari ini tertuju pada perkembangan ekonomi global di mana arah kebijakan suku bunga bank sentral ini menjadi salah satu faktor utama yang terus diperhatikan. Sementara dari dalam negeri ini pelaku pasar ini merespon sejumlah data ekonomi terbaru di mana kebijakan pemerintah serta pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi perhatian investor. Dan analis IHSG dari Sintrako ini menilai bahwa dari dalam negeri untuk pelaku pasar ini merespon sejumlah data ekonomi terbaru di mana sejumlah kebijakan termasuk terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi perhatian utama daripada investor. Dan analis juga menilai bahwa IHSG ini masih berpotensi bergerak secara dinamis pada perdagangan berikutnya di mana investor ini dihimbau untuk tetap mencermati sentimen global dan juga domestik yang dapat mempengaruhi arah pasar. Dan selain melemah secara harian, IHSG ini juga melemah secara mingguan sebesar 4,55% dan juga melemah secara bulanan sebesar 5,00% dan juga secara 3 bulanan melemah 20,76% dan 6 bulanan melemah sebesar 30,70%. Demikian dapat kami laporkan, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kita lanjutkan dengan informasi dari mancanegara. Kementerian Komunikasi dan Media Republik Demokratik Kongo menyebut jumlah korban meninggal akibat wabah Ebola di negara tersebut telah mencapai 300 kasus dengan 1.155 kasus terkonfirmasi. Sebelumnya pada Selasa lalu, WHO menyatakan bahwa wabah Ebola yang terjadi di Kongo merupakan jumlah kasus terkonfirmasi terbesar sepanjang sejarah pada bulan pertama wabah. WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di RD Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain. Badan PBB itu menilai risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke berita olahraga, kejuaraan Equestrian International AEF Mantena Cup Jakarta 2026 dan Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 akan berlangsung di Equanara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas JIEPP Jakarta Timur 26 hingga 28 Juni. kejuaraan yang diselenggarakan oleh Asian Equestrian Federation AEF dan Federation Equestrian Nationale FAI ini diproyeksikan menjadi salah satu kompetisi equestrian terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Kompetisi ini nantinya akan diikuti oleh peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Australia, Thailand, Hong Kong, Pakistan, Malaysia, Iran, Singapura, Oman, Uzbekistan, Korea, India, dan juga Taiwan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan Kementerian Transmigrasi mendukung sinergi terwujudnya lumbung pangan nasional. Dan untuk itu Kementrans akan menyiapkan sejumlah lahan, sumber daya manusia SDM hingga pangan alternatif untuk mewujudkan sinergi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan tersangka barang bukti dan juga berkas perkara atau tahap 2 terhadap tersangka BBP. Pelimpahan ini terkait dugaan suap soal kepabeanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kalim menyoroti pasokan air dari perusahaan daerah air minum PDAM di Indonesia. DPR melihat air PDAM justru banyak menjadi bahan baku air minum dalam kemasan AMDK. Ini yang kemudian bernilai komersial yang kemudian dimanfaatkan oleh para korporasi swasta. Tiga informasi tadi pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Sore ini kembali Pro 3 akan menghadirkan ragam informasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Talk show Go to Campus Pro 2 RRI Yogyakarta hari ini berlangsung di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Kita akan bergabung menyimak laporan Rohmana dari RRI Yogyakarta. Rohmana.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST Yogyakarta, di mana baru saja tadi berlangsung talk show Asta Cita yang diselenggarakan oleh Pro 2 RRI Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Talk show ini sendiri menghadirkan jumlah narasumber, di antaranya Wakil Rektor 3 UST Dr. Ari Setiawan, ada juga Kepala BNNP DIY Farid Zulkarnain, serta influencer Dr. Jok. Dan kegiatan ini sendiri diikuti oleh para remaja gitu ya, Gen Z. Ini mulai dari sejumlah mahasiswa UST dan juga ada perwakilan siswa-siswi SMA dari berbagai sekolah di Yogyakarta. Selama kurang lebih 1,5 jam tadi para narasumber membahas berbagai persoalan terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Mulai dari upaya pencegahan hingga pentingnya peran lingkungan dalam melindungi remaja dari bahaya narkoba. Baik, tadi saya juga sudah berbincang dengan salah satu peserta yang merupakan Gen Z ini ya, Aldi dari mahasiswa Fakultas Psikologi UST yang mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari kegiatan ini. Ia pun berharap semakin banyak kegiatan edukasi semacam ini sehingga angka penyalahgunaan narkotika di DIY dapat terus ditekan.
3: Untuk pembahasannya sih sangat edukatif sekali, khususnya narkoba ya Mbak, yang mungkin sekarang marah terjadi mungkin seperti itu, yang bisa dibilang karena di Jogja tadi urutan kelima di Indonesia, yaitu berarti sangat urgent sekali untuk di Jogja dan diinfokan untuk ke teman-teman muda.
2: Ya, baik. Itu tadi wawancara singkat saya dengan Aldi, salah satu mahasiswa UST yang mengikuti acara pada sore hari ini. Demikian laporan saya langsung dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Yogyakarta Rohmana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar Bakti Pendidikan Jarum Foundation menegaskan program Jarum Beasiswa Plus tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan non-akademik sebagai bekal memasuki dunia kerja. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit.
5: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di Denpasar, Bali, di mana memang Bakti Pendidikan Jarum Foundation menegaskan bahwa program Jarum Beasiswa Plus tidak hanya berfokus kepada prestasi akademik saja, tetapi juga membekali para mahasiswa dengan keterampilan non-akademik sebagai bekal nantinya memasuki dunia kerja. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Program Manager Bakti Pendidikan Jarum Foundation, Abraham Okta Fiari. Abraham juga menegaskan bahwa program Jarum Beasiswa tidak hanya juga berfokus pada akademi, nantinya program Jarum ini bermanfaat untuk para mahasiswa yang mengikuti atau yang mengikuti kontestan yang pada hari ini digelar. Kemudian juga tujuan besarnya program ini adalah membantu beasiswa Jarum atau Beasiswaan Jarum memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan yang baik, serta mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa Indonesia setelah lulus nanti. Berikut terangannya.
6: Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu kan menjadi Beasiswaan Jarum itu sebenarnya kita ingin melengkapi apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Jadi kalau di bangku kuliah itu banyak hal yang terkait sama scholarship ya, atau yang dipelajari terkait dengan mata kuliah gitu ya. Nah, secara intelektualnya kita ingin melengkapi dengan sebenarnya adalah ada kecerdasan emosional.
5: Ia juga mengatakan bahwa tak hanya dari hasil presentasinya, hasil karya para finalis pun juga akan dipublikasikan agar menjadi ruang diskusi kepada publik, dan Jarum pun juga berharap bahwa gagasan dari para mahasiswa yang mengikuti lomba pada hari ini tidak berhenti sebagai karya tulis, melainkan menjadi pematik kolaborasi berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan sosial di kalangan masyarakat. Dari Provinsi Denpasar, Bali, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke laporan lainnya. Umbul Berintik Klaten menjadi salah satu wisata unggulan, bahkan masuk penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026. Laporan Adam Sutanto, RRI Surakarta. Adam.
7: Baik. Umbul Berintik ini terletak di Desa Malangciwan, Kecamatan Kebun Arum, Kabupaten Klaten. Dan umbul ini memang sudah dikenal sebagai wisata kebugaran ataupun terapi. Dan dari itulah pemerintah desa mencoba untuk mengajukan agar masuk dalam penilaian kepariwisataan. Dan memang benar saja akhirnya objek wisata ini masuk sebagai penilaian pesona wisata atau api uwet. Dan Kepala Desa Malangjiwan, Suprianto, kepada RRI menyatakan, menyebut gembira adanya penilaian tersebut dan masuk dalam penilaian. Ya. Melalui penilaian itu, kedepannya memang Umbul Printik akan terus berbenah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama para pengunjung, terutama yang akan melakukan terapi. Karena sebagian besar pengunjung wisata Umbul Printik ini adalah untuk terapi. Ini dasarnya adalah potensi alam, airnya yang jernih dengan pH yang cukup baik. Berikut sampaikan Kepala Desa Malangjiwan Suprianto.
8: Itu sejarahnya. Cukup panjang sejarah
9: dan sejarah. Wisata turisme di sini atau wisata terapi di sini itu banyak peranu. Ada di sini tempat kita kan airnya yang mendukung. Hasil lab itu pH-nya 8,3, DTS-nya hanya 40, terus juga ada mineralnya sangat luar biasa, dan oksigennya itu juga tinggi. Nah, ini banyak yang terapi pada di situ untuk mencari kebugaran.
7: Cukup berapa personel? Saya juga mengatakan untuk memberikan pelayanan terhadap para pengunjung, di tempat itu juga disediakan ada 8 terapis yang akan memberikan membantu masyarakat yang akan melakukan terapi, baik itu stroke ataupun yang lain. Objek wisata Umbul Printik ini mulai dikelola oleh pemerintah Desa Malangjiwan ini tahun 2017 dan berkembang hingga saat ini. Pada awalnya adalah tempat itu hanya untuk mandi dan mencuci seperti warga kampung biasa. Namun setelah dikelola, saat ini pun pengunjungnya ratusan orang, terutama pada libur-libur sekolah atau libur panjang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dari Klaten, Abang Santo, Prosiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan kerja Panja Air Minum dalam kemasan AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Muawanah Almasum Bandung menyoroti penerapan regulasi terhadap produk yang aman dan berkualitas. Kita simak laporan dari Bandung bersama Abot Agus Gunawan. Abot.
10: Ya, pendengar, Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum dalam kemasan atau AMDK ini melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Almasum di Kabupaten Bandung, dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum meninjau fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan, rombongan Panja Komisi 7 DPR RI AMDK menggelar pertemuan bersama Kementerian Perindustrian, kemudian juga manajemen dari Almasum serta pemerintah Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Dan memang diskusi membahas berbagai tantangan dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan juga masukan dari pelaku usaha, karena menurutnya hasil temuan di lapangan ini akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia juga menjelaskan bahwa memang ada sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna yang guna ulang yang memang hingga kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu juga standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat, karena memang produk AMDK yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Dan berikut pendengar kutipan dari Ketua Panja Komisi 7 DPR RI, Ibu Evita.
11: Banyak hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di floor. Sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini ke depannya ini industri industri ini seperti apa. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon, apa isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun, galon itu bisa dipakai 3 tahun atau bagaimana. Terus apa namanya material yang ke depan ini standarisasi ini kan belum ada. Semua masukan-masukan yang kita dapatkan itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari Panja, dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita.
10: Ya, Ibu Evita juga mengatakan bahwa Komisi 7 DPR RI ini juga menyoroti praktik kerja merek ataupun juga maklum yang semakin berkembang di industri AMDK. Dan pendengar, Ibu Evita memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muamana Al-Maktoum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku, dan perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus Gunawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke laporan lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menghimbau para petani tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi resiko gagal panen. Informasi dari Waikanan bersama Rio Tanjung. Rio.
12: Baik, terima kasih. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan, Suprianto, kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksakan ketika potensi kekeringan masih tinggi.
13: Ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang, terjadi kekurangan air, sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, sangat terdampak sekali petani-petani kita ya. Hanya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
12: Lebih lanjut, saudara pendengar, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perkiraan cuaca juga menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan ini akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pendengar, sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Senggigi. Berikut laporan selengkapnya bersama Haryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
4: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka, dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru, sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
3: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
5: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Kuantan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Harjo Gunawan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Goa buka suara terkait pembahasan pansus hak angket DPRD yang dianggap melenceng. Informasi selengkapnya bersama Emmy Bafadal.
6: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang akhirnya buka suara terkait hak angket pansus DPRD. Siti Husnia Talendrang dalam keterangan di hadapan awak media kemarin mengatakan menolak adanya pembahasan panitia khusus atau pansus hak angket yang memasuki ranah privasi.

0: memahami tugas kewajiban masing-masing, karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu.
1: Mohon maaf, kan di...
0: Karena kegaduhan ini dimunculkan oleh isu-isu yang sengaja dilempar keluar. Tentu sebagai kepala daerah saya berupaya agar pemerintahan tetap berjalan seperti semestinya, masyarakat tetap melaksanakan tugasnya masing-masing, bagi mereka petani silakan ke sawah, bagi ASN silakan ke kantor. Yang jelas tugas tanggung jawab saya membuat dua ini tidak menjadi gaduh yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.
2: Siti Husdiah Talendrang menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum terkait polemik yang sedang dibahas dalam panitia khusus atau pansus hak angket DPRD Goa. Ia juga membantah klaim mengenai frekuensi pertemuannya dengan salah satu saksi berinisial E. Bupati menjelaskan bahwa pertemuan mereka hanya terjadi satu kali saat acara buka puasa bersama media di rumah jabatan, dan ia selalu bersikap bijak dalam berkomunikasi. Bupati menyatakan siap memberikan klarifikasi dan menghadirkan fakta-fakta konkret untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Kami Bafadal,
3: Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan penari asal Banyumas dan sekitarnya memeriahkan acara Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 yang bertempat di Menara Teratai Purwokerto. Informasi selengkapnya bersama Fahrian Syah. Fahri.
5: Ya, baik pendengar. Ribuan penari dari Banyumas dan berbagai daerah sekitarnya memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto mulai dari siang hari ini dalam gelaran Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 bertajuk Gemah Ripah Loh Jinawi. Sedikitnya 5.000 peserta yang berasal dari sanggar seni, sekolah hingga masyarakat umum dari berbagai kelompok usia turut ambil bagian dalam kegiatan menari bersama yang menjadi salah satu rangkaian pembuka festival tahunan ini. Para peserta sebelumnya mengikuti kirap selama kurang lebih 30 menit sebelum berkumpul di area utama untuk menampilkan tari bersama selama sekitar 7 menit. Kemudian panitia juga telah menyiapkan apresiasi khusus bagi peserta dengan kostum terunik. Ketua Panitia Festival Banyumas Lengger Bicara 2026, Bagus Satria, mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan keterlibatan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa. Berikut pernyataan Bagus Satria.
6: Untuk data ini sudah 5.000 peserta dan kalangannya ini dari mulai sanggar, umum, sekolah, dari mulai anak-anak sampai dewasa juga. Prosesinya tadi untuk kirap itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai mengumpulkan semua penari, dan nari barengnya kurang lebih sekitar 7 menit.
5: Ya baik pendengar, usai rangkaian tari bersama Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda utama pada malam hari nanti, diantaranya penyerahan penghargaan bagi Maestro Seni Banyumasan, pertunjukan karya Maestro Lengger Lanang Rianto bertajuk Sastra Jiwangga, serta pementasan kolaboratif Senandung Tanah Makmur yang memadukan orkestra, musik modern, musik tradisi, dan juga tari kontemporer. Kehadiran ribuan penari dari berbagai kalangan ini menjadi bukti bahwa seni lengger masih mendapat tempat di hati masyarakat. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke laporan lainnya, momentum 10 Muharram, Basnas bersama kantor Kemenak Palu menyalurkan ratusan paket bantuan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, laporan disampaikan Miftahul Janah.
7: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palu salurkan ratusan bantuan sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas dalam kegiatan bersama kantor Kementerian Agama Kota Palu, Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 Hijriah. Agenda ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia bertepatan dengan 10 Muharram sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan nilai kemanusiaan. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Palu Abdul Aziz Tamauni mengungkapkan bahwa salah satu fungsi lembaga amal ini adalah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan 8 golongan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Guna menyukseskan program tersebut, Basnas Kota Palu menyerahkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penerima.
8: Untuk kali ini kami memberikan bantuan kepada 251 anak berupa barang. Ada tasnya, ada buku, nanti akan disusul lagi mungkin kita belikan mungkin sepatu atau apa. Nah, khusus untuk disabilitas itu kita berikan sembako tambah dengan uang.
7: Sementara itu, kantor Kepala Kemenak Kota Palu Ahmad Hasni menuturkan, anak yatim dan teman disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

0: dari masyarakat yang berhak untuk memperoleh perhatian, pendidikan, kesempatan berkembang, dan kehidupan bermartabat. Ditambahkan, setiap manusia memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Olehnya, melalui momentum tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan gotong royong serta kepedulian sosial.
1: Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian dan solidaritas sosial. Jangan biarkan anak-anak yatim merasa sendiri dan jangan biarkan saudara-saudara disabilitas merasa terpinggirkan. Mari kita hadir menjadi keluarga besar yang saling menguatkan, saling membantu dan saling membahagiakan.
0: Ahmad Hasni berpesan kepada seluruh penerima manfaat yang hadir untuk tetap menjaga semangat dalam belajar, berkarya, dan meraih cita-cita, serta tidak rendah diri. Ia meyakini anak yatim dan teman disabilitas adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi semua. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Program ini dinilai menjadi langkah penting mengurangi sampah sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih. Informasi selengkapnya dilaporkan Niswar Kulah, RRI Samarinda.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Program ini disiapkan untuk mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan, masing-masing kawasan ditargetkan mampu mengelola sekitar 650 ton sampah per hari. Saat ini, pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelum dilanjutkan ke proses lelang pembangunan fasilitas.
4: Ini kan pengolahan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. Jadi mengurangi sampah pengolahan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya bilang tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN.
3: Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan dari sampah yang selama ini hanya menjadi limbah. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto menilai transisi energi di Kalimantan Timur masih berjalan lambat. Padahal, menurutnya daerah penyangga IKN memiliki peluang besar menjadi contoh penerapan energi bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai mulai konsisten mengembangkan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan panel surya dan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Manggar.
5: Sebagai ibu kota baru yang green yang pakai energi terbarukan, ini kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan ya. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu pemda yang kemudian mereka sudah melakukan implementasi ya. Meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang apa namanya solar panel di mana-mana.
3: Diki berharap keberhasilan daerah yang telah memulai implementasi energi terbarukan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, percepatan penggunaan energi bersih menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan penyangga IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan yang dilestarikan semata. Menurutnya, kekayaan budaya Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Warta Nusantara.
2: Pendengar, peringatan Hari Lansia Nasional dan Hari Keluarga Nasional dinilai menjadi momentum penguatan ketahanan keluarga. Informasi ini akan dilaporkan M. Sidik, reporter RRI Palu.
9: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah melaksanakan Gerakan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh atau SIDAYA dan Gerakan Ayah Wajib Hadir. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 sekaligus Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya dari Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah dalam mendorong pemberdayaan lansia melalui berbagai program, salah satunya melalui program Sekolah Lansia. Selain itu, Wagub juga mengapresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI sebagai bagian dalam memastikan kehadiran kedua orang tua dalam masa tumbuh kembang anak. Ia menilai peran kedua orang tua sangat diperlukan dalam memastikan pembentukan karakter dan mental anak dapat berjalan dengan optimal.
10: Sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat mengapresiasi acara ini karena yang pertama melakukan gerakan-gerakan terhadap lansia. Jadi kemudian kenapa? Karena sekarang ini kan bonus demografi itu makin meningkat, otomatis lansia itu akan banyak. Tapi alhamdulillah saya melihat sudah ada dibuat sekolah lansia, kalau tidak salah ada 7 di Sulawesi Tengah, dan itu suatu hal yang sangat baik sekali. Yang kedua tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak tumbuh kembangnya itu tidak bisa hanya oleh ibunya saja. Harus dia bisa tumbuh kembang bersama-sama ayah dan ibu. Jadi oleh karenanya tadi sudah ada gerakan antara anak sekolah menerima rapot itu diharapkan nanti ayah-ayah yang akan menghadiri. Jadi luar biasa acara ini. Semoga ini akan bermanfaat yang paling besar untuk seluruh generasi Sulawesi Tengah dan Indonesia.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah Nur Yamin menjelaskan, kegiatan ini sebagai bagian dalam mengingatkan masyarakat bahwa keluarga merupakan fondasi bangsa, sedangkan lanjut usia merupakan sumber kebijaksanaan yang harus dihormati. Ia berharap melalui peringatan ini akan menciptakan generasi muda Sulawesi Tengah yang lebih berkarakter. Hal itu menurutnya dapat diwujudkan melalui kehadiran orang tua dalam masa pertumbuhan anak.
11: Jadi sesuai tema kita pada hari ini adalah ayah wajib hadir, karena sekarang ini anak-anak kita banyak pintar secara intelektual, tetapi tidak memiliki karakter-karakter yang positif. Inilah kenapa sampai tema diambil ini, harapan kita mudah-mudahan anak-anak Indonesia, remaja-remaja Indonesia ini cerdas secara intelektual, tetapi berkarakter secara adab dan nilai. Jadi anak-anak juga gerakan ayah ini, ayah harus hadir di tengah-tengah keluarga, memberikan nilai-nilai karakter yang positif, tanggung jawab, semangat, karena dari karakter ayah itulah dibutuhkan sosok anak yang sempurna. Bukan dari ibu saya, tapi dari anak.
9: Peringatan Hari Lansia Nasional dan Hari Keluarga Nasional tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas Biro Buli, Rumah Sehat Basnas dan TPPKK Sulawesi Tengah, pemeriksaan mata gratis, donor darah, hingga edukasi kesehatan bagi para peserta. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar informasi tadi menuntaskan program Warta Nusantara Pro 3 RRI.
12: San, kamu udah lihat belum? Katanya nanti sore bakal ada demo besar-besaran nih di pusat kota. Bahaya banget. Mending kita pulang aja yuk.
13: Hah? Demo apaan? Info dari siapa tuh?
12: Ini nih, viral di grup WhatsApp. Lihat aja fotonya rame banget.
13: Aduh Tik, itu foto demo tahun lalu tahu. Coba deh perhatiin tanggalnya. Beda, lagian akun yang nyebarin ini juga gak jelas sumbernya.
12: Iya sih, tapi kan udah banyak yang share, masa iya hoax?
13: Justru karena banyak yang asal share, hoax jadi cepat nyebarnya. Coba deh cek di media resmi, jangan asal percaya.
12: Iya juga ya, untungnya kamu ngecek dulu. Gawat juga nih kalau aku ikut-ikutan sebar.
13: Nah iya, lain kali jangan asal share ya, bisa bahaya tahu kalau info palsu menyebar.
14: Ingat teman-teman, selalu berhati-hati dalam menyebarkan berita yang tidak jelas atau hoax.
8: Selalu pastikan kembali kredibilitas berita dan medianya agar kalian tidak salah berita. Jadilah masyarakat yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Klik, baca, saring, baru sebar, karena di dunia digital, setiap jempol punya amanah.
14: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
15: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Pemerintah Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi tiru pengolahan sampah menjadi listrik ke fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah milik Wangneng Environment di Hangzhou, China. Kepala DLH Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menyampaikan kunjungan dilakukan dalam rangka mempelajari secara langsung teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan pada proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kiswati Ningsih mengatakan kunjungan ini dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat melihat secara langsung bagaimana teknologi waste to energy beroperasi, mulai dari proses penerimaan sampah, pengolahan, pengendalian emisi hingga pemanfaatan menjadi energi listrik. Informasi lainnya, tim peneliti Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan University of Florida, Michigan State University, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan 4 spesies baru kumbang ambrosia dan kumbang kulit kayu dari kawasan UB Forest. Ketua tim peneliti Profesor Dr. Hangus Tarno mengatakan, proses pengambilan sampel dilakukan pada ranting dan kayu kering yang jatuh di tanah. Tim berhasil mengidentifikasi 4 spesies baru, yakni Crossotarsus, Gunung Gapi, Pulsir, Tarno and Levia, Cosmoderes Arjuno Johnson, Cosmoderes Opacus Johnson, dan juga Amasa Brawijaya Smith. Berita mancanegara, Ketua Majelis Nasional George Frederick menyampaikan sedikitnya 250 bangunan, 8 rumah sakit, dan 20 pusat perbelanjaan rusak atau hancur akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela dan 30 gempa susulan. Sedikitnya 235 orang dilaporkan tewas. Gempa juga menghancurkan banyak rumah, merusak berbagai fasilitas infrastruktur dan rumah sakit, serta memaksa penutupan bandara utama Venezuela. Beralih ke berita olahraga, kiper Jepang Zion Suzuki menatap percaya diri duel melawan Brazil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah Jepang menutup fase grup tanpa terkalahkan. Jepang memastikan tempat di fase gugur sebagai peringkat kedua grup F setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia di AT&T Stadium Arlington, Amerika Serikat. Jepang menyelesaikan fase grup dengan 5 poin, hasil 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meski gagal mengalahkan Swedia pada laga terakhir, Jepang tetap membawa catatan penting karena mampu melewati grup F tanpa kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan beragam informasi penting lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi penting dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali kami akan perbaharui informasi untuk Anda. Pendengar, Mendikti Saintek Profesor Brian Juliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ikuti informasi selengkapnya bersama Chairul Umam. Umam?
2: Ya, baik pendengar. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Hall di Hall B Jakarta, di mana memang tadi Menteri Mendikti Saintek Profesor Brian Juliarto membuka Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, di mana menurut Profesor Brian bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI untuk tahun 2026 ditujukan agar bisa memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Dan ia mengatakan bahwa industri dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dan menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Berikut pernyataan dari Mendikti Saintek Profesor Brian Juliarto.
3: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB.
2: Dan Prof. Brian juga menjelaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Dan Brian juga mengatakan bahwa perguruan tinggi kini tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan riset, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional. Dari gedung JCC Hall B Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kami akan kembali menghadirkan ya sesaat lagi program Early Warning System EWS yang nanti akan mengangkat topik tentang membangun ketahanan pangan melalui agroforestry cerdas iklim. Akan dibahas dengan beberapa narasumber dan akan dipandu Gea Debora.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
5: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait membangun ketahanan pangan melalui agroforestry cerdas iklim. Pendengar Pro 3, perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Perubahan pola musim, kemudian meningkatnya suhu hingga ancaman kekeringan dan juga banjir berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, pendengar Pro 3, agroforestry cerdas iklim hadir sebagai salah satu solusi yang mengintegrasikan pohon, tanaman, pertanian, dan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan pendekatan ini tidak hanya membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan pendapatan, menjaga kesuburan tanah, melestarikan sumber daya air, serta memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga nasional. Nah, lantas bagaimana penerapan agroforestry cerdas iklim di Indonesia dan sejauh mana peran akademisi, peneliti, pemerintah, dan juga masyarakat dalam mempercepat transformasi ini, serta bagaimana praktik baik di lapangan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Malam hari ini pendengar akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan ketiga narasumber kami yang sudah terhubung via Zoom yang akan menemani perbincangan malam hari ini di program EWS. Selamat malam Profesor Dr. Heri Purnomo. Beliau adalah ilmuwan senior Chief for ICRAF sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor atau IPB. Selamat malam Prof. Heri.
6: Selamat malam Mbak Gia. Selamat malam.
5: Ya, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Berikutnya ya, saya juga sudah terhubung langsung bersama Ibu Yulinda S. Sud, MSc, PhD. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat malam Ibu Yulinda. Ya, baik Ibu Yulinda bisa mendengarkan suara saya Ibu? Ya, baik nanti kita akan coba panggil kembali. Berikutnya saya juga sudah terhubung langsung dengan Bapak Ritno Kurniawan. Beliau adalah Ketua KUPS Ekowisata Nyarai dan sekaligus Direktur La Rafting. Selamat malam Mas Ritno, panggil Mas saja karena masih muda ya.
7: Selamat malam.
5: Iya, terima kasih sudah terhubung bersama kami di program EWS. Baik, Ibu Yulinda, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami?
8: Iya, baru bisa, Bu. Maaf tadi, ya, tadi nggak terdengar. Ya.
5: Baik, selamat malam Ibu Yulinda. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Terima kasih Ibu sudah terhubung bersama kami pada malam hari ini. Baik, pendengar dan juga para narasumber, kita akan langsung mulai untuk perbincangan kita malam hari ini. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Profesor Heri. Baik, Profesor Heri, sejauh ini bagaimana Profesor Heri melihat hubungan antara perubahan iklim, Prof, dengan ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia saat ini, Prof?
6: Iya, pertama harus dipahami bahwa ketahanan pangan itu adalah ketahanan ekosistem. Jadi dengan perubahan iklim ini, ekosistem kita terganggu. Gitu. Jadi perubahan iklim artinya kita harus melakukan mitigasi, mengurangi penyebab perubahan iklim, dan beradaptasi. Gitu. Ada dampak perubahan iklim sudah terjadi, bagaimana kita bisa beradaptasi. Gitu. Jadi El Nino is coming, dekat sekali El Nino. Kemudian banjir, kita lihat di mana-mana banjir, kekeringan, kebakaran gitu ya. Itu akan menyebabkan produktivitas kita, pertanian kita itu menurun. Ada studi yang mengatakan bahwa setiap kenaikan 1 derajat gitu, dari suhu, kita udah naik 1,5 derajat sebenarnya. Itu akan mengurangi produktivitas padi 10% gitu ya. Jadi kita dulu, saya kebetulan waktu itu ikut di Paris sebenarnya, waktu Paris apa Agreement 2015, kita berusaha untuk tahun 2100 kenaikan suhu hanya 1,5 derajat. Tetapi sekarang pun itu sudah naik 1,5 derajat gitu ya. Sekarang tahun 2026 itu tercapai. Tidak terbayang tahun 2010 seperti itu. Jadi perubahan iklim itu nyata, kemudian pertanian itu terdampak ya, baik langsung produktivitas maupun value chain infrastruktur ya. Karena dengan seringnya banjir gitu ya, maka supply dari pertanian itu menjadi terhambat gitu ya. Kemudian gagal panen itu terjadi di mana-mana sekarang. Dan celakanya ini Mas Rino ya, solusinya sering food estate gitu ya. Food estate yang notabene itu mendeforestasi gitu ya. Jadi food gini, tantangannya kita kekurangan lahan. Pertanian itu menyempit karena perumahan, karena bisnis menyempit. Kemudian ada program baru itu membuat lahan pertanian baru dengan mengorbankan hutan, yang meningkatkan perubahan iklim. Jadi benar lahan itu akan tersedia dengan mendeforestasi hutan, tapi mendeforestasi sendiri itu meningkatkan perubahan iklim, suhu akan naik gitu ya. Jadi seperti apa ya, kayak rat race gitu ya, kayak kejar-kejaran. Perubahan iklim kita buat, kemudian kita berusaha meningkatkan punya lahan yang lebih besar. Itu Mbak Geta.
5: Ya, lantas kalau saat ini kita mengenal istilah agroforestry cerdas iklim. Nah, ini apa perbedaannya, Prof. Heri, dengan pola pertanian konvensional?
6: Ya, kalau pertanian konvensional, kita punya palawija, punya kebun singkong ya tadi ya, punya padi itu betul-betul monokultur. Dengan agroforestry, tanaman pertanian tadi diperkaya dengan pepohonan. Saya punya di Riau, punya nanas, kemudian di sekitarnya kami tanam dengan garu, gitu ya. Pohon yang sangat apa ya, mahal gitu ya, apa produknya gitu ya. Ada kawan-kawan di Jawa, ada jagung ditanam jati gitu ya. Jadi pertanian yang diperkaya, di enrich dengan pepohonan, mahoni, apa meranti gitu ya, tergantung tempatnya gitu ya. Ataupun agroforestry juga tidak harus tanaman gitu ya. Bisa dalam artian silvofishery. Perikanan di mangrove, kita punya kepiting mangrove banyak. Jadi di apa di tambak-tambak itu kita perkaya dengan pepohonan mangrove gitu ya. Juga silvopastoral ya. Ternak-ternak, kenapa kita tidak tanam pepohonan di areal-areal peternakannya, supaya di satu pihak bisa produksi pertanian terjaga, mendiversifikasi, tadi income akan naik karena samping ternak ada mangga, ada durian gitu ya, tapi juga dengan menanam pohon, dua tadi ya, memitigasi karena menyerap karbon dan juga beradaptasi gitu ya, karena begitu Anda masuk sebuah kawasan yang berekosistem pepohonan, suhunya itu biasanya turun 2 derajat itu. Masuk ke Berai Bogor, suhunya turun 2 derajat gitu ya. Jadi ada tindakan mitigasi, menyerap karbon dengan jadi fotosintesis, dan juga adaptasi ya, mengurangi keterpaparan terhadap pemanasan global sekarang gitu ya. Cuaca yang ekstrim, kekeringan ya. Karena dengan hutan, maka infiltrasi ya, air akan jauh lebih banyak daripada tidak gitu ya. Jadi banyak ya. Jadi kombinasi-kombinasi itu yang pertanian diperkaya dengan pepohonan. Kombinasinya apa? Itu bisa dicari ya. Ada jagung, ada ubi, ada singkong ya, plus pepohonan Mbak. Yang marketnya jelas ya. Marketnya ada sehingga bisa dijual juga.
5: Oh begitu, jadi konsep dari agroforestry itu seperti itu ya Prof. Heri ya. Ada pohon, kemudian di dekat-dekat pohon itu ada tanaman-tanaman yang juga memiliki nilai ekonomi.
6: Agak kebalik sebenarnya. Gimana? Agroforestry itu mulai dari pertanian.
5: Oh pertanian dulu.
6: Mulai pertanian, terus diperkaya oleh pepohonan. Oh. Karena oleh FAO, agroforestry itu tergolong sebagai lahan pertanian. Karena fungsi utamanya itu adalah untuk tadi pangan gitu ya. Kalau hutan fungsi utamanya ekosistem biasanya. Ekosistem ya. Kalau agroforestry fungsi utamanya ketahanan pangan, jagung, palawija, padi gitu ya. Jadi punya pertanian diperkaya gitu ya.
5: Jadi ada perbedaan signifikan di situ ya Prof. Heri.
6: Betul betul. Kalau kebalikannya biasa disebut social forestry itu. Hutan gitu ya. Kemudian yang tetap dipertahankan sebagai hutan, fungsi utamanya ekosistem, tapi bagaimana ini juga bisa meningkatkan mata pencarian. Misalkan ada madu ya, lebah madu di situ ya. Kemudian ada di sela-selanya ditambahi kopi gitu ya. Tapi fungsi utamanya tetap hutan, yang ekosistem tadi. Tapi kalau agroforestry, fungsi utamanya adalah pertanian, tetapi ditingkatkan dengan fungsi ekosistemnya. Tadi ya, menyerap karbon, kemudian untuk adaptasi gitu ya. Agak sedikit tergantung fungsi utamanya apa gitu ya. Fungsi utamanya apa.
5: Ya. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Prof. Heri, saya akan bergeser ke narasumber berikutnya dengan Ibu Yulinda. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas yang juga sangat berdekatan sekali dengan agroforestry ini. Nah, Ibu Yulinda, kalau untuk peran penyuluh sendiri di dalam mendorong petani beralih menuju sistem pertanian yang lebih adaptif dengan perubahan iklim itu seperti apa, Ibu?
8: Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Senang sekali bisa berdialog di forum ini. Saya langsung aja, kita di penyuluhan itu biasanya kita berkolaborasi dengan penyuluhan itu, tidak hanya penyuluhan pertanian, tapi kita juga ada penyuluhan kehutanan. Nah, nanti masing-masing orang itu supaya jangan terjadi bentrok, kita ada pembagian. Kalau untuk penyuluhan kehutanan itu biasanya mereka yang bekerja pada sekitar masyarakat sekitar hutan. Nah, mereka biasanya mensosialisasikan apa program-program berkaitan dengan perhutanan sosial. Bagaimana masyarakat tetap menjaga hutan, tapi juga tetap menjaga ekosistemnya. Nah, sekarang ini kan lagi program perhutanan sosial ini, Bu. Kalau di Sumatera Barat itu kan namanya Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, gitu. Jadi nagari spesifiknya kalau di program pemerintah itu namanya hutan desa. Tapi kalau kita di Sumatera Barat itu namanya hutan nagari. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di dalam hutan nanti ada yang satu kawasannya itu kawasan hutan nagari, itu biasanya kawasan hutan konservasi. Nah, biasanya masyarakat kita encourage, ya, kita minta partisipasi aktif dari masyarakat itu, tidak mengintervensi lagi atau menambah lahan pertanian mereka ke kawasan hutan, karena kita harus sosialisasi manfaat hutan ini untuk kehidupan mereka. Jika biasanya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara adat, kalau di Minang itu kita ada menggunakan hukum adat, kan. Nah, nanti kita sosialisasikan manfaat hutan itu bagaimana, dan fungsi hutan itu biasanya kan Sumatera Barat itu curah hujannya tinggi, Bu. Jadi kemarin itu kan kita banyak daerah-daerah hulu itu longsor, banjir. Nah, itu mereka dampaknya langsung dirasakan sama mereka, dan mereka sudah aware dengan hal tersebut. Nah, kita tidak terlalu sulit lagi untuk melakukan edukasi ke masyarakat untuk tidak menebang kayu di kawasan hutan yang rentan terhadap banjir itu, atau rentan terhadap longsor tersebut. Nah, jadi di sini kan biasanya kalau di Sumatera Barat itu kawasan konservasi itu biasanya daerah masyarakat yang hutan nagari itu merupakan kawasan konservasi atau kawasan hutan masyarakat, kan. Nah, mereka sudah biasa itu kalau daerah hulu, daerah yang dataran tinggi, mereka sudah punya hukum adat sendiri bagaimana mereka mengelola kawasan tersebut. Nah, mereka sudah ada itu, biasanya mereka ada aturan adatnya, siapa yang boleh akses, mana daerah yang boleh akses, mana yang tidak boleh dilakukan penembangan. Nah, biasanya kalau di masyarakat itu mereka udah ada namanya, kalau agroforestry agak beda sedikit dengan konsep Bapak Profesor Purnomo tadi, karena kita bergeraknya dari hutan apa, Bu, campuran. Kalau hutan primer, tapi karena sudah satu hutannya udah hutan adat, hutan masyarakat. Nah, dia udah campur itu, Bu. Jadi basicnya itu memang hutan, tapi dicampur dengan tanaman berkayu atau tanaman berbuah. Nah, jadi mereka sudah ada itu, seperti tanaman durian itu udah lama itu, udah mix dia itu, kan. Nah, fungsinya nanti agroforestry-nya ini sudah puluhan tahun dikelola masyarakat. Mereka, karena mereka dapat untungnya itu, mereka dapat ambil buahnya, mereka tetap jaga pohonnya. Nah, kalau di daerah yang kita lakukan sekarang ini itu ada banyak pohon asam kandis, durian, manggis, itu udah ada itu, udah tahunan, udah puluhan tahun itu. Nah, mereka mendapatkan benefit dari situ. Nah, untuk daerah yang lebih ke bawahnya sedikit, artinya dari upland area ke bawahnya itu, mereka baru tanam crop itu, apa, season tanaman pertanian. Karena tanaman pertanian ini kan, kalau dia dekat dengan hutan itu musuhnya itu apa, monyet gitu. Jadi mereka enggak intervensi ke arah konservasi. Nah, jadi peran penyuluhan pertanian itu penyuluhan kehutanan itu biasanya kita mengedukasi masyarakat, misalnya kan bagaimana mereka tetap menjaga kawasannya, kemudian secara ekonomi mereka kan dapat dari hasil hutan kayunya itu, atau kita hasil hutan bukan kayu atau NTP-nya itu. Nah, kemudian untuk hidrologinya mereka terhindar dari bahaya banjir, dan untuk kawasan rata-rata kan mereka hilirnya itu punya padi sawah, Bu. Jadi untuk kualitas air, untuk padinya, untuk pertaniannya, mereka tetap regular apanya tetap terjaga gitu. Jadi mereka sudah, saya pikir untuk daerah-daerah yang hukum adatnya bagus, mereka sudah menyesuaikan aja itu, Bu. Jadi kita hanya perlu mengintervensi terhadap peraturan nagarinya secara kemudian memproposnya ke peraturan governmentnya atau ke tingkat provinsial levelnya lagi. Seperti
5: itu. Baik, Ibu Ilinda, tadi Ibu kan sempat menceritakan pengalaman ya, tantangan-tantangan di lapangan. Nah, itu kan studi kasus di Sumatera ya, Bu ya, dengan kondisi hutan yang memang sudah ada tetapan sendiri hutan yang difungsikan untuk apa. Misal, Bu, ada pendengar Pro 3 yang tertarik juga dengan konsep agroforestry. Nah, biasanya ketika melangkah step by step yang menjadi tantangan untuk praktik di lapangan itu biasanya apa, Bu? Awal-awal yang perlu untuk dipersiapkan
8: untuk sosialisasi program pemerintah agroforestry ini, Bu. Biasanya kita terbenturnya dengan status lahan itu, Bu. Karena kan sistem agrarianya, karena status lahan. Di Sumatera Barat itu nggak ada namanya hutan yang title right, itu nggak ada. Jadi hutannya itu hutan adat, tapi mereka nggak bisa melegalkan, maksudnya tidak ada hukum legal dari pemerintah itu yang men-state apa yang memberikan sertifikat kepada kelompok masyarakat tersebut. Jadi kalau mereka melakukan agroforestry atau jenis tanaman yang long life itu yang umur panjang, nah kekhawatiran mereka itu nanti kan biasanya kita tanaman kayu itu, Bu, tanamannya berbuah. Nah 5 tahun kan baru panen. Nah status lahannya itu yang ada kalanya mereka ragu gitu. Jadi nanti dia investasi sudah habis-habisan di situ pas pas panennya mereka nggak bisa karena status lahannya belum jelas. Nanti ada yang diklaim sebagai lahan negara gitu kan, ada yang diklaim sebagai kelompok-kelompok tertentu, atau ada yang dari private sektornya juga dikasih ke sektor swasta. Nah itu kendala bagi masyarakat itu. Kemudian untuk sosialisasi juga karena mereka ini pasarnya, Bu, mereka kan udah punya produk. Nah marketnya itu karena seperti apa ya, manggis atau durian. Nah mereka baru punya pasar domestik. Mereka belum punya, mereka harganya masih tergantung pada tengkulak. Jadi kepastian harga itu mereka nggak bisa bargaining value-nya itu mereka nggak kuat gitu. Jadi itu yang kita agak susah meyakinkan. Kalau misalnya kita sosialisasikan kalau program ini secara ekonomi menguntungkan, karena ekonomi values-nya belum bisa kita ini kan kita garanti lah, karena dia kan masih apa, Bu, sistemnya masih kelompok-kelompok. Jadi produknya pun kalau misalnya season-nya itu peak season-nya itu, nah itu mereka susah untuk membawanya atau menjualnya langsung. Biasanya datang apa tengkulak gitu, harganya di itu, Bu, up and down itu. Jadi itu yang kendalanya yang saya lihat di lapangan itu, yang masyarakat agak ini agak susah itu untuk ini ya.
5: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ibu ya. Saya akan bergeser ke Mas Ritno Kurniawan. Nah kalau dari Mas Ritno Kurniawan sendiri, bagaimana pengalaman dari KOPS Ekowisata Nyarai dalam mengembangkan konsep agroforestry yang bisa memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan, Mas? Seperti apa ceritanya?
9: Iya, makasih, Mbak. Jadi di Ekowisata Nyarai itu dulunya tempat kawasan penambang liar oleh masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun, Mbak. Jadi saya masuk ke sana setelah tamat kuliah, saya coba mengaplikasikan lah gitu kan, apa yang sudah saya dapat di kampus untuk bisa diaplikasikan ilmunya di lapangan. Ternyata itu semuanya berbenturan kebanyakan, jadi kita coba memodifikasi beberapa hal yang terkait di lapangan dengan apa yang ada di kampus. Dan di sana rata-rata warga itu menebang adalah untuk kebutuhan ekonomi. Jadi yang diuntungkan itu adalah para cukong sama tengkulak kayunya, yang masyarakat dirugikan. Jadi setiap mereka nembang kayu dibayar upah yang ya tidak sesuai lah dengan apa yang mereka kerjakan, dan ya mereka pun mendapati uang tersebut sifatnya dengan kategori buruh harian lepas gitu, dan berisiko juga secara hukum gitu. Dan kita perkirakan pada saat itu di 2010 sampai 2013 itu kira-kira ada 10 sampai 15 batang kayu yang keluar dari hutan kemarin. Dan razia itu sudah sangat sering sekali diadakan oleh aparat, jadi memang sangat betul-betul boleh kita katakan sangat parah lah pada saat itu. Nah, pada saat kita masuk, kita coba menginisiasi dan alhamdulillah. Bentar, Pak.
5: Ya, baik. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan, Mas Ritno, seperti apa?
9: Ya, dan setelah itu kita coba menginisiasinya dan alhamdulillah dengan apa namanya dukungan masyarakat juga yang boleh kita katakan yang pro yang kita pada saat itu yang boleh kita katakan mereka pengen merubah nasibnya. Jadi kita coba merubah konsep yang awalnya mungkin kawan-kawan itu perambah kayu menjadi pengelola kawasan di ekowisata. Jadi kita melatihnya, menginisiasi, mengadakan ya semacam edukasi serta penyuluhan mengenai aktivitas hutan yang mereka lakukan selama ini kita ubah menjadi pemandu wisata. Jadi dulu mungkin ada ya semacam penolakan ya karena ini hal baru juga bagi mereka dan mereka tidak mengetahui cara-caranya dan kita coba kasih tunjuk, kita coba diskusi dan segala macamnya dan alhamdulillah mereka menyetujui. Dan itu butuh waktu ya kira-kira 5-6 tahun lah baru establish itu. Dan saya lihat dukungan dari para datuk ya karena

0: Mas,
1: Iya.
0: oh ya, oke. Butuh berapa lama, Mas? Berapa tahun? 5 tahunan ya?
1: Ya, kita imunisasi di tahun 2013, bulan April, yang kawasan lindung ini. Dan kira-kira ya 5 sampai 6 tahun lah gitu kan, baru boleh kita katakan stabil. Dan kita pun belum menerima konsep desa wisata pada saat itu karena memang masyarakat belum siap. Jadi kita pun menjadi sebuah desa wisata itu setelah COVID itu di tahun 2020. Jadi memang kalau hasil kajian dari kampus memang ekowisatanya ini baby step gitu kan. Jadi saya tidak terlalu apa namanya terlalu semangat menggebu-gebu ya karena menjadikan sebuah kawasan yang boleh kita katakan skala internasional, walaupun sekarang boleh kita katakan sudah skala internasional ya karena memang tiap bulan tuh dikunjungi terus tamu-tamu dari Malaysia sama Singapura untuk kegiatan masyarakat fly fishing. Nah, jadi kita lebih menikmati alurnya dulu, merasakan permasalahannya, dan memusyawarakan jika terjadi kendala di lapangan.
0: Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita akan jeda. Kalau saat ini peran generasi muda dan juga petani milenial mungkin ya di sana ya dalam melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan ini seperti apa, Mas Ridno?
1: Ya, kalau di Minang nih, Mbak, kita lebih mengenal anak-anak muda ini merantau ya. Nah, jadi pada saat ini dibuka ya, pada saat itu memang kebanyakan kawan-kawan di rantau itu pulang kampung pengen jadi pemandu. Memang, memang secara pendapatan lumayan lah gitu kan, ada bahkan buka warung gitu kan. Ya karena turun naiknya kunjungan itu akan juga berpengaruh ya terhadap nilai ekonomi yang ada di kampung. Jadi ada juga yang kawan-kawan itu merantau, ada juga yang kawan-kawan itu bertani kampungnya. Dan kalau boleh kita katakan anak-anak muda yang bertahan di kampung itu anak-anak muda yang boleh kita katakan gender itu ya perempuan ya. Ya karena di Minang ini rumah ya dihuni oleh kalangan ibu-ibu atau perempuan, jadi biasanya diteruskan. Dan kalau yang laki-laki rata-rata ya kalau boleh kita katakan hampir 60% bahkan 70% itu dirantau. Dan kalau boleh kita kaji ulang lagi gitu kan, dan ada juga kok yang kawan-kawan tuh masih bertahan di sini, tapi dia mendapati dua profesi yang berbeda untuk menopang nilai ekonominya. Ada sebagai pemandu profesinya, tapi dia juga punya kebun gitu kan. Ada. Kalau di sini kan bisa jadi buruh juga, mungkin lagi kawan-kawan tuh nanam sambil nunggu panen, dia bisa mencari manggis mungkin atau durian. Sekarang lagi musim manggis ya, mereka lagi bermanggis atau mereka apa namanya mungkin lagi ada kegiatan bongkar niat, mereka juga ambil ikan atau mungkin memandu atau mungkin ada profesi jadi buruh yang lepas gitu kan. Jadi di kampung ini segala profesi saya lihat kalau punya kemauan itu insya Allah ada Mbak yang bisa mendatangkan nilai ekonomi.
0: Oke, baik. Untuk para narasumber, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di program EWS. Namun sebelum lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda, jangan beranjak kemana-mana. Pendengar Pro 3, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu.
4: Duh, aduh duh, gimana nih? Lihat berita di TV ada gempa, banjir bandang, tanah longsor, bencana di mana-mana. Aduh duh, harus gimana nih? Aduh duh, panik, panik.
5: Santi, Santi. Boleh sih panik, tapi jangan berlebihan juga toh.

0: Apaan sih kamu?
1: Iya beneran loh ini. Jadi kalau ada bencana, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, kamu harus dalam kondisi selamat. Keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. Dan yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Panik boleh, tapi berlebihan janganlah.
0: Iya, ini juga udah mau usaha kok.
2: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Baik, pendengar Pro 3 Anda masih menyimak program Early Warning System atau program EWS, dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber. Ada Profesor Dr. Heri Purnomo, ilmuwan senior Chief for ICRA, beliau juga guru besar Institut Pertanian Bogor IPB. Kemudian ada juga Ibu Yulinda Esut MSc PhD, beliau dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan juga ada Mas Ritno Kurniawan, Ketua KUPS Ekowisata Nyarai dan sekaligus Direktur Larafting. Baik, di segmen yang kedua saya akan berbincang kembali dengan Prof. Heri. Prof. Heri, saat ini mengapa agroforestry ini dinilai mampu, Prof, menjadi solusi adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim secara bersamaan? Apakah karena ada yang menghasilkan oksigen lebih banyak atau seperti apa, Prof?
4: Jadi agroforestry solusi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kenapa untuk mitigasi? Karena tadi tanaman pertanian, singkong, umbi, jagung dicampur dengan pepohonan gitu ya. Jadi bayangkan begini, Pak. Kalau singkong per hektar stok karbon, jadi bisa menyimpan karbon, itu hanya rata-rata 5 ton ya, per hektar. 5 ton, 2 sampai 8 ton gitu ya. Hutan itu bisa menyimpan 300 ton gitu ya. Jadi nah, agroforestry itu bisa meningkatkan gitu ya. Jadi kalau singkong saja cuma 2 ton atau 5 ton ya, ini kalau agroforestry bisa antara 20 sampai 80 ton per hektar. Jadi bisa meningkatkan, menyerap karbon gitu ya. Tentu dibandingkan hutan yang di Taman Nasional itu masih jauh. Ke hutan di Taman Nasional itu bisa 300 ton. Jadi pertanian dikasih pepohonan itu meningkatkan stok karbon. Tapi jangan hutan yang di Taman Nasional di agroforestrikan, itu malah itu menambah perubahan iklim karena stok karbonnya turun drastis. Jadi itu untuk mitigasi ya. Mitigasi itu memerangi, mengelola penyebabnya ya. Penyebab perubahan iklim kan karena terlalu banyak emisi karbon dan ekuivalen. Kedua untuk adaptasi ya. Adaptasi dengan apa? Dengan agroforestry, maka lahan makin basah gitu ya. Kemudian infiltrasi makin banyak, suhu terkelola lebih dingin, precipitasi yang hebat tidak langsung kena tanaman, itu bisa untuk mitigasi, iya juga itu terkurangi gitu ya. Jadi untuk mitigasi dan adaptasi agroforestry sangat penting. Sawit itu ya, sawit itu kan pertanian. Bagaimana sawit dicampur gitu ya dengan pepohonan gitu ya, agar stok karbonnya meningkat gitu ya. Sawit tok itu 30 ton per hektar. Tapi kalau pohon tok itu bisa 300 gitu ya. Gimana agar stok karbon sawit itu meningkat dengan pada beberapa bagian tertentu dicampur dengan pepohonan supaya ikut memitigasi ya, perubahan iklim ya, serta menganekaragamkan ya. Dapat durian lah, dapat mangga lah, dapat garu ya. Saya suka garu karena saya sering menanam di Riau. Gambut itu ya. Gambut itu harus basah, Mbak. Jadi kita harus mencari. Mereka senang nanam jagung. Jagung itu nggak bagus ya, karena gambutnya harus dikeringin ya. Gambut dikeringin, akibatnya apa? Gambut itu oksidasinya besar gitu ya. Makanya gambut harus tetap basah. kanalnya diblok, tanamannya itu harus tanaman yang bisa beradaptasi pada ekosistem basah, ya. Nenas, garu, meranti rawa, gitu ya. Tanam di situ, gitu ya. Garu kan gubalnya itu kan luar biasa harganya, ya. Jadi sekaligus menyelesaikan masalah ekonomi dan mencegah kebakaran, gitu ya. Jadi tadi, agroforestry bisa berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
3: Prof, apakah pernah ada mungkin semacam dari hasil-hasil agroforestry, durian, buah-buahan atau yang lain-lain, ketika itu di sela-selanya ada pepohonan, itu rasanya berbeda, Prof? Ada karakteristik yang berbeda barangkali?
4: Iya, iya.
3: Iya.
4: Terutama kalau apa, duriannya durian-durian, apa ya, kayak montong, durian-durian yang memang genetik engineering gitu ya, itu tidak, itu harus pintar-pintar tuh mengatur gitu ya. Jadi jangankan itu mbak, apa suhu naik 1 derajat saja itu kopi berbeda rasa, apel berbeda. Jadi iya, jadi kalau Anda penikmat kopi dengan ada perubahan iklim, maka itu berbeda, itu kopi yang hidup di 25 derajat dengan 32 derajat berbeda. Apel juga begitu ya. Makanya kemudian yang bertanam kopi makin naik ke gunung gitu ya. Jadi memang untuk yang fancy-fancy gitu berbeda gitu ya. Kalau di namanya juga, kalau di gambut biasanya kopi Liberica gitu. Bukan Arabica gitu. Arabica nggak mau atau Robusta ditanam di...
3: Oke, baik. Ini kita berbatas waktu. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini dalam memperluas penerapan agroforestry di tingkat petani, Prof?
4: Jadi tadi seperti Mbak Yulinda, pepohonan itu tidak seperti ubi, ya, singkong. Singkong 5 bulan, gitu ya. Tapi kalau Anda menanam jati itu perlu kadang-kadang 10 tahun, mahoni. 15 tahun, gitu ya. Jadi, jangkanya panjang, garu juga perlu apa belasan tahun, gitu ya. Sedangkan petani perlu cash crop, gitu ya. Itu satu. Jadi, ada keuntungan jangka panjang yang sekarang itu coba dikompensasi dengan karbon, gitu ya. Kalau Anda menanam pepohonan banyak, Anda dapat duit dari ecosystem services karbon. Ataupun biodiversity services. Karena dengan pepohonan, burung-burung akan datang. Gak ada burung menghinggap ke singkong, kan gak ada. Tapi kalau ada punya pohon, banyak biji, banyak buah, itu akan biodiversity-nya terbentuk. Habisannya terbentuk. Itu satu. Kemudian kedua tadi, tenurial. Tenurial itu begini, di Indonesia itu kan dibagi jenis kawasan hanya dua sebenarnya. Satu kawasan hutan, satu areal penggunaan lain. Nah, kawasan hutan itu fungsi utamanya tetap hutan, gitu ya. Tidak boleh kawasan hutan diganti pertanian tanpa izin dari pemerintah lah di sini, gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali memang lahan-lahan yang memang tidak begitu clear kawasan hutan, tapi dikelola secara terus-menerus oleh adat, sehingga seakan-akan menjadi wilayah komunitas. Tetapi ketika investasi jangka panjang 20 tahun itu bank nggak mau itu ngasih, oh ini mana legalitasnya gitu. Ini kok kawasan hutan, oh ini milik adat pak, mana buktinya gitu. Nah, kecuali kalau Anda dapat izin kayak perhutanan sosial secara resmi, itu bankable gitu ya. Tapi kalau masih apa pengakuan apa surat ke SKT, surat keterangan tanah, agak sulit gitu ya. Jadi tentu yang lain adalah perlu penyuluhan, perlu seperti Mas Rino ini, penggerak-penggerak di bawah yang tangguh gitu ya. Karena ini kan jangka panjang harus tangguh gitu ya. Kadang-kadang kan kita tidak setangguh yang kita bayangkan. Yang terakhir itu mbak, perlu eksperimen gitu ya. Dicoba gitu ya. Tidak ada rumus ajaib Mas Rino ya. Dicoba di lapangan, kalau gagal ya coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi sampai berhasil. Itu yang kami lakukan di apa crab silvopisery di apa mangrove plus kepiting gitu ya. Coba pasarnya di mana.
3: Baik. Baik, terima kasih Prof. Ferry. Berikutnya saya persilakan untuk Ibu Yulinda, closing statement Ibu, bagaimana peran perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mempercepat adaptasi teknologi pertanian cerdas iklim. Singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu Ibu, silakan.
5: Terima kasih Bu atas ini. Kita sebagai akademisi ya Bu, kita bisa melakukan riset aplikatif berbasis karakteristik lokal atau ex-risetnya. Nah, kita bisa melakukan KKN tematik itu. Kita bisa mengirim, sekarang ini saya di sama Pak Rino ini ada berapa mahasiswa saya sudah masuk ke daerah situ dan mereka sudah mulai bekerja observasi melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan-kawasan hutan perhutanan sosial ini. Nah, kemudian adanya mengembangkan kita namanya laboratorium lapangan Bu, teaching factory. Jadi kita, karena kita kan sosial science Bu, jadi kita biasanya kalau ada kasus-kasus itu kita langsung ke lapangan dan kita langsung belajar di lokasi. Nah, kebetulan ini kan daerah, beberapa daerah kita jadikan sebagai riset kita. Nah, terutama di daerah Salibutan ini. Kemudian ada merancang kurikulum agropreneurship dan iklim yang adaptif. Jadi kita juga sekarang merevisi, kita sekarang dalam waktu dekat akan buka prodi perhutanan sosial. Jadi ini salah satu bentuk kita bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita di masyarakat. Kemudian terakhir kita menjadi mitra strategis penyusunan kebijakan policy brief. Jadi kita juga bekerja sama dengan provincial level, dengan pemerintah provinsi untuk mengintervensi regulasi, terutama sekarang ini carbon track. Jadi kita juga melakukan asesmen terhadap masyarakat sehingga daerah yang kita memenuhi syarat untuk jadikan desa model untuk carbon track. Begitu.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Yulinda. Terakhir, Mas Ritno, pesan apa yang ingin disampaikan kepada kelompok masyarakat lain yang ingin mengembangkan model serupa? Singkat saja, Mas, 1 menit, silakan.
6: Ya, mungkin semuanya itu berawal dari niat ya kita dalam mengembangkan. Kalau niatnya mungkin karena uang ya, mungkin ya tidak established. Tapi memang kalau niatnya pengen berkelanjutan atau perawannya pengen dalam bentuk pengembangan, itu insya Allah itu ada jalannya. Dan yang paling penting kolaborasi juga, karena kita di lapangan ya fokus bergerak dalam bentuk pemberdayaan, tentunya kita butuh ilmu dari akademisi, promosi dari kawan-kawan media gitu kan, habis itu funding dari pemerintah dan kawan-kawan swasta lainnya. Jadi betul-betul kita butuh kolaborasi kalau pengen bertahan dan berkelanjutan. Dan yang setuju kata Prof. Ferry tadi, izin Prof, ya jadi memang kita butuh local leader di lapangan agar bisa berkelanjutan juga.
3: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Ferry, Ibu Yulinda dan juga Mas Ritno. Sukses selalu, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk pendengar, bisa terinspirasi juga untuk memulai mencoba untuk agroforestry, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, terima kasih sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS atau Early Warning Sistem dengan topik membangun ketahanan pangan melalui agroforestry cerdas iklim. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Jangan lupa Anda bisa terus menyimak program ini setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih, dan kita akan segera ikuti untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan
5: monitor SPP. Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Dirut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu adalah umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oh, oke.
21: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan itu desa itu sehingga beliau dibatalkan. Karena mungkin beliaunya sana sendiri.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
4: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
3: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
22: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staf sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
3: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami perjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam kali ini, saya Fajar Nugroho di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 bersama kerabat kerja yang bertugas. Akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan, di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog yang tentu saja Anda bisa ikut berpartisipasi dalam setiap dialog yang kami hadirkan pada malam hari ini. Ya, pendengar, Indonesia Korean Higher Education Forum dan Stuvisor Agency Workshop memperkuat kolaborasi pendidikan Korea Indonesia melalui penyelenggaraan SAW atau SAWIKHEF Indonesia 2026. Penyelenggaraan ini memperkuat kolaborasi pendidikan antar negara. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan Akademisi Muda Indonesia sekaligus juga dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University Korea Selatan, Dimas Sean.

0: Ya, baik, kita masih coba untuk menghubungi narasumber kami, Akademisi Muda Indonesia, dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Yan, akan membahas tentang penyelenggaraan kerjasama pendidikan antara Korea Selatan dan Indonesia di tahun 2026 ini. Sementara itu, pendengar, Perancis mengalami cuaca terpanas sepanjang sejarah. Usai suhu di negara tersebut dikabarkan tembus rekor paling panas pada hari Senin tanggal 22 Juni dan Selasa 23 Juni. France 24 melaporkan jutaan orang bangun di pagi hari Selasa dengan keringat karena sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim. Menurut Badan Meteorologi Prancis, suhu akan tetap tinggi hingga akhir pekan ini. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan bisa mencapai 40 derajat Celcius lebih. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan ada 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Gelombang panas menghampiri Prancis di awal musim panas di negara ini. Badan Perkiraan Cuaca Prancis belum bisa memastikan berapa lama gelombang panas akan berlangsung. Gelombang panas Prancis telah dibandingkan dengan gelombang panas pada Agustus 2003 yang lalu. Berarti 20 tahun lebih. Ketika itu tahun 2003 di bulan Agustus juga ada gelombang suhu panas ekstrim yang terjadi di Prancis. Namun ketika dibandingkan, suhu tertinggi dalam lebih dari setengah abad menewaskan sekitar 15.000 orang. Banyak di antara korban itu merupakan lansia. Tetapi di tahun 2026 ini, cuaca ekstrim justru ada korban jiwa, kurang lebih 40 orang dan kebanyakan adalah justru anak muda. Pasca dilanda gelombang panas ekstrim, Prancis memperkenalkan sistem peringatan siaga panas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setidaknya 54 departemen telah mengeluarkan peringatan red alert atau peringatan merah terkait gelombang panas. Jumlah ini setara dengan setengah wilayah yang ada di Prancis. Baik, kembali kami hadirkan. Kami coba untuk berbincang mengenai kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kami telah terhubung dengan Akademisi Muda Indonesia, dosen di Graduate School of International Studies, Busan National University, Korea Selatan, Dimas Sean.
1: Dialog Interaktif.

0: Vice Jitsu Workshop. Nah, kegiatan ini tuh menghadirkan kampus-kampus Korea lah ke Indonesia, Mas, gitu kan. Karena saya sendiri sebagai akademisi dan juga founder dari besokkorea.com yang menginisiasi IKHF sendiri, saya pengen ada jembatan kolaborasi tidak hanya dari sisi mahasiswa saja, tapi juga kampus-kampus ini berkolaborasi gitu kan. Jadi jembatan antara Korea dan Indonesia, apa sih yang dibutuhkan oleh Korea, apa sih yang dibutuhkan Indonesia, jadi mereka bertemu di sana gitu sih.
1: Jadi
0: Idenya begini.
1: ya, jadi ini khusus untuk tingkat perguruan tinggi, Pak Dimas.
0: Betul. Jadi sebenarnya yang hadir bisa SMA ya, kepala sekolah atau perwakilan dari SMA-SMA, perwakilan dari agensi yang bantu mahasiswa kita studi lanjut. Itu acara sebenarnya dibagi dua. Satu memang untuk yang private meeting antara lembaga dan lembaga. Nanti yang ikutnya itu umum nih, teman-teman kita yang mau lanjut sekolah ke luar negeri kayak saya seperti dulu ya, sekolah ke luar negeri di Korea Selatan. Nah, itu bisa mendapatkan langsung informasinya dari kampusnya gitu sih, Mas. Atau kalau misalnya kampus mereka minati tidak ada saat acara IKHF ini, setidaknya adalah beberapa agensi yang bisa membantu mereka seperti itu.
1: Iya, untuk lembaga antar lembaga, apakah juga melibatkan G2G pemerintah dalam hal ini dari Kemendikti mungkin ya, Pak Dimas?
0: Iya, nah jadi kalau untuk Kemendikti dan lain-lainnya ya kita hanya mengundang ya Mas sebagai informasi apakah bagaimana sih sekarang Indonesia melihat pendidikan kita. Jadi teman-teman pegiat pendidikan di Korea Selatan tuh paham okay, kalau misalnya ingin menjadi berkolaborasi nih antara Indonesia dan Korea di Higher Education Forum, harusnya apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama? Ya tentu pada akhirnya kan nanti kampus-kampus kayak gitu Mas. Tapi kan ternyata stakeholder kita bukan hanya kampus dan kampus kayak gitu. Nah kemarin itu kita juga berusaha untuk berkomunikasi dengan kedutaan Koreanya yang ada di Indonesia. Nah kita juga sebaliknya juga Mas, nanti di Korea yang dihadirkan teman-teman kampus Indonesia yang datang ke Korea gitu.
1: Lokasi acaranya tuh di dua negara berarti, satu di Indonesia, satu di Korea Selatan, Pak Dimas.
0: Betul, betul. Jadi awal mulanya itu saya buatnya di Indonesia Mas, kayak gitu. Awalnya di Indonesia. Waktu itu saya buat di Indonesia. Gimana ya?
1: Sudah berlangsung atau masih berlangsung, Pak Dimas?
0: Oh, kalau yang IKF ini setiap tahun kita pasti akan coba kumpulkan gitu Mas, kampus-kampus Indonesia, SMA dan juga kampus Korea yang akan datang ke Indonesia. Kayak gitu. Jadi akan selalu langsung setiap tahun. Kita berusahanya seperti itu ya, Mas.
1: Amin. Tahun 2026 sudah dilaksanakan atau belum, Pak Dipas?
0: Yang 2026 sudah dilaksanakan untuk yang Indonesia. Kita akan ada rencana untuk di Korea itu semoga lancar-lancar di bulan Oktober, Mas.
1: Kalau yang di Indonesia bulan apa?
0: Bulan Mei kemarin.
1: Oh, bulan Mei kemarin. Itu dihadiri oleh tingkat SMA, guru-guru juga, Pak Dimas.
0: Ya kali ini yang antusiasnya karena meskipun ya kemarin Idul Adha gitu ya, jadi ada beberapa seperti Paramadina, Trisakti, Panegara dan lain-lain lah. Kemudian juga beberapa konsultan pendidikan yang datang kayak IILF, Global Study, Cosmo Education, Elsindo dan macam-macam gitu.
1: Oke, Pak Dimas ini kan inisiator ya, menginisiasi kegiatan ini ya, Pak Dimas ya, dari IKHF ya, Pak Dimas.
0: Ya.
1: Ide besarnya apa sih, kolaborasi apa yang bisa dielaborasikan ya? Kolaborasi pendidikan itu gimana tuh maksudnya tuh Indonesia Korea Selatan ini?
0: Oke, jadi kan selama ini saya kan datangnya dari seorang mahasiswa yang dapat beasiswa ke Korea Mas, ya kan? Nah ternyata semakin saya terus berkuliah di sini, kemudian menjadi akademisi di Korea, saya kan kebetulan jadi dosen di Korea juga Mas.
1: Oke.
0: Gitu. Nah ternyata saya melihat banyak kampus-kampus yang ingin berkolaborasi dengan Korea. Nah, sedangkan Korea sendiri juga belum tahu gimana ya caranya berhubungan dengan kampus-kampus di Indonesia, gitu Mas.
1: Iya, gitu. Bentuk kolaborasi itu maksud saya tuh bentuk kolaborasinya tuh gimana? Student exchange atau soal konsep pendidikan di perguruan
0: Atau
1: tinggi Indonesia dengan Korea, studi banding atau menduplikasi apa yang

0: yang diterapkan di Indonesia ke Korea Selatan, begitupun sebaliknya, atau gimana nih, Pak
1: Oke,
0: Dimas?
1: tadi saya bilang tuh inisiator wadahnya. Jadi wadahnya itu pertama mereka bisa kerjasama seperti mobilitas mahasiswa internasional. Jadi Korea itu punya beasiswa untuk kita, ya kan? Jadi kita itu punya bukan cuma student exchange aja, tapi malah beasiswa yang dikasihkan ke Indonesia untuk mahasiswa di kampus-kampus tersebut, gitu loh, Mas. Nah, dan yang Korea pun kan setiap kampus di Indonesia tuh ada beasiswanya namanya Dharma Siswa. Jadi orang Korea yang dapat beasiswa untuk datang ke Indonesia, Mas. Kayak gitu. Nah, akurasi syaratnya ya tentu kampus itu punya kerjasama, kontrak gitu kan. Saya perjanjian. Nah, itu salah satu bentuknya mereka bisa kerjasama untuk di level mahasiswa, di level kampus, riset, Mas, sharing funding kayak gitu.
0: Oh, emang
1: Gitu.
0: ke ya ini Pak Dimas, sebagai dosen di sana ya, tingkat perguruan tinggi itu kan sudah mulai, kalau S1 mungkin belum lah ya, masih mungkin susun skripsi dan lain sebagainya. Tapi untuk tingkat lanjutan seperti S2, S3 dan sebagainya itu kan tentu ada karya ilmiah ya, riset dan lain sebagainya. Iklim untuk riset, inovasi dan lain sebagainya. Kita tahu Korea Selatan itu banyak nih produk-produk teknologi canggih merek-merek besar dunia. Mungkin salah satunya ditelurkan dari kampus dulu nih, embrio dari kampus, pemikiran dan lain sebagainya. Itu kan artinya sinergitasnya tuh apa namanya, dari hulu ke hilirnya tuh nyambung nih. Terutama apalagi nih untuk lapangan pekerjaan, lulusannya di sana gimana bisa di acceptance bagi lapangan pekerjaan. Ini kan menjadi masalah juga di Indonesia ketika tidak kompatibel dan lain sebagainya, Pak Dimas. Tentang iklim riset dan juga output dari perguruan tinggi di sana, perbandingannya gimana dengan di Indonesia, Pak Dimas?
1: Nah, ini menariknya, Mbak. Kenapalah itu saya buatnya IKF ini, Mas. Jadi kan misalnya contoh, kita itu belum secara masif industri-industri Indonesia itu melakukan R&D-nya di kampus-kampus kan, Mas. Kalau Mas juga tahu kan, ibaratnya
0: Riset and development perusahaan di kampus. Emang kalau di Korea juga gitu, Pak Dimas?
1: jadi itu saya dulu waktu saya S2, saya dapat sama profesor ngerjain risetnya punyanya perusahaan, Mas.
0: Wah,
1: Kayak gitu.
0: keren.
1: Kayak gitu. Jadi saya ngerasa, wah, ini bisa kesempatan nih. Jadi
0: Keren,
1: misalnya ada
0: keren.
1: mahasiswa yang ibaratnya dia, let's say, risetnya bagus, tapi nggak punya langsung pengalaman risetnya. Kan adalah kita, teman-teman kita, atau mungkin Mas Fajar sendiri dulu kepengen riset sesuatu, tapi nggak ada tempatnya gitu kan.
0: Udah itu kebetur dana, waktu, tenaga, pikiran, abis itu risetnya dikemanain gitu, bisa nggak nih ditelanjutin nih, diterima nggak, di accept nggak ide kita soal riset ini untuk dikembangkan lebih lanjut atau terima di perusahaan gitu kan, itu achievement yang luar biasa, Pak Dimas. Tapi di sana berjalan berjalan ya, Pak Dimas ya.
1: Jadi bahkan perusahaan itu yang ngasih dana risetnya ke kampus gitu.
0: Wah.
1: Khususnya di bagian di jurusan masing-masing ya,
0: Iya
1: misalnya.
0: iya iya iya. Korea Selatan tuh apa ya? Handphone udah ada, mesin cuci, elektronik semualah, mobil ya. Banyak lah, Pak Dimas.
1: Chipnya di sini juga kan, kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini penting nih, menarik nih. Terakhir Pak Dimas, goals-nya apa nih dari kerjasama kolaborasi Indonesia Korea Selatan di bidang pendidikan ini? Goals dari secara
1: Terus.
0: pribadi, Pak Dimas, sebagai inisiator kegiatan ini.
1: Ya, tentu makin banyak ya anak-anak Indonesia yang bisa belajar di luar negeri. Begitu juga orang-orang luar negeri yang mau datang ke Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita ya, dari research, kemudian apa namanya, sharing knowledge. Karena sharing knowledge ini yang penting. Saya kan juga ngelihat kenapa sih dulu presiden kita dari zaman Bapak Soekarno sampai sekarang tuh sering ke luar negeri ya, tadi sharing knowledge kan, Mas. Nah, tahu ya kan, kita sebagai mahasiswa atau anak-anak muda atau akademisi itu bisa sharing knowledge ini dibawa ke Indonesia. Nah, untuk menjawab apa? Kan tantangannya nih, aduh, saya udah keluar luar negeri, pulang Indonesia saya nggak punya fasilitas dan lain-lain. Nah, justru itu jembatan ini dibuat, Mas, supaya ya kan nggak ada lagi tuh bahasa ya nanti di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain karena ya, Mas. Ya justru sekarang sharing gitu loh, Mas.
0: Oke.
1: Tujuan besarnya ya, ini meskipun terlalu ini ya,
0: Terlalu
1: terlalu
0: utopis ya. Ini sempurna banget sih kalau bisa tuh.
1: ya, cuman kan saya juga melihat dari Prof. apa tuh yang di UK kan melakukan UK dengan Indonesia.
0: Iya,
1: Nah, saya
0: iya.
1: juga
0: Iya,
1: saya sih
0: iya.
1: melakukan saya dengan Korea gitu sih Mas. Saya
0: Oke.
1: spesifik Korea dan Indonesia.
0: Kalau gitu Oktober sukses ya. Oktober di Korea Selatan ya, Pak
1: Ya, di
0: Dimas.
1: Korea Selatan. Nah,
0: Oke.
1: kali ini kampus-kampus Indonesia yang datang.
0: Oke.
1: Karena saya pasti semua akomodasinya selain tiket pesawat gitu.
0: Oke. Sukses ya acaranya, Pak Dimas. Semoga membawa perkembangan jauh ke depan bagi apa namanya kesempatan anak muda di Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan tidak hanya di Indonesia tapi mungkin juga ke luar negeri seperti di Korea Selatan dan juga bisa sharing knowledge juga. Pak Dimas, terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dimas.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar Akademisi Muda Indonesia sekaligus dosen di Graduate School of International Studies atau GSIS Pusan National University Korea Selatan, Dimas Sean.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan pantau juga bagaimana cuaca panas yang terjadi di negara Prancis. Untuk itu kita akan berbincang bersama warga negara Indonesia di Paris, Prancis, tepatnya Angga Prima.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Angga, selamat malam waktu Indonesia. Halo Pak Angga.
2: Ya, halo, selamat malam waktu Indonesia.
0: Di Prancis jam berapa sekarang, Pak Dimas? Pak Angga.
2: Sekarang jam 14.50 sore, Mas.
0: Iya, saya lihat-lihat di sosial media dan juga banyak yang memposting soal Prancis dari foto satelit, dari di sekitar Menara Eiffel dan lain sebagainya. Cuaca ekstrim panas terjadi di sana, bahkan suhunya kalau di citra satelit bisa menyentuh angka 41 derajat Celcius atau bahkan ada yang lebih. Sekarang ini sore ini waktu Prancis di sana tuh gimana cuacanya, Pak Angga?
2: Sekarang sih nggak terlalu panas sih, Mas. Sekarang sekitar 37-an derajat.
0: 30?
2: Dibandingin kemarin, ya, dibandingin kemarin tuh emang sampai sempat 42 saya lihat.
0: Waduh.
2: Di tempera, di suhunya.
0: Wah.
2: 30? Agak adem sedikit.
0: 37 tuh panas loh.
2: Iya, panas dibandingin kemarin 40-an kan. Jadi kita ngerasanya agak mendingan hari ini.
0: Pak Angga, ini aktivitasnya apa? Ini bekerja di sana sebagai pekerja atau kuliah atau apa nih, Pak Angga?
2: Saya bekerja, Mas.
0: Bekerja untuk kantor. Iya. Untuk kantor dengan cuaca ekstrim seperti ini masih tetap ngantor atau ada kebijakan work from home atau gimana tuh di sana tuh?
2: Bangga. Kalau misalnya kan di kantor kita, itu tergantung kantornya ya, Mas ya. Saya lihat itu berita-berita juga. Kalau di kantor kita kebetulan ada AC, jadi tidak terlalu bermasalah. Jadi karena kita di ada lingkungan AC dan kantor juga menyediakan kipas tambahan apabila masih kepanasan. Tapi banyak kantor yang tutup, Mas, karena cuaca tutup. Panas.
0: Okay.
2: Banyak yang kantor tutup juga. Jadi okay. Dianjurkan working from home. Contohnya ada misalnya ada kemarin saya harus ke kantor pos, itu banyak yang tutup juga, Mas, karena di kantor posnya nggak ada AC.
0: Oh,
2: jadi okay. Mereka tutup lebih cepat atau ditutup karena lebih care kepada kesehatan karyawannya.
0: Oke.
2: Okay. Apabila terjadi sesuatu gitu.
0: Oke, okay. Kantor pos ini kan salah satu public service ya, pelayanan publik ya. Berarti ada beberapa pelayanan publik yang lainnya juga yang akhirnya tutup. Selain kantor pos.
2: Kalau yang lainnya saya kurang tahu.
0: Oh, nggak tahu.
2: Saya kemarin itu yang saya hanya kantor pos. Nggak semua kantor pos juga, Mas. Karena yang saya ke kantor pos yang besar itu yang ada AC-nya itu nggak tutup.
0: Oh,
2: kalau
0: okay.
2: Yang nggak ada AC, kemungkinan kebijakannya beda lagi.
0: Iya, kabarnya ada yang meninggal dunia. Prevalensi usianya itu justru anak muda. Berbeda di tahun 2003 yang lalu itu banyak yang meninggal dunia karena gelombang panas atau cuaca ekstrim panas ini. Tapi lansia, kalau sekarang ini justru ada kabar anak muda justru yang banyak. Ini mungkin bisa dikonfirmasi juga nih, Pak Angga.
2: Kalau saya lihat beritanya, terakhir kali itu ada yang meninggal itu karena tenggelam, Mas.
0: Oh.
2: Jadi mereka
0: beda.
2: Mau ngadem kan.
0: Oke,
2: ngadem,
0: beda.
2: Ngadem di sungai-sungai yang sebenarnya itu nggak boleh berenang. Jadi misalnya ada arusnya terlalu kuat atau apa itu nggak boleh berenang. Jadi ada yang seperti itu yang sekitar 40-an lebih kalau nggak salah yang saya baca itu yang meninggal.
0: Oh iya, oke, okay, berarti iya. Itu benar ya, bisa dikonfirmasi. Pak Angga gini, di Paris itu sudah berapa lama stay di sana?
2: Saya di sini baru 13 tahun sih, Mas.
0: Baru ya. selama 13 tahun di sana, apakah betul ini cuaca yang terpanas yang Pak Angga alami di Paris?
2: Selama 13 tahun sih ada berapa, 3 kali yang paling
0: panas. Oh, 3 panas. Kali.
2: Sekitar itu, ini yang Pak Carlos menurut saya ini agak lebih lama, Mas. Sebelumnya itu juga sekitar 39-40, tapi cepat, satu hari udah beres. Ingat yeah. Saya satu hari, lupa saya sekitar itu. Tapi ini berlangsung kayaknya lebih dari 5 hari lebih nih, Mas.
0: Karena kalau dari kabar yang saya terima dari BMKG Prancis yang mengatakan bisa sampai akhir pekan depan, Pak Angga. Itu dampaknya juga kalau nggak salah ada penutupan sementara tempat-tempat wisata seperti Menara Eiffel di siang hari. Mungkin bisa digambarkan ya kondisi di sana gimana, sepengetahuan Pak Angga?
2: Sepengetahuan saya itu mereka tutup pas puncak-puncaknya panas, Mas. Jadi misalnya kalau pagi masih buka, tapi sekitar pukul 14.29 atau pukul 3 siang sudah agak-agak benar-benar panas, mereka tutup kurang lebih. Tapi rata-rata di 2 siang, Mas, di sini.
0: Oh, jam 2 siang.
2: Tutup. Iya, jadi untuk menghindari gelombang panas yang terlalu panas dan tidak bagus juga untuk para pendatang.
0: Oke, cuaca yang dirasa panas itu tentu saja ketika matahari adat ya seperti siang hari. Tapi kalau malam itu kalau lagi cuacanya seperti ini biasanya gerah. Apa yang dirasakan Pak Angga di tengah cuaca ekstrim ini nih, Pak Angga? Kalau malam hari gimana? Kalau siang itu gimana, Pak Angga?
2: Kalau ini pas gelombang panas itu untuk digambarkan kayak gini, Mas. Kita panas banget tapi nggak ada angin sama sekali, Mas. Jadi itu dinamakan gelombang panas. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia kan
0: masih ada angin sepoi-sepoi gitu ya, Pak Angga.
2: Angin sepoi-sepoi kan. Iya, kita agak enak jadi. Tapi kalau gelombang panas ini sudah
0: kering.
2: Angin itu nggak ada sama sekali, kering dan ketak panas dan nggak ada angin. Nah, kalau yang saya rasakan kalau di siang-siang, kalau di luar itu waduh, udah kayak kita kayak di panggang sih, Mas.
0: Nah, itu dia makanya. Malam juga sama, gerah.
2: Cuman agak turun dikit tapi tetap gerah, Mas. Jadi keringetan pasti.
0: Oh, ada himbauan apa dari pemerintah Prancis sejauh ini, Pak?
2: Oh, lebih kalau di fasilitas-fasilitas umum seperti di metro, itu dianjurkan minum secara teratur, minum yang banyak untuk menghindari dehidrasi. Dan juga pemerintah juga banyak membuka tempat-tempat publik yang ada AC-nya, misalnya kayak perpustakaan publik ya, atau daerah-daerah tertentu yang bisa orang umum bisa boleh masuk, boleh ngadem di dalam situ, Mas.
0: Oh gitu, itu dibuka sampai dengan batas waktu yang masih belum ditentukan karena masih belum tahu nih potensi cuaca panasnya itu sampai kapan ya, Pak Angga ya?
2: Kalau sampai kapan ya, seperti Mas bilang tadi, saya lihat juga
0: akhir pekan
2: sekitar
0: ya?
2: Iya, Senin katanya sudah better.
0: Oke, amin. Semoga seperti itu. Semoga nggak jatuh korban jiwa. Sehat-sehat selalu, Pak Angga. Terima kasih banyak.
2: Siap. Terima kasih sama-sama, Mas.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waspada gelombang panas di Prancis bersama dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Paris, Prancis, Angga Prima.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan ASEAN Infrastructure Investment Bank berencana membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Kementerian Keuangan akan menyiapkan lahan dan pembangunan untuk kantor AIIB itu. Komitmen ini merupakan salah satu hasil kunjungan kerja Purabaya ke Tiongkok pada 16 hingga 19 Juni 2026. Purabaya menjelaskan komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar Amerika Serikat itu bukan merupakan utang dalam pengertian umum, melainkan pembiayaan proyek yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek produktif di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Hermawati Setiorini mengatakan penerapan tarif pajak penghasilan final UMKM 0,5% perlu dilakukan pengawasan pada pengusaha yang nakal. Hermawati mengatakan regulasi ini tidak bisa disamakan pada CV atau PT non-perseorangan dengan skala usaha mikro. Ia menjelaskan definisi usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 jangan sampai berbenturan dengan regulasi PPH final 0,5%. Pemerintahan juga perlu melihat PPN yang tinggi yaitu 11% yang cukup berpengaruh pada ongkos produksi pelaku UMKM. Informasi dari mancanegara, gelombang panas luar biasa melanda Eropa mulai berdampak terhadap ruang gawat darurat di Italia. Jumlah kunjungan naik sebesar 10-15% di kota-kota besar di Italia. Presiden Perhimpunan Dokter Gawat Darurat Italia, Alessandro Riccardi, mengatakan kunjungan tidak hanya menyangkut kaum lansia tetapi juga meliputi orang-orang dengan kondisi kesehatan mental. Riccardi memperingatkan bahwa kekurangan staf medis dan perawat di ruang gawat darurat juga berdampak di tengah kondisi suhu yang jauh di atas rata-rata. Berita olahraga, pelatih Belanda Ronald Koeman tidak ingin timnya larut dalam euforia setelah menjuarai grup F Piala Dunia 2026 karena Maroko sudah menanti sebagai ujian berikutnya di babak 32 besar. Koeman mengatakan timnya juga harus bersiap menghadapi Maroko karena akan menjadi pertandingan besar. Menurutnya, Maroko merupakan tim bagus dengan banyak kualitas dan bisa mencetak gol dengan mudah. Ia juga mengungkapkan posisi pemain, blok pertahanan, kekompakan antar lini, serta transisi menjadi beberapa hal yang harus diperbaiki sebelum Belanda memasuki fase gugur.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam dan kita masuki segmen To The Point.
4: To The Point.
5: Dalam segmen To The Point malam hari ini kita akan membahas tentang hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 80,6% publik yang menilai kinerja Polri atau Kepolisian Republik Indonesia semakin baik. Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1% pada 2025 menjadi 67,6% di tahun ini. Begitu juga angka keyakinan publik terhadap kinerja Polri naik 82,4%. Dengan citra kelembagaan naik signifikan ke 71,5% dari sebelumnya bertahan di angka 60%-an. Nah, faktor apa saja mendorong perubahan persepsi masyarakat secara signifikan ini dan bagaimana tanggapan dari narasumber kita pada malam hari ini? Kita akan berbincang mengenai hal tersebut tentang hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan ada persentase kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim.
4: Dialog Interaktif.
5: Pak Yusuf, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Fajar.
5: Iya, kabar baik ya, Pak Yusuf ya.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, kabar baik. Ini soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang meningkat di tahun ini juga kabar baik nih Pak Yusuf sepertinya. Mungkin bisa ada tanggapan juga nih dari Kompolnas Pak Yusuf.
6: Iya, kabar sangat baik tentunya karena masyarakat kan memang selalu sangat berharap dan apa yang dilakukan oleh kepolisian itu memang benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat pada aspek pelayanan misalnya. Yang kedua, pada aspek kinerja penegakan hukum yang akuntabel, pelayanan yang semakin baik. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ketika hasil survei Litbang Kompas ya, saya kira ini hasil surveinya tentu kredibel lah. Nah, oleh karena itu, ya ini kabar yang sangat baik. Apalagi kalau secara umum kinerja kelembagaan institusi sampai 80% lebih, tentu ini kabar baik buat 1 Juli nanti. Nah, yang itu genap usia Bhayangkara Polri 80 tahun. Hmm. Nah, kan sangat baik sekali kan hasil kepuasan 80,9%. 1 Juli nanti usia Bhayangkara Polri 80 tahun genap. Nah, oleh karena itu ya tentu ini patut disambut baik, patut berbangga, tapi tentu masyarakat terus menuntut, artinya tidak sampai di situ. Tidak sampai di hasil survei yang ini, harapannya terus
5: meningkat ya.
6: Ya, apalagi kalau spiritnya itu 80 tahun, kalau bisa survei-survei yang akan datang terus bertahan 80%, 81, 82, 83.
5: Amin, amin.
6: Sampai 89 atau 90%. Dia artinya di atas 80 karena usianya kan sudah 80 tahun.
5: Iya, Pak Yusuf, gitu. Jangan-jangan ini juga karena hasil dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri nih. Sudah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh internal pihak kepolisian Republik Indonesia untuk berbenah sehingga ke tingkat kepercayaan publik naik di tahun ini, Pak Yusuf.
6: Tidak luput itu, kita juga Kompolnas terus memantau dan mengawasi. Tapi yang menjadi faktor penentu itu, faktor utamanya bukan siapa-siapa, kecuali masyarakat itu sendiri. Yang menjadi faktor penentu kenaikan kepuasan, kenaikan kepercayaan itu ya masyarakat. Karena kita melihat sebagai pengawas fungsional, kami pantau memang Polri terus berbenah, terus melakukan berbagai macam upaya-upaya pembenahan kaitannya dengan pelayanan kepolisian, pembenahan kaitannya dengan akuntabilitas penegakan hukum, memang terus berbenah, apalagi seiring adanya dorongan, adanya aspirasi reformasi Polri yang secara kelembagaan sudah ada rekomendasinya. Nah, itu kan semata-mata, reformasi itu kan semata-mata persembahannya untuk masyarakat. Nah, jadi Mas Fajar, faktor penentu, faktor utamanya tetap masyarakat. Karena coba kita lihat tuh tagline Polri, Polri untuk masyarakat. Nah, jadi masyarakat penentunya. Jadi itu.
5: Ya, termasuk juga mungkin peran dari Kompolnas juga nih Pak Yusuf sebagai pertimbangan memberikan masukan kepada Presiden dan lain sebagainya, dan juga menerima laporan dari masyarakat tentang kinerja pihak kepolisian, dan juga sekarang ini kan bisa menelaah juga nih dari informasi yang masuk. Gimana sih kalau bicara soal Kompolnas ini, gimana sih, karena dalam rekomendasi Komisi Percepatan Informasi juga ada tertera soal reformasi Kompolnas juga nih Pak Yusuf.
6: Iya, jadi kalau Kompolnas ini kan fungsinya kita itu menjembatani apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita hubungkan dengan Polri, misal kalau itu titik dasarnya adalah penerimaan keluhan pengaduan masyarakat. Nah, itu sekali lagi kan masyarakat kan. Nah, jadi itu yang kita selalu hubungkan. Ini loh yang dikeluhkan masyarakat, ini loh yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga Polri harus meresponnya. Nah, sejauh ini wajar kalau itu meningkat, memang dalam pantauan responsibilitas Polri terhadap keinginan masyarakat berupa pengaduan, berupa keluhan itu ya memang sangat responsif. Nah, yang kedua kaitannya dengan yang saat ini Kompolnas ya. Kalau Kompolnas ini kan endingnya sudah ada di ini. Perubahan-perubahannya kan kalau adanya aspirasi perubahan, reformasi Polri yang salah satunya reformasi pengawasan Kompolnas, ya endingnya sudah dilakukan, endingnya sudah berwujud ini, revisi Undang-Undang Polri.
5: Oh.
6: Iya, revisi Undang-Undang Polri yang sekarang sudah diundangkan kan, Undang-Undang nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di perubahan ketiga itu ada penguatan Kompolnas.
5: Yeah.
6: Memang penguatannya adalah Kompolnas sebagai penasehat presiden, membantu presiden, dan juga penasehat Polri. Nah, kita diberikan penguatan tugas lain daripada mengusulkan arah kebijakan kepada presiden, memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan Kapolri, pemberhentian Kapolri, tapi ada penguatan tambahan tugas. Kita memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan kurikulum pendidikan itu sangat luar biasa.
5: Apa yang masukkan kurikulum pendidikan kedinasan kepolisian Republik Indonesia.
6: Tentu itu kaitannya nanti dengan pendidikan kalau di tingkat bintara, pendidikan pembentukan akademi kepolisian, ataupun kaitannya dengan kurikulum pendidikan pengembangan. Nah, tentu dalam hal ini yang bisa kita berikan dorongan sementara ini ya, sepertinya yang perlu kita lihat nanti, kita berikan saran kaitannya dengan integritas dan etika profesi. Nah, barangkali sementara yang terlihat sepertinya ini yang perlu penguatan kurikulum pendidikan, penguatan pada integritas dan etika profesi kepolisian, etika profesi sebagai penegak hukum, etika profesi sebagai pelayan hukum masyarakat, itu sepertinya sementara yang terlihat. Tapi ini kerja berat Kompolnas. Kurikulum pendidikan
5: kepolisian. Ini tugasnya nambah, anggaran juga nambah nih Pak Yusuf.
6: Ya, itu kita ajukan nanti.
5: Oh.
6: Kegiatan-kegiatan pengumpulan data, kajian, dan analisis
5: yeah.
6: akan lebih banyak kan kaitannya.
5: Benar.
6: Melihat kurikulum itu kan tidak melihat di atas kertas. Kita harus melihat bagaimana implementasi kurikulum yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Polri itu, apakah memang sudah ideal atau belum, itu tidak bisa kita melihat dari atas kertas, dari atas meja, harus terlihat secara mendalam ke lapangan. Jadi ya memang ya pada aspek anggaran yang memang perlu diajukan tambahan kembali,
5: okay.
6: Tambah tugas kan.
5: Benar. Untuk topik kita sebenarnya soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri di tahun ini dari survei Litbang Kompas itu naik dibanding dengan tahun 2025. Itu artinya ada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia. Tapi di sisi lain, kalau bicara soal reformasi kepolisian, kita juga harus ingat juga soal rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, dan ada beberapa poin di situ, termasuk juga ada check and balances yang coba ditekankan dalam rekomendasi itu agar Kompolnas itu fungsinya juga bisa seperti check and balance gitu loh. Tidak hanya sebagai memberikan masukan pertimbangan strategis, tapi juga sebagai pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan, operasional Polri. Bahkan harapannya masukannya itu dalam tim Komnas Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu adalah Kompolnas bisa menginvestigasi dalam penegakan kode etik profesi Polri. Kalau sekarang ini kan kode etik atau penguatan etika itu di dalam kurikulum nantinya Pak Yusuf. Tapi ini bisa langsung mengawasi juga ini atau menginvestigasi. Tanggapannya gimana nih Pak Yusuf dari Kompolnas?
6: Ya, jadi kita tetap berharap hasil survei yang akan datang itu harus terus naik lah. Polri itu harus terus naik kepercayaannya. Kalau bisa Polri itu lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat di dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan hukum. Nah, itu paling dipercaya kalau bisa itu. Di atas lembaga-lembaga hukum lainnya, itu harapannya. Yang kedua, kita Kompolnas memang sangat sangat setuju rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi itu, yang itu di dalamnya salah satu poinnya kan rekomendasi penguatan kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas dalam rangka menjalankan fungsi check and balance terhadap kepolisian, mengawasi tata kelola pembinaan dan operasional kepolisian, bisa melakukan investigasi terkait dengan kode etik, apakah itu di penyelidikan awal
5: di misalkan ada oknum anggota pihak kepolisian diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi gitu ya, ada melanggar pidana dan sebagainya, dan di situ Kompolnas itu sebenarnya harapannya dari masyarakat, karena ini kan survei ini ataupun rekomendasi ini kan berdasarkan pendapat respon dari masyarakat dikumpulkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri lalu diserahkan kepada Presiden. Jadi ini hasil dari masukan-masukan masyarakat juga sebenarnya nih Pak Yusuf, untuk memperkuat Kompolnas itu untuk bisa sekaligus juga menjadi check and balance dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Pak Yusuf.
6: Ya, kita sangat setuju. Oleh karena itu yang direkomendasikan oleh KPRP itu harapannya bisa di realisasikan, bisa diwujudkan gitu. Nah, dan tentu kita berharap dukungan semua pihak untuk bisa merealisasikan apa yang direkomendasikan oleh KPRP dan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh KPRP saat ketemu Presiden, menyampaikan Presiden setuju kan, setuju penguatan Kompolnas, karena memang dalam sistem negara hukum demokrasi ya tentu penguatan fungsi check and balance itu
5: penting, memang, penting.
6: Sangat penting karena itu salah satu kita membangun negara hukum yang demokratis, ada fungsi check and balance. Nah, jadi itu memang semestinya seperti itu ya. Oleh karena itu kita Kompolnas ya sampai hari ini terus berusaha menjalankan itu ya. Hanya memang secara kelembagaan apa yang direkomendasikan oleh KPRP itu idealnya bisa dilembagakan secara hukum.
5: Itu prosesnya di DPR atau di mana nih Pak Yusuf?
6: Ya, sementara ini kan kalau pembentukan undang-undang revisi Polri kan sudah selesai, sudah diundangkan. Apa yang direkomendasikan oleh KPRP itu kaitannya dengan penguatan Kompolnas sebagai pengawas dalam rangka menjalankan fungsi check and balance itu memang belum
5: ya.
6: Tapi nanti apakah itu bisa dilakukan melalui peraturan presiden, dilakukan perubahan? Nah, ini tentu ini yang harus ini yang kita akan dorong agar apa yang dirumuskan oleh KPRP itu, kami sangat tahu mereka mengumpulkan berbagai macam saran dan masukan dari semua pihak, dari masyarakat termasuk Kompolnas kan dimintakan saran dan masukan juga. Jadi apa yang direkomendasikan itu ya tadi itu aspirasi masyarakat.
5: Yeah.
6: Nah, salah satu faktor utama kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri kan faktornya kan memang publik sendiri, masyarakat sendiri. Oleh karenanya ya kita sangat setuju itu Mas Fajar.
5: Iya.
6: Rekomendasi KPRP itu kaitan dengan penguatan kelembagaan Kompolnas, bagaimana ya kita doronglah nanti.
5: Iya, karena tentu saja semangatnya adalah untuk sekali lagi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Itu tujuan utamanya seperti itu, agar check and balance ini bisa terlaksana, terrealisasi. Jadi butuh payung hukumnya, mungkin kalau undang-undang kayaknya kelamaan ya Pak Yusuf ya. Kalau undang-undang mungkin masih lama, tapi kalau dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia juga menyarankan agar fundamental Kompolnasnya dulu dibenahi agar check and balance-nya bisa tercipta. Fundamental diantaranya adalah komposisi keanggotaan agar di dalam Kompolnas itu tidak ada conflict of interest ataupun dari unsur misalkan dari pihak kepolisian ada di Kompolnas, tapi kalau ketika memeriksa salah satu oknum pihak kepolisian yang melanggar hukum tapi pangkatnya lebih tinggi kan sungkan gitu Pak Yusuf. Itu gimana tuh menurut Pak Yusuf?
6: Ya, kalau revisi Undang-Undang Polri yang baru ini penguatan keanggotaannya sudah ada. Jadi penguatan independensi. Kalau kemarin ini kan yang saat ini kami sedang berlangsung ini yang kami ini ex officio kan ada unsur pemerintah menteri kan. Nah, kalau di undang-undang yang baru ini tidak lagi.
5: Oh, nggak ada lagi.
6: Ada ex officio. Ex officio itu tidak ada lagi.
5: Oke.
6: Okay. Ada unsurnya. Anggota Kompolnas itu kan ada unsur pemerintah, tapi tidak ex officio. Ada unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat. Tapi tidak ada ex officio yang unsur pemerintah itu. Sudah selesai itu di Undang-Undang Polri yang baru saat ini.
5: Oh, sudah ada revisinya. Oke.
6: Okay. Ya, ya, nanti bagaimana teknisnya itu perlu ada aturan pelaksana setingkat peraturan presiden lah nanti.
5: Oh, ya.
6: Yang dimaksud unsur pemerintah itu apakah bisa dari unsur dalam misalnya PNS atau unsur di luar yang itu memang diusulkan langsung oleh presiden yang mengatasnamakan unsur pemerintah apakah seperti itu.
5: Mm-hmm.
6: Itu nanti bahasanya ada di peraturan presiden. Nah,
5: okay.
6: Oleh karenanya yang belum terwujud terrealisasi rekomendasinya itu yang penguatan check and balance tadi pengawas.
5: Oh gitu ya.
6: Itu belum terlihat.
5: Padahal itu kalau misalkan sudah tercipta, itu kepuasan, kepercayaan publik terhadap Polri itu pasti akan meningkat lagi tuh ya Pak Sofia.
6: Iya, ya kita tentu memang harapannya apa yang direkomendasikan sekali lagi oleh KPRP itu bisa direalisasikan karena itu kan aspirasi yang ditampung oleh masyarakat dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang demikian. Itu harapannya bisa direalisasikan ya, mungkin secara peraturan perundang-undangan apa. Karena nanti masih bisa melalui peraturan presiden,
5: ya.
6: Yang kita pas saat ini kan istilahnya kan soal ini kan soal bagaimana independensi penegakan kode etik profesi ya, itu kan
5: ya.
6: Artinya ada peran pengawas eksternal ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran agar akuntabel, agar objektif dan masyarakat itu benar-benar percaya dan terus percaya gitu, maka ada pelibatan unsur eksternal kan kira-kira kan begitu itu ya, aspirasi yang kemarin dirumuskan
5: betul.
6: Oleh KPRP itu sehingga tersebutlah Kompolnas itu bisa menginvestigasi kaitannya dengan kode etik.
5: Dan itu sangat sepakat dari pandangan Pak Yusuf dari Kompolnas sepakat tentang hal itu, cuma masih belum terrealisasi aja ya Pak Yusuf ya.
6: Belum ya, betul betul. Ini kita dorong terus.
5: Terakhir ini Pak Yusuf, topik kita kan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang meningkat. Surveinya dari Kompas dari tahun 2025 naik prosentasenya di tahun 2026 ini. Tentu saja harusnya sih berbanding lurus dengan laporan pengaduan masyarakat ke Kompolnas misalkan dari kinerja pihak kepolisian. Apakah memang seperti itu Pak Yusuf?
6: Sementara kalau jumlah pengaduan ya itu menurun. Di 2025 itu menurun dibandingkan 2024. Nah, itu kalau kita data satu tahun 2025 dibanding 2024 menurun. Apakah penurunan pengaduan itu disebabkan masyarakat itu sudah ada kepuasan terhadap pelayanan kepolisian? Nah, tentu ini masih harus dianalisis lebih dalam. Nah, itu
5: tapi ya. Sementara dari Kompolnas ini apa sih dari analisis awalnya ini sebelum sampai dianalisis secara mendalam mungkin di permukaan aja nggak apa-apa Pak Yusuf, apa yang membuat faktor apa yang membuat tingkat kepercayaan publik kepuasan masyarakat itu meningkat kepada Kepolisian Republik Indonesia?
6: Mungkin yang membuat meningkat itu kan inovasi dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan respon ya, respon perubahan kualitas respon time, waktu responnya dan seperti itu kan. Terus kemudahan untuk akses misalnya kan, kemudahan untuk akses untuk memastikan akuntabel, transparan, memperkecil meminimalisir pungli dalam layanan kepolisian, misalnya pembuatan SIM kan sekarang kan sudah sistem online. Jadi kan lebih mudah aksesnya dan masyarakatnya itu lebih efisien ya kan.
5: Yeah.
6: Tidak bertemu langsung di dalam pengurusan SIM itu sehingga meminimalisir adanya pungli-pungli seperti itu. Nah, kan seperti itu. Jadi kan terobosan dan inovasi yang dibangun oleh kepolisian. Layanan kepolisian online untuk keperluan persyaratan kerja misalnya SKCK itu kan sekarang sudah online juga itu.
5: Oh iya. Yeah.
6: 100%. Nah, itu itu kemudahan akses kan.
5: Iya.
6: Yeah. Tinggal klik-klik sudah bisa langsung terlayani. Tidak perlu ngantri atau apa. Itu bagian salah satu. Nah, yang kedua itu kami juga berbasis data Kompolnas. Memang kalau masyarakat yang datang ke Kompolnas itu menyampaikan keluhan itu memang datanya itu paling tinggi ya dugaan pelayanan buruk. Tapi itu kan baru keluhan sepihak. Oleh karena itu ini kan perlu kita minta ini masyarakat mulu tidak mendapatkan pelayanan baik.
5: Tapi yang tertinggi itu pelayanan yang tidak optimal ya. Yang tertinggi aduannya ya, nih Pak Yusuf ya.
6: Ya itu. Nah, tapi ketika kita mintakan respon dari pihak polisi itu cepat untuk memberikan kejelasan sehingga setelah dijelaskan masyarakat oh begini. Nah, itu faktor memberikan peningkatan gitu. Tapi kalau udah mengeluh ke Polres tidak mendapatkan informasi yang cepat, nah dia akan menurunkan kepercayaan. Nah, itu setengahnya aja udah negatif dia, apalagi tidak mendapatkan respon bisa lebih dari setengah itu bisa jadi 70%. Nah, karena itu respon time ini yang kita lihat, peningkatan sarana dan fasilitas berbasis pelayanan teknologi itu juga mempengaruhi. Itu yang kita lihat sementara.
5: Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat malam.
6: Selamat malam, terima kasih. Salam sehat.
5: Salam sehat. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim sudah kami ajak berbincang.
4: Catatan Peristiwa.
7: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hoegeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
8: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
9: To the point.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pertigaan RRI. Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditunjukkan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
9: Wawancara Pro 3.
5: Pak Bambang, selamat malam.
10: Malam, Mas.
5: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik ya, Pak Bambang ya?
10: Yap. Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
5: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada, dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun, ataupun dari kinerja apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
10: Ya,

0: selama ini seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan itu, peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
1: Iya.
0: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini, memang ada selain terkait dengan adanya apa isu transformasi reformasi Polri, terus kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110, terus kemudian juga ada
1: SKCK,
0: terkait
1: SIM
0: dengan
1: dan lain sebagainya tuh.
0: SIM, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas. Mas Ajar. Dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus juga harus diperhatikan dari sekian survei kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah apa berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum misalnya seperti itu. Kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain pasti akan puas seperti itu.
1: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dari Kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
0: Walaupun terkait memang dengan penegakan hukum.
1: Ya, nah ini gimana ya, dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa poin tuh kemarin. Termasuk juga penguatan fungsi dan juga wewenang dari Kompolnas sebagai check and balances agar apa ya, ada pengawasan juga lah, tidak hanya sekedar kasih rekomendasi tapi juga ada kekuatan di situ, termasuk secara fundamental dari keanggotaannya juga diubah agar tidak ada konflik of interest. Pak Bambang gimana tanggapan?
0: Ya problemnya kan rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri itu tidak digunakan oleh Presiden. Terbukti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 kemarin seperti itu. Nyaris rekomendasi itu dibuang lah, tidak ada sama sekali yang diakomodasi. Yang diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidik, Propam dan Irwasum kan seperti itu. Dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh, ketika ya sudah menjadi rahasium lah, jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Jadi makanya ya revisi Undang-Undang Polri kemarin jadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah gitu. Makanya kalaupun sekarang surveinya 82, kita lihat nanti bulan depan apakah masih seperti 82 seperti itu. Karena kalau kita lihat fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri itu profesional dalam penegakan hukum, karena memang tupoksinya di situ kan. Kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing, melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah arah ketika tuntutan masyarakat ini terkait atau bergesekan dengan kepentingan program strategis pemerintah seperti itu.

0: Nah, ini kan kalau begitu angkanya ini volatil banget, seperti volatil food lah, seperti cabai,
1: Betul,
0: bawang merah, bawang
1: betul.
0: putih, naik turunnya cepat nih. Persentasenya untuk kepercayaan publik juga sangat rentan dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar apa nih gitu ya, Pak Bambang ya. Nah,
1: Betul, betul, Mas.
0: supaya
1: Betul.
0: rigid, supaya konsisten kenaikan persentase kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, apa yang harus dilakukan, Pak Bambang?
1: Yang paling penting itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya kan muncul dari transparansi seperti itu. Problemnya lagi-lagi, apakah mungkin Polri ini benar-benar bisa transparan gitu loh? Sementara PR-nya kan sangat-sangat banyak ini terkait dengan penegakan hukum misalnya. Selama ini ada masyarakat yang lapor. Nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak, misalnya seperti itu kan banyak sekali gitu. Dan
0: Iya.
1: apakah selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu gitu loh.
0: Iya.
1: Memang upaya di internal, di elit kepolisian ada arahan-arahan, tapi ya lebih pada masih di tahap arahan-arahan saja, tapi implementasi di lapangan masih jauh seperti itu, Mas.
0: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian, Pak Bambang, untuk supaya transparan dan akuntabel itu, Pak Bambang?
1: Ya, dengan era teknologi sekarang semuanya seharusnya bisa
0: Digital.
1: diakses ya.
0: Oh, secara
1: Terkait
0: digital.
1: dengan apa? Proses penyelidikan, proses
0: Oh,
1: penyidikan.
0: oke. Misalkan saya
1: Seperti
0: melapor.
1: itu bisa bisa diakses
0: Oke.
1: dengan teknologi sekarang kan sangat memungkinkan itu gitu loh.
0: Oke.
1: Tetapi kan belum belum belum ke arah sana gitu loh. Kepolisian masih lebih berbelanja, anggarannya tambah banyak, tapi belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik gitu, seperti itu.
0: Oke.
1: Bangun gedung, beli robot dan seperti itu, padahal ada
0: Ya, ya,
1: hal-hal
0: ya.
1: yang lebih urgent terkait dengan transparansi tadi seperti itu. Kalau
0: Oke.
1: masa dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses. Tentunya masyarakat yang berkepentingan ya,
0: Ya,
1: tidak
0: ya.
1: dibuka semuanya ya. Pelapor bisa mengakses progres laporannya sampai sejauh mana, terus kemudian kalaupun progres penyidikannya juga seperti apa, gitu, seperti itu akan menjadi akan lebih dahsyat gitu loh,
0: Lebih dahsyat ya.
1: mendorong Polri
0: Oke.
1: bertanggung jawab ya, akuntabel dengan kinerjanya
0: Ya.
1: juga transparan seperti itu, Mas Wajar.
0: Oke, jadi kita bisa langsung memantau laporan saya kemarin soal motor hilang itu sampai mana ya. Saya
1: Betul,
0: dilapor di
1: betul.
0: Polsek ini. Oh, ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam
1: Ya,
0: penelusuran gitu ya,
1: penyelidikan misalnya
0: penyidikan
1: gitu.
0: gitu ya, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa
1: Ya.
0: dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya. Oh, ternyata sedang ditangani
1: Benar,
0: nih, masih dalam
1: benar.
0: proses gitu ya, Pak Bambang ya. Oke.
1: Ya, kalau terkait dengan kasus Curanmor ya,
0: Ya.
1: bagaimana dengan kasus sengketa misalnya, ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan, ini kalau Curanmor malingnya nggak ketahuan, ini masih nyari masih kesulitan kan,
0: Iya, iya.
1: nggak gampang gitu loh.
0: Ya.
1: Kalau kalau apa terlapornya jelas, ini nggak dipanggil-panggil, kenapa ini?
0: Oh,
1: Ini
0: iya.
1: sudah ada 2 tahun, 3 tahun nggak
0: Iya.
1: dipanggil, ada apa? Kan masyarakat mempertanyakan seperti itu.
0: Oke. Baik, kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat
1: Sama-sama,
0: malam.
1: Mas Wajar. Siap, Mas Wajar. Salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita. Kini kami hadirkan program haji menuju Baitullah, kisah haru menyelimuti benak para jemaah haji asal Tarakan usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Keteguhan hati menguatkan langkah perjalanan spiritual mereka dengan diiringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut menuju Baitullah, feature ini disampaikan oleh reporter Setia Widadi, produksi RRI Tarakan.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, dibalik kebahagiaan yang memuncah, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari Dana Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal, kuota jemaah Haji Kaltara mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
1: Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun.

seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah, kita sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jamaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020? Ya, bunda sih. Ada penyakit bawaan.
2: Penyakit bawaan.
1: Ya, ganti almarhumah.
2: Bapak sedang haji.
1: Ya, pastinya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak ya?
2: Banyak kan doa.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Kehutanan menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan pengerusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Kristianto, mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur mulai dari penetapan batas pemanenan hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan. Ia juga menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan membentuk tim reaksi cepat untuk menanggulangi peristiwa kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat. Kepala BPBD Oku, Yanuar Effendi, mengatakan bahwa dalam menghadapi musim kemarau panjang ini, pihaknya membentuk TRC agar kejadian karhutla dapat ditanggulangi sedini mungkin. TRC yang dibentuk dari BPBD Oku melibatkan instansi lain seperti TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Jajaran pemerintah daerah setempat mengatakan tim reaksi cepat berjumlah 300 orang. Ratusan personel itu disebar di 13 kecamatan di Kabupaten Oku untuk siaga penanggulangan karhutla sedini mungkin. Informasi mancanegara. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Kaudari, mengatakan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis. Berikut laporan Retno Mandasari. Eno.
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, dalam press briefing hari ini di Jakarta mengungkapkan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama, pendidikan kedokteran, pelatihan dokter spesialis, hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Chaudhry mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu. Chaudhry menjelaskan bahwa terdapat 5 inisiatif utama yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan bersama Indonesia. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan National Institute of Health Pakistan.
2: Pakistan has one of the best medical education system in the world. We have more than 106 medical colleges. We produce over 20,000 medical graduates every year. And our doctors are not only serving in Pakistan, but across the world. So we are working on all of these initiatives. We are making progress and we are glad on the pace of progress.
1: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad pada Desember 2025, meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama antara Bio Farma Indonesia dan National Institute of Health Pakistan, kemudian pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari dunia olahraga, Mesir akan menghadapi Iran dalam laga terakhir grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat dengan tiket ke babak 32 besar berada dalam jangkauan kedua belah tim. Mesir saat ini memimpin klasemen grup G dengan 4 poin dari 2 pertandingan. De Paro unggul atas Iran dan Belgia yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Sementara Selandia Baru menempati posisi terbawah dengan nilai 1 poin. Situasi itu membuat Mesir hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk memastikan tempat di fase gugur. Kemenangan atas Irak akan membawa Mohamed Salah dan kawan-kawan akan lolos sebagai juara grup tanpa harus bergantung pada hasil dari laga lain.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji M. Holil Nafis.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Holil, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye, sudah sejauh mana nih Pak dari usulan MUI ini Pak Holil?
6: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja, karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa ya, tentu haram dan waspada, termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya, jangan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya, karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pesta ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, luar masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah telagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas. Gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi PN nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas itu.
4: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Holil ya?
6: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
4: Oh, fatwanya fatwa sudah ada?
6: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini dan harus mewaspadai LGBT, sudah ada kita fatwanya.
4: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
6: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
4: Ya.
6: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kata hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan, serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk kejahatan, jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual, baik
4: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
6: Jarimah itu adalah pidana.
4: Oh, pidana.
6: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
4: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
6: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
4: Oke.
6: Okay. Tapi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual, lesbian itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu.
4: Okay.
6: Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman had, hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
4: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya. Itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya, Pak.
6: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, bahkan adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka. Gak usah saksi, itu sudah terjadi di ruang terbuka. Tapi sekarang kan bisa saja orang ini gerbek, ada kamera, ada seterusnya. Jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
4: Oke, jadi tapi
6: ini
4: jadi
6: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
4: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana, sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
6: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
4: Oke.
6: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
4: Oke, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual? Artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Holil.
6: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua membuat orang yang merasa itu tidak normal dan sudah jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi aspek jera.
4: Okay.
6: Jadi yang melakukan itu jadi takut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi umumnya seksual.
4: Yeah.
6: Yang normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram, atau nanti kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
4: Oke. Okay.
6: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
4: Baik. Jadi terlepas jadi dari mereka, setelah dipidana apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain, tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Khalil.
6: Iya, kan sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan.
4: Setelah
6: dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu minimal meminimalisir terhadap orang melakukannya
4: paham.
6: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
4: ya.
6: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
4: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
6: Iya, jadi kalau kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut. Sama aja.
4: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak? Pak Halil, dalam naskah kan, akademiknya
6: mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat tuh bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan, ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
4: Iya.
6: Karena dia tidak legal. Apalagi banyak mengkampanyekan untuk zina di depan umum. Kan sudah, kalau itu KUHP sudah tidak boleh itu, pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
4: Oke, baik.
6: Gitu.
4: Iya. Jadi
6: yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
4: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
6: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 14 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
4: Ini kursi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Holil?
6: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
4: Oke, ada.
6: Apa dia laki atau perempuan.
4: Yeah.
6: Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
4: Oke.
6: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
4: Oke, baik. Baik kalau gitu.
6: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi mau laki dia gaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
4: Iya. Baik, tapi Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
6: Iya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
4: Satunya udah enggak mundur
6: ya. Ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
4: Oke.
6: Okay. Ya kan karena kita lawan kan, coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang, dia kan merasa normal. Begitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
4: Oke. Okay. Pak Yai, ini MUI sebenarnya sudah apa namanya mengusulkan ini lama sebelumnya, tapi publik belum tahu, media belum menyoroti, atau baru ini nih, baru menyusun apa namanya naskah akademiknya baru-baru ini, Pak Kiai.
6: Kak, kita kan sebenarnya di MUI itu tidak punya kewajiban untuk menyusun naskah akademik. Sebenarnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu sudah bisa direspon oleh DPR.
4: Oke. Okay.
6: Wakil-wakil kita, masa kita juga yang ngerjain. Tapi kan karena mereka tidak bergerak, ya apa
4: pun. Oke, oke.
6: Okay. Itu mengeluarkan fatwa, fatwanya sudah keluar tahun 2014.
4: 2014 ya, udah lama. Oke.
6: Okay. Sudah lama. Dan kan perdebatan beberapa kali, saya juga di beberapa stasiun televisi juga sudah banyak saya berdebat gitu loh soal ini.
4: Oke.
6: Okay. Tapi kan ini setiap muncul kayak kemarin di Bekasi ada yang pesta begitu,
4: yeah, yeah,
6: ada yeah. yang di kampus terang-terangan muncul lagi.
4: Oke. Okay, okay.
6: Bilang wah ini harus dibahas hukumnya.
4: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pak Yai, sebentar ya, saya terima dulu pendengar, Pak Dasrun. Halo Pak Dasrun di Purwokerto, selamat malam Pak.
7: Halo, selamat malam.
4: Ya, ya singkat saja langsung ke Pak Yai, Pak Khalil Nafis.
7: Selamat malam Pak Kiai.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dasrun.
7: Yang jadi keheranan saya ini begini, sudah dihujani peringatan dimanapun saja Anda berada, tapi ternyata kejadian-kejadian semalam semacam itu kok ternyata di mana-mana masih ada kejadian, Kiai. Yang bikin heran lagi begini, orang cari pelampiasan itu bukan tempatnya, artinya begini, yang sudah dikasih ada tempatnya sendiri kok. Kadang-kadang itu pelampiannya lewat dubur, itu kan bukan tempatnya.
4: Oke,
7: itu
4: baik, kan, baik.
7: Itu ya. Semacam orang gila.
4: Ya, baik, kan. Baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, ya itu kebingungan masyarakat tentang penyimpangan orientasi seksual. Baik, Pak Yai, sebentar ya, saya sampaikan dulu sebuah informasi. Ditahan dulu, jangan diputus ya, Pak Yai ya.
5: Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.
4: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukkan rekaman jejak dalam tanda kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs di seleksi.komdigi.go.id.
5: Indonesia menyapa malam.
4: Baik, kami coba sapa lagi Pak Yai Haji Khalil Nafis. Sebagai closing, Pak Khalil mungkin bisa disampaikan sebenarnya usulan dari MUI ini kepada publik agar ada tidak mispersepsi, tidak simpang siur, maksud, tujuan dan lain sebagainya. Silakan Pak Khalil.
6: Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pengulangan dan pengulangan berkenaan dengan sosialisasi pada masyarakat agar mewasani LGBT, karena ini yang menular. Dan ini bukan hanya orang yang tidak waras atau yang tidak normal saja, tetapi memang ada agenda dari luar yang ingin merusak terhadap moral bangsa kita. Dengan tentu pasti dengan pendanaan, dengan strategi yang diberikan. Sehingga kita tidak hanya berhadapan dengan orang yang tidak normal, tapi memang ada orang yang merekayasa ketidaknormalan itu untuk ada di Indonesia. Bahkan dikampanyekan menjadi arus baru tentang perilaku yang menyimpang ini. Oleh karena itu, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2014 itu berkali-kali sebenarnya disampaikan kepada publik, tapi ternyata gerakan dakwah, gerakan sosialisasi itu kurang efektif, maka kita akan ajukan menjadi hukum yang bisa mengikat dan menjadi dasar penegak hukum untuk bertindak lebih tegas. Karena ini persoalannya, pertama adalah penyimpangan, bisa menyebarkan penyakit, lalu juga bisa menghancurkan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Kalau yang laki-laki melambai, yang perempuan itu menjadi maskulin, itu pasti tidak akan tercipta keluarga yang baik, dan kehancuran keluarga itu kehancuran sebuah bangsa. Oleh karena itu, kalau kita rasa dan kita bisa mencermat lebih mendalam, ini sama dengan model yang di mana di Rusia ya, yang dikategorikan sebagai teroris. Ya. Di Ghana juga ini dianggap satu yang mengancam terhadap eksistensi bangsa. Tapi di barat seperti di Belanda itu disahkan, ya. Jadi ini sebenarnya isu bukan hanya isu Indonesia, tapi ada keterlibatan global dan bukan hanya persoalan penyimpangan, sudah menjadi isu politik untuk saling menghancurkan yang kanibal antara kemajuan satu bangsa dengan bangsa yang lain dengan cara penyebaran virus ini gitu.
4: Oke. Baik kalau gitu Pak Gaya, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian mendengar perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kyai Haji Khalil Nafis.
8: Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Majelis Ulama Indonesia menegaskan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia. Sikap ini merupakan respon terhadap banyak yang kontra juga ya, beberapa diantaranya dari beberapa organisasi kemasyarakatan. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Holil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI. Ada sekitar 30 tujuan. Meskipun pada hari ini tanggal 26 Juni 2026 jumlahnya berkurang dari angka 37. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor K. Haji Asroruni Am mengatakan bahwa perbedaan pandangan itu adalah hal yang biasa. Namun kemudian ia mengatakan, meski menghadapi penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan, MUI memastikan tidak akan mundur, langkah hukum diambil demi kemaslahatan umat dan masa depan bangsa. Profesor Niam juga mengatakan, menelisik lebih dalam mengenai indikasi dari penolakan-penolakan tersebut. Jadi ada beberapa poin yang dilihat dari MUI yang berkaitan dengan gerakan pro penyimpangan orientasi seksual. Beberapa diantaranya itu adalah adanya upaya terselubung dari lembaga-lembaga penghimpun

yaitu menyelamatkan korban melalui adanya jalur rehabilitasi medis dan bantuan psikologis. Namun di sisi lain, tentu saja MUI mendorong untuk diberikannya sanksi hukum pidana bagi para pelaku kejahatan seksual atau penyimpangan orientasi seksual, apalagi yang mengkampanyekannya. Sehingga apa? Sehingga tidak menjamur, sehingga tidak terang-terangan dilakukan di depan publik, sehingga tidak ditiru oleh generasi muda anak-anak Indonesia. Jadi sama seperti melakukan kejahatan pidana lainnya, mencuri ya, atau melakukan kejahatan seksual dan sebagainya. Untuk melakukan kejahatan atau melanggar pidana itu tidak pernah dilakukan secara terang-terangan, dan harapannya dengan adanya sanksi pidana tidak lagi terlihat di sosial media, di jalan, di kafe, di mall, di tempat publik itu melihat adanya kegiatan yang yang menunjukkan itu ya, menunjukkan penyimpangan orientasi seksual secara terang-terangan, ataupun di layar kaca, di televisi, hiburan-hiburan yang sifatnya sebenarnya menghibur tetapi dengan berbau dalam tanda kutip penyimpangan seksual, itu tidak bisa dianggap atau dinormalisasi dengan adanya sanksi pidana ini. Sekarang belum ada, pendengar, baru fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI tahun 2014. Sekarang baru dalam proses penyusunan akademis, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahasnya bersama pemerintah, untuk disusun bagaimana secara payung hukumnya untuk bisa diterapkan di Indonesia soal sanksi pidana ini.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasalahan.

0: masyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, pukul 2 waktu Indonesia Barat, Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi bagaimana nanti kansnya? Nanti di selepas portal berita pukul 22 kami akan coba untuk membahasnya dengan narasumber terkait ya, mengenai jalannya pertandingan nanti, prediksinya seperti apa Prancis lawan Norwegia. Prancis dan Norwegia adalah dua negara favorit di grup I ini, bersamaan dengan Senegal dan Irak. Tapi sayangnya pendengar, Prancis dan Norwegia sebenarnya ini adalah big match ya. Ini seperti harusnya sih pertandingan ini di semifinal ataupun bahkan bisa jadi ya di semifinal atau di perempat final atau di perdelapan besar. Tapi sudah ketemu nih Norwegia sama Prancis nih di grup I. Tapi sayangnya gini, dua-duanya ini sudah dipastikan lolos. Poinnya sama-sama 6, sementara Senegal dan Irak itu 0. Jadi dua-duanya sudah dipastikan lolos. Apakah pertandingan dini hari nanti kedua belah pelatih itu mencoba untuk bermain safe, bermain aman, untuk setidaknya menyimpan pemain-pemain kunci, disimpan tenaganya untuk pertandingan babak fase gugur nanti di 32 besar, atau justru memanfaatkan momentum ini bagi di Norwegia ada Erling Haaland sebagai salah satu top scorer yang ikut meramaikan bursa sepatu emas. Di Prancis ada Mbappe untuk juga meramaikan sepatu emas. Nah, dua-duanya ini justru banyak pecinta sepak bola itu yang akhirnya tertarik kepada duel ini. Bukan Norwegia dan Prancisnya, tetapi Erling Haalandnya dengan Kylian Mbappe-nya. Apakah ada yang mencetak gol atau bagaimana? Walaupun tentu saja juara grup adalah sebuah hal yang bisa dianggap sebagai advantage, keuntungan. Karena nanti lawannya di pertandingan 32 besar babak penyisihan grup, babak gugur adalah dari skemanya sekarang ini adalah yang juara 3 terbaik dari 12 grup dipilih 8. Nah, itu yang akan bertanding beberapa negara-negara di peringkat 3 terbaik. Sehingga apa? Sehingga diharapkan lawannya bisa lebih mudah ketimbang runner up group. Ya. Kita nanti akan membahasnya bersama narasumber setelah warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali saat lagi.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Udah apa lagi nih Bang?
5: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Desain landscape pada plaza seremoni yang memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berhasil membawa Ibu Kota Nusantara IKN meraih penghargaan dunia berupa Honor Award. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan capaian itu semakin memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota yang mengedepankan kualitas, estetika, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan Nusantara sebagai kota yang nyaman dan layak huni. Plaza Seremoni sendiri merupakan bagian dari kawasan sumbu kebangsaan yang terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, sehingga menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang interaksi masyarakat di Nusantara. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional Perbanas, Heri Gunardi, menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah yakni tabungan dan giro menjadi pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas. Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset yang liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit. Selain menjaga likuiditas, perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor yang lebih produktif. Dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas usulan Washington mengenai Ukraina dalam pertemuan puncak di Alaska, dan usulan ini diterima oleh pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa hanya ada usulan, bukan kesepakatan tentang Ukraina selama KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska. Jika salah satu pihak dalam hal ini Amerika Serikat telah mengajukan usulan penyelesaian mengenai bagaimana menangani krisis ini dan pihak lain menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut, maka rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan. Itu disampaikan oleh perwakilan dari Rusia kepada para wartawan.

Dari dunia olahraga, pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Sparks 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat membela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakukan musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brits Nishak.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bu.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya. Pundi-pundi Haaland, Erling Haaland atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya? Sepatu emas bersamaan dengan ya. Lionel Messi gitu kan. Tapi ya. Dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk gitu kan.
1: Ya.
2: Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama
1: yeah.
2: yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya.
1: Yeah.
2: Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan.
1: Yeah.
2: Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos tinggal mereka mereka saya pengen lawanin siap tim mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Saya coba terima pendengar pada malam hari ini, Bung Aryo boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, malam.
3: Iya. Warga Mas.
1: Ya, salam olahraga Jaya. Silakan Mbak Dian.
3: Ini antara Prancis ya, Prancis analogi ya.
1: Iya, ya. lawan Norwegia, The Viking.
3: Iya, karena ini sudah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mas?
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus ya, lalu apa?
3: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
3: Kayak ini kalau untuk pertandingan kayak bilang imbang juga nggak apa-apa.
1: Oke, iya. Emang kalau imbang juga tetap aja dua-duanya lolos. Baik, ya, baik. Terima kasih, Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Herman.
4: Ya, Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
4: Ya, memang kalau apa kan keduanya sudah masih apa cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayaknya keduanya tidak apa terlalu ngot untuk menang.
1: Oke. Okay. Halo? Iya, lalu kalau nggak terlalu ngotot untuk menang lalu?
4: Ya, kira-kira tidak terlalu ngotot dengan tapi mereka ekonomis untuk bermain saja karena untuk mengejar apa gol dari misalnya Mbappe sama Haaland juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman. Ya, tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat jadi artinya sebenarnya memang benar kita tinggal apa mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. Gitu kan. Dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kita ngomongin Piala Dunia ini panjang kan. Untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka harus apa pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa apa hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik itu. Jadi menurut saya suguhan pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua okay. Tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan yeah. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah 1-1, 2-2 yeah. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Karena biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, iya, baru saya mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola
1: gitu. Nah, apalagi
2: yang hari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan betul. Begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Yang kemarin ya. Sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama Ya, mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya, artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi
2: stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di Tanggana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: nggak
2: semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Kylian
1: Mbappe,
2: Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar, karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga, karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner-up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca. Sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih, lalu juga official dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya, mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya. Pasti akan berhitung dengan hal itu, terutama juga untuk mengejar sepatu emas. Dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Pak Andi di Bengkulu. Halo Pak Andi. Oh, terputus ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afari dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati, para rektor, para guru besar, para direktur perguruan tinggi, direktur politeknik, pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, para dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para rektor universitas, para guru besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, dalam rangka Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris. Ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti. Yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda, harus seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik. Baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the man and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan, saya menyampaikan ini, peranggapan.

Sejarah kita berbeda pengalaman, saudara-saudara. Ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi saya sebagai pemimpin politik. Saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat.

0: Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki, itu produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan. Saudara-saudara, karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor-Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%, dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya Sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama, ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan, Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Belum. Ini jadi wartawan, dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada? Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati. Kepada guru-guru besar. Saudara-saudara. Jadi dengan hormat, saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini, saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
5: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
4: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
5: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
4: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
5: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
4: Yep.
5: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
4: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
5: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
4: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
5: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasak final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah apa lagi nih Bang?
3: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menjamah Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama. Ia mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlok yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP. Dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP. Dari Asta Cipta ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next. Selanjutnya, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah dan penghijauan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar, dan non-operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program. Satu program 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar, yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar, ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, di antaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 ribu miliar yang hanya untuk 10% dari MYC. Demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal. Sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional, sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan, dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasional hanya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak.
2: Belum. Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Enggak repot nih, Pak, kalau enggak ada MONEP, Bapaknya. Gimana ngontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di
2: Oke,
1: kebutuhan
2: baik.
1: Anggaran, Bapak.
2: Baik.
1: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing Dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100. Ini kebutuhan anggarannya yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal apabila diizinkan, Pak Ketua. Langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada Biro Umum ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya ada Biro Perencanaan dan Kerjasama, SDM Organisasi dan Tata Laksana, Biro Keuangan dan BMN, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Biro Komunikasi Publik, Pusat Pengembangan SDM, dan Pusat Data Informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu, kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya lanjut.
2: Sebentar, sebentar, Pak. Ya, Pak, Pak Sekjen. Coba kembali lagi dulu.
1: Ya.
2: Ini yang di Banggar siapa ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul Ali di Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Nah, Biro Perencanaan belum ada duitnya. Kemudian Biro SDM. Perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya tidak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak. Karena menurut saya ini sangat-sangat prinsip ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih Pak, BMN-nya. BMN-nya apa nih Pak? Barang Milik Negara ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain dari gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada, Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati. Karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya Biro Umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
0: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut.

daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Sosial RRI Program 3 Portal Berita RRI.co.id Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Senior Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio Radio Visual RRI dan aplikasi
2: cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Lita Soeba, lepaskan tenaga, masuk!

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pradua itu teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya lo, kau jemah. Terus
0: ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan cak main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak anipu.
3: Ah.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya, Mang.
2: RRINN, informasi, budaya, dan global. RRINN, radio visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, risikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang gambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Steele Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Catatan peristiwa.
5: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman, masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, pembela tanah air.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis, namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi, 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan, kita menindaklanjuti. Kita ingin menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu. ya, kita fasilitasi seperti itu. Ya. Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak ya?
2: Iya, ya. Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, ya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum ya, Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobar ini nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 6,35, iya.
1: Oke.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide iya, apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga
2: iya,
1: mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, ya. Tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Mas?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya?
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda itu.
1: Iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RR ini ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Iya. Nanti, pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, iya, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
1: pertama
2: waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak ya, untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini, semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Marindo, selamat pagi. Pak, mohon maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
0: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
0: Iya. Begitu, Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat, Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
0: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
0: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah ya kan pertandingan tengah malam tuh.
0: Iya, dini hari
2: tengah malam
0: pagi
2: dengan pubu.
0: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
0: Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih. Tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik. Karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
0: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
0: Iya, gitu. Antusiasme
2: pagi.
0: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
0: waktunya,
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
0: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak. Gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
0: Semua free
2: Tapi
0: ya.
2: Kalau

0: UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh Pak, itu kan gimana mereka kan momentum
0: iya.
1: Justru ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya. Iya.
0: Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong gitu.
1: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free
0: fasilitas
1: gratis.
0: Nobar semuanya free.
1: Ya, ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
0: jajan
1: ya.
0: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Ya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
0: Ya. Di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi pamung praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
0: Iya.
1: Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini
0: Pak. Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa
0: yang
1: itu Pak? Bocorannya
0: meramaikan,
1: Pak?
0: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
0: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk
0: gitu.
1: Hadir
0: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
0: Kita akan minta surat, kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana Pak? Bagi
0: nanti dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
0: Oh, enggak
1: perlu
0: harus,
1: ya.
0: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
0: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak, terutama di
0: Alhamdulillah
1: sudah terasa
0: bisa
1: ini.
0: Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting. Karena setiap saat, setiap hari, tiap minggu, tiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama ya. Menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Sebagai Staris Daerah Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia
4: dibangun
3: putus sekolah, kemiskinan,
4: dan bambu,
3: dan terpaksa bekerja
4: hidup
3: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran
5: 4 kali lipat. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang mixer, Pak?
3: Ya, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang mixer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
1: Ya. Identitas saja, Pak?
2: Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
1: Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih, mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpan apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk gitu kan.
1: Ya.
2: Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka di ada titik aman karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama, yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka-reka saya pengen lawan yang siap tim mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner-up-nya akan ketemu dengan runner-up I, ketemu dengan runner-up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner-up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja, kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup. Gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. Gitu kan. Dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengambuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya suguhan pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Karena biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup lelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang sehari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena mereka terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi
2: style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini kayak lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya. Nah,
1: gitu ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: okay.
2: Gak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang tuh mau kita ngomongin Harry Kane, Kylian
1: Mbappe,
2: Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup E. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi average goalnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup E. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Yeah. Contoh katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Sabil.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya Bung Yanto ya untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya Bung Sabil, karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini enggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat pencetak gol terbanyak
0: betul
1: di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang hanya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup E yang ketiga, atau penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup E Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko untuk tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana

0: semua pemain-pemain hebat Bung Sabil
1: yeah.
0: ini membawa timnya juara ya
1: yeah.
0: contoh misalnya Ronaldo ya itu pemain yang hebat
1: yeah.
0: potensi golnya juga tinggi tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nah Mbappe ini sudah walaupun dalam usia yang muda sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi, Messi juga 2022 ya, 2022 di
1: yeah.
0: Qatar dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
1: Iya, yeah, akhirnya melegakan sekali ya yeah. untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi yeah. juara fix. The real God kata netizen. Dan menyantai kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Bung Yanto kita sapa ya. Terlebih dahulu dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung, selamat dini hari.
1: Jaya Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
1: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya.
1: Yeah.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
1: Irak Senegal.
2: Ya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
1: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak apa nggak main secara secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
1: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga aja ya.
1: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
1: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini ya seperti teman kemarin ya. Terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi ada greget, ada perlawanan. Yeah. Ya 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Ningsi. Amin.
4: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 Bang untuk Prancis 2 begitu Bang.
1: Oh siap, ini banyak mendukung Prancis nih. Terima kasih Maning sih.
4: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Maning sih, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
1: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menunggu.
1: Waduh.
5: Bola.
1: Udah iya. Habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya
5: nih. Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
1: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya terima kasih.
1: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh line 1. Selamat pagi Pak Fadil, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
1: Iya, ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya berdua ini?
1: Oh, kabarnya Buana. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Iya.
6: Iya, sehat-sehat ya.
1: Iya, ya, sehat-sehat.
6: Saya Pak. Ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, kena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam

0: sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
0: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
0: Iya.
1: Baik, Pak Fadil.
0: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan, dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol, Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan, Bung Yanto?
2: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat sangat wajar ya.
1: Iya. Kenapa tuh?
2: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: yeah.
2: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
1: yeah, klub elit Eropa.
2: Eropa yang yeah. sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
2: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, karena yeah. juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya,
1: yeah.
2: kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Prancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Yeah. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis.
1: Yeah.
2: Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
1: Ecuador
2: ya, itu di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional.
1: Iya.
2: Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis.
1: Yeah.
2: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil,
1: yeah.
2: dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dari 16 pertemuan ini Prancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
1: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
2: Iya.
1: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
2: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
1: Bung
2: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
1: mencetakkan gol ya. Jangan kasih bola ya, Bung.
2: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
1: mentok terus.
2: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah. Dan atau kadang-kadang melenceng. Tapi berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
1: Seperti rudal yang bisa menarget gitu ya.
2: Bola itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
2: Nah, kadang begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi. Oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Lalu bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
3: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
1: Dukung siapa, Pak Andi?
3: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland. Ya.
1: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
3: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland. Pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
1: Oh ya, predator Manchester City memang, juga itu.
3: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
3: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Ya.
3: Apalagi banyak berkancah atau berkiprah di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
3: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
1: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland diborong.
3: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
1: Ya. Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland, namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
2: Dicadangkan ya.
1: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih

0: dia jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
1: Waduh.
0: Dan yang untuk selanjutnya, ya yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya,
1: iya,
0: nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
1: Iya, udah masuk babak gugur.
0: Terima kasih,
1: Bu Sabil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih, kayaknya nih.
2: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
1: Cuman, iya.
2: Cuman tadi prinsi saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
1: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
3: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya, Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
3: Mantap buat Prancis ya.
1: Wis.
3: Ini saya tunggu tadi ya, sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk mencitokan.
1: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
3: Iya, masih belum nyampe ini sih ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama mencetak 4 gol ya.
1: Iya.
3: Ada Osman dan juga Kylian Mbappe gitu.
1: Dembele dan Doué.
3: Iya, betul sekali. Iya.
1: Baik, Pak Mus.
3: Selamat
1: pagi, jaya, Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga, jaya, Bu Ria.
4: Aduh, akhirnya aku kan ke WA. Saya kan lihat aku udah walaupun tadi nggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga nggak tahu, yang penting malam ini Prancis gitu.
1: Iya.
4: Tadi udah baca WA aku belum di Pro 3.
1: Iya, PA nah, Bung Zidan.
4: Iya, Bung Zidan karena enggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang entah berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang. Itu saja.
1: Iya, betul. Iya.
4: Bang Yanto.
1: Iya, betul, ada Bang Yanto di sini.
4: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
1: Semangat selalu, Bu Ria.
4: Semangat Bang Yanto. Begadang buat begadang jalan, jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat, salam olahraga jaya.
1: Jaya, Bu Ria, semangat sekali, Bu Ria. Dan Bung Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner-up ya sebelumnya, juara 2 sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
5: Ya, secara hitung-hitungan peluang, Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini, cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
1: Yeah.
5: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, kemungkinan di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
1: Yeah.
5: Di samping itu ya Prancis sudah punya modal mental juara ya, artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
1: Yeah.
5: Bukan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya, apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
1: Yeah.
5: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
1: Betul.
5: Ya. Kayak Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua.
1: Yeah.
5: Tetapi pengalaman

0: Dia dari 2018, 2022, sekarang 2026. Artinya tiga Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
1: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa.
0: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Termasuk juga Dembele ya.
1: Iya, Dembele.
0: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
1: Iya betul.
0: 4 gol ya, di 3 gol hari ini, dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya atau Senegal, Dembele pernah mencetak gol juga.
1: Iya.
0: Nah, artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan, dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan ya, Bung. Ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada Belanda, ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
1: tim-tim tradisional lah ya, di Piala Dunia selalu muncul.
0: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
1: Iya.
0: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
1: Iya. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan. Iya. Apa itu Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang. Jepang nih.
0: Ya, itu juga.
1: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
0: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
1: Yeah.
0: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya, Bung ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya ya, mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya, seperti Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
1: Iya, ya, betul.
0: Ya. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
1: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, itu dream team itu. Ya,
0: dream team.
1: Iya.
0: Tim tangguh masih eksis lah, Bung ya.
1: Iya.
0: Babak. Ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung ini semakin menarik dan semakin ketat.
1: Iya.
0: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal finalnya
1: kurang
0: ya. Tapi sekali lagi ya, sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
1: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
0: Saya kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
1: kelas ya.
0: Berkelas dan murni.
1: Iya.
0: Memang dari jarak yang jauh ya.
1: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
0: Finishing betul-betul bagus.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya.
0: Ya.
1: Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Danis Habil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senpi dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
0: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
0: Amin, jaya.
1: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya!
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2020 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
0: Wawancara Pro3.
8: Pak Bambang, selamat malam.
9: Malam, Mas.
8: Dengan Fajar di Pro3 RRI. Kabar baik ya, Pak Bambang ya?
9: Yap. Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
8: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada, dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja, apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
9: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan dibandingkan di Oktober kemarin ya sekarang meningkat. Tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus ya jauh lah kan, yeah. Seperti itu dari 48 sekarang menjadi 82 kan, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
8: Iya, yeah.
9: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini memang ada selain terkait dengan adanya apa isu transformasi reformasi Polri, yeah. Yeah. Kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110,
8: yeah.
9: Terus kemudian juga ada
8: SKCK, terkait SIM dan lain sebagainya tuh.
9: SIM, ya, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas,
8: yeah.
9: Mas Ajar. Dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus diperhatikan dari sekian survei kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan, seperti itu.
8: Oh gitu.
9: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum, misalnya seperti itu. Ya, kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan ya pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain pasti akan puas, seperti itu.
8: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dari Kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
9: Walaupun memang penegakan hukum.
8: Ya, nah ini gimana ya, dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa poin tuh kemarin. Termasuk juga penguatan fungsi dan juga wewenang dari Kompolnas sebagai check and balances agar apa ya, ada pengawasan juga lah, tidak hanya sekedar kasih rekomendasi, yeah. Tapi juga ada kekuatan di situ, termasuk secara fundamental dari keanggotaannya juga diubah agar tidak ada conflict of interest. Pak Bambang gimana tanggapannya?
9: Yeah. Ya problemnya kan rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri itu tidak digunakan oleh Presiden. Terbukti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 kemarin, seperti itu. Nyaris rekomendasi itu dibuang lah, tidak ada sama sekali yang diakomodasi. Yang diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidi, Propam, yeah. Dan Irwasum kan, seperti yeah. itu. Dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh, ketika ya sudah menjadi rahasium lah, jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali, yeah. seperti itu. Jadi makanya ya revisi Undang-Undang Polri kemarin jadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah gitu. Makanya kalaupun sekarang surveinya 82,
8: yeah.
9: kita lihat nanti bulan depan apakah masih seperti 82, seperti itu. Karena kalau kita lihat fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri itu profesional dalam penegakan hukum, karena memang tupoksinya di situ kan. Kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing, melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah arah ketika tuntutan masyarakat ini terkait atau bergesekan dengan kepentingan program strategis pemerintah seperti itu.
8: Nah, ini kan kalau begitu angkanya ini volatil banget, seperti volatile food lah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, naik turunnya cepat nih. Prosentasenya untuk kepercayaan publik juga sangat rentan dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar apa nih gitu ya, Pak Bambang ya. Supaya rigid, supaya konsisten kenaikan prosentase kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, apa yang harus dilakukan Pak Bambang?
9: Yang paling penting itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya kan muncul dari transparansi seperti itu. Problemnya lagi-lagi, apakah mungkin Polri ini benar-benar bisa transparan gitu loh. Sementara PR-nya kan sangat-sangat banyak ini terkait dengan penegakan hukum misalnya. Selama ini ada masyarakat yang lapor, nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak misalnya, seperti itu kan banyak sekali gitu. Dan apakah selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu gitu loh. Yeah. Memang upaya di internal, di elit kepolisian ada arahan-arahan, tapi ya lebih pada masih di tahap arahan-arahan saja, tapi implementasi di lapangan masih jauh seperti itu.
8: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian Pak Bambang untuk supaya transparan dan akuntabel itu Pak Bambang?
9: Ya, dengan era teknologi sekarang semuanya seharusnya bisa diakses ya.
8: Oh, secara digital.
9: Terkait dengan apa proses penyelidikan, proses penyidikan.
8: Oke, okay. Misalkan saya melapor.
9: Itu bisa diakses.
8: Oke. Okay.
9: Dengan teknologi sekarang kan sangat memungkinkan itu.
8: Oke. Okay.
9: Gitu. Tetapi kan belum ke arah sana gitu loh. Kepolisian masih lebih berbelanja, anggarannya tambah banyak, tapi belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik ya, seperti itu.
8: Okay.
9: Bangun gedung, beli robot dan seperti itu, padahal ada hal-hal yang lebih urgen terkait dengan transparansi tadi seperti itu.
8: Okay.
9: Kalau dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses, tentunya masyarakat yang berkepentingan ya, tidak dibuka semuanya ya. Pelapor bisa mengakses progres laporannya sampai sejauh mana, terus kemudian kalaupun progres penyidikannya juga seperti apa, gitu, seperti itu akan menjadi akan lebih dahsyat gitu loh.
8: Lebih dahsyat ya.
9: Mendorong Polri bertanggung jawab ya, akuntabel dengan kinerjanya juga transparan seperti itu Mas Ojan.
8: Oke. Jadi kita bisa langsung memantau laporan saya kemarin soal motor hilang itu sampai mana ya. Saya dilapor di Polsek ini. Oh, ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam penelusuran gitu ya.
9: Penyelidikan
8: gitu ya, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya, oh ternyata sedang ditangani.
9: Benar,
8: ini masih dalam proses gitu ya Pak Bambang ya. Oke.
9: Okay. Ya, kalau terkait dengan kasus curanmor ya. Bagaimana dengan kasus sengketa misalnya, ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan. Ini kalau curanmor, malingnya nggak ketahuan, ini masih nyari, masih kesulitan kan?
8: Iya.
9: Nggak gampang gitu loh.
8: Yeah.
9: Kalau terlapornya jelas, ini nggak dipanggil-panggil, kenapa ini? Sudah ada 2 tahun, 3 tahun nggak dipanggil, ada apa? Kan masyarakat mempertanyakan seperti itu.
8: Oke, okay. Baik kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama Vertiger RI. Selamat malam.
9: Selamat malam. Siap Mas Aja, salam sehat untuk semuanya.
8: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mamprotigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami sudah koordinasi, kita tunggu sama lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat, gitu ya.
4: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
6: Malam ya juga, malam ya, panjang sampai tol.
7: Iya. 2,5 jam pak ya antrinya.
6: Kalau di nilam 3 jam.
7: Pak, apa kepada pemerintah?
6: Ya, seperti biasa aja, normal. Normal ya.
4: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasanah melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang suasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa suasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. MK pertama belum MK kedua nanti. Jadi sebulan lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
8: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arum Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
12: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
13: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
12: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
14: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
12: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
11: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
12: Pihaknya cukup optimis target 93.000 ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
15: Mintanya ke Menko lagi, salah-salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
16: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
15: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik, Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
16: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
17: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
16: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
18: Ya, terlibat pengedaran tuh ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
19: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
18: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
19: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut, pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
20: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan terhadap narkotika di wilayah Sumatera Utara.
19: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
21: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
22: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Haryansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Peringatan HANI tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
21: Akan melaksanakan kegiatan pra HANI, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang, berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
22: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Liat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
23: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
22: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor siap menggelar agenda tahunan Festival Biak Munara Wampasi dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan menyelenggarakan Festival Biak Munara Wampasi FBMW pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang unggulan sektor pariwisata daerah yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menjelaskan, penyelenggaraan festival ini telah disesuaikan dengan kalender kegiatan nasional dan persiapan saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan pembukaan pada tanggal 1 Juli 2026 nanti sudah siap dilaksanakan. Bahkan informasi terkini, pada pembukaan FBMW akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara sebaik mungkin. Bupati mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival ini. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor unggulan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
8: Terkait dengan Munara Wampasi yang sesuai dengan kalender nasional kita yang selama ini sudah kita laksanakan, bahwa tepat tanggal 1 sampai 7 Juli itu akan dilakukan pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi. Dan dari laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, begitu juga Saudara Sekda, bahwa kesiapan kita sementara sedang berjalan dan kita pastikan tanggal 1 pembukaannya itu sudah sangat siap. Dan untuk sementara informasi yang kita dapatkan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata.
7: Festival Biak Munara Wampasi akan berlangsung selama 7 hari dengan pusat kegiatan utama di Lapangan Cendrawasih Biak. Berbagai acara dan pertunjukan seni budaya akan ditampilkan untuk memperkenalkan kekayaan kearifan lokal dan keindahan alam daerah. Beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan antara lain Parade War dan Suling Tambur, Festival Adat Apen Beyeren, Pameran Produk UMKM Unggulan Daerah, Kegiatan Snap More, Wisata Keliling Pulau, Parade Perahu Mansusu, serta pertunjukan tarian Yospan dan berbagai acara hiburan lainnya.
8: Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, karena kita tahu salah satu program atau sektor unggulan kita yang ada di Biak Numfor itu pariwisata. Sehingga dengan momentum ini, mari kita seluruh warga masyarakat yang ada Kabupaten Biak Numfor, mari memberikan dukungan penuh. Ya, salah satu kita menjaga kebersihan yang ada di Biak Numfor, karena kita pastikan ketika festival ini dilakukan, akan banyak kunjungan wisata dari luar ke Biak. Tidak saja secara lokal, tapi juga dari mancanegara. Sehingga kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan dan buktikan bahwa memang Biak ini kota yang nyaman, bersih, tapi juga damai.
7: Berbagai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah, melestarikan budaya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah, serta menjadi ajang yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
6: Permintaan pembangunan pos keamanan di wilayah Digul di Gulatas untuk mengantisipasi serangan kelompok separatis bersenjata juga seperti apa informasinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
9: Itu dulu Belanda ada pakai untuk pos PI. Itu di atas di bukit. Jadi di situ bisa dijadikan pos.
10: Yang memang kita belum bisa menjangkau tangan kita untuk melakukan pengamanan dan keamanan adalah utamanya di daerah di Gulatas.
11: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Korowai Kabupaten Bovendigul Adonia Yalengkatu berharap pemerintah segera membangun pos pengamanan TNI Polri di wilayah di Gulatas. Menurutnya, keberadaan pos keamanan sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Ia mengusulkan Kampung Waliburu sebagai lokasi pembangunan pos karena dinilai strategis dan pernah difungsikan sebagai pos pada masa pemerintahan Belanda.
9: Terutama TNI, Polri, dan juga ada ketua ada. Pada kesempatan saya minta untuk daerah di Gulatas, kita sepakat satu lokasi menjadi tempat TNI, Polri bisa bertempat. Saya sudah sedikit bicara dengan teman-temannya di tingkat masyarakat adat saya, di Waliburu bisa jadikan pos TNI, Polri.
11: Menurutnya, kehadiran aparat keamanan secara permanen akan memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok separatis bersenjata di wilayah pedalaman Papua. Sementara itu, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengakui keberadaan pos keamanan di wilayah pedalaman sangat diperlukan. Namun, ia menjelaskan rencana pembangunan sejumlah pos sebelumnya sempat terkendala karena adanya tuntutan pembebasan lahan yang mencapai 200 juta rupiah untuk setiap lokasi pembangunan. Di sisi lain, kenyataannya banyak penolakan dari masyarakat untuk pembangunannya.
10: Kami panggil semua kepala distrik, utamanya di Gulatas. Mereka menolak keberadaan, jangankan kami, terutama rekan-rekan yang dari tentara. Nah, ini kami sedih. Ketika kami dalami, ini ternyata bukan suara asli dari masyarakat. Bukan suara asli dari masyarakat. Sampai waktu itu, bukan sekarang ya Pak Sekda, kepala distriknya pun ikut menolak.
11: Wisnu mengatakan kebutuhan pembangunan pos semakin mendesak setelah terjadinya penembakan terhadap pilot di Bandara Danuage. Peristiwa tersebut membuat berbagai distrik menginginkan kehadiran aparat keamanan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Menurut Kapolres, keberadaan pos bukan hanya untuk memperkuat pengamanan, tetapi juga mencegah berkembangnya pengaruh kelompok separatis terhadap masyarakat. Ia menilai kehadiran negara melalui aparat keamanan penting untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kapolres menambahkan dampak gangguan keamanan juga dirasakan pada sektor ekonomi. Pasca insiden penembakan pilot, akses transportasi udara menjadi terbatas karena sebagian maskapai mengurangi bahkan menghentikan penerbangan ke sejumlah wilayah pedalaman, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
12: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
12: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
12: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
13: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini
3: masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Warta Nusantara.
1: Korupsi masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire, termasuk di 7 kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kejaksaan Nabire di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire memiliki kewenangan menangani sejumlah perkara, mulai dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Sementara penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Nabire juga membawahi 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Dari berbagai perkara yang ditangani, kasus korupsi masih menjadi perkara yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Emma Kristina Dogomo, mengatakan penanganan perkara di wilayah kerjanya masih didominasi tindak pidana korupsi.
3: Ya, untuk penanganan perkara sendiri di Nabire memang kebanyakan kasus korupsi. Ya, korupsi yang kami tangani untuk pajak ini tahun kemarin ya ada satu perkara. Untuk tahun ini semuanya kasus tindak pidana korupsi. Kami membawahi 7 kabupaten.
2: Selain penanganan perkara korupsi, bidang tindak pidana khusus juga memiliki tugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana khusus. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut dimulai dari telah atas laporan masyarakat untuk melihat adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Apabila memenuhi unsur, proses berlanjut ke penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan surat dakwaan sebelum perkara disidangkan. Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Nyoman Ari Wibisana, menjelaskan bagaimana proses penyusunan surat dakwaan.

0: kalau gitu. Rincian perbuatan-perbuatannya, rincian dari perbuatan melawan hukumnya, rincian dari kerugian negara yang ditanggung oleh negara, begitu.
1: Penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Nabire tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, tetapi juga mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui proses tersebut, Kejaksaan berharap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekretaris Jenderal Indonesian National Air Carriers Association (INACA), Bayu Sutanto, memaparkan dampak stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu menurunkan harga tiket sekitar 11% selama periode program berlangsung secara nasional, sehingga dapat membantu menjadi dorongan tambahan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan selama liburan sekolah. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sebanyak 30 orang anggota TPN OPM dari Kompi 1 Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodab 4 Sorong Raya kembali ke pangkuan NKRI. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
3: Kembalinya 9 anggota TPN OPM dari Kompi 1 Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodab 4 Sorong Raya ke pangkuan NKRI disambut Kodam 18 Kasuari dalam suatu upacara ikrar setia kepada NKRI di lapangan Makodam 18 Kasuari berlangsung khidmat. Pangkohapilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai pembina upacara dan upacara diawali dengan pelepasan atribut lama berupa pernak-pernik, ikat kepala, gelang, dan tas noking anyaman yang bermotif bendera bintang kejora digantikan dengan pemakaian kemeja batik Papua yang dilakukan secara bergantian oleh para pimpinan daerah. Selanjutnya pembacaan ikrar NKRI oleh para anggota TPN OPM dilanjutkan dengan pemegang dan mencium bendera merapi selambang NKRI. Pangkohapilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto dalam sambutannya mengatakan kembalinya 9 anggota TPN OPM bersama keluarga mereka ke pangkuan NKRI adalah melalui upaya pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh seluruh komponen pemerintah mulai dari Satgas TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang melakukan upaya menyadarkan mereka sehingga mereka dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Dan akhirnya hal itu dapat ditindaklanjuti dalam upacara pengembalian 9 anggota tersebut bersama keluarga sehingga jumlah mereka adalah 30 orang dan pada prinsipnya pemerintah menerima dengan tangan terbuka.
4: Dari Kodam 1, Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodam 4 Sorong Raya serta keluarga dan kembali ke pangkuan. Yang penting dari kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kembalinya kalian ke pangkuan. Kami segera kepada keamanan, pemerintah daerah, Kodam 4 dengan sangat bangga menerima kalian kembali ke pangkuan.
3: Di kesempatan itu, Letjen TNI Luki Avianto juga berpesan kepada mereka untuk dapat melaksanakan ikrar yang telah dibacakan serta dapat bersama membangun tanah Papua. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah tetap masih menunggu yang lain untuk kembali ke NKRI secara sukarela. Diharapkan upaya-upaya pendekatan humanis dapat terus dilakukan dan menyelesaikan persoalan tanpa pertumpahan darah. Selain itu disampaikan juga dalam operasi ditemukan ada 6 pucuk senjata jenis campuran sebagai saksi kembalinya anggota TPN OPM bersama keluarga ke pangkuan NKRI. Sementara itu dalam konferensi pers Gubernur Papua Barat menyatakan dengan kembalinya ke 30 orang ini maka tugas pemerintah ke depan adalah memperhatikan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan.

0: Gubernur juga mengatakan tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat termasuk TNI Polri dalam menjamin kebutuhan yang mereka perlukan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur termasuk pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi para petani di Maluku. Berikut laporan selengkapnya Syahira Sangaji.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengembangan bibit kelapa di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan unggulan Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan melalui sinergi dengan Direktorat Perkebunan, pihaknya berupaya memperkuat sistem pembenihan kelapa sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Kolaborasi tersebut telah dibahas dalam kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pembenihan kelapa yang dilaksanakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Maluku bersama Direktorat Perkebunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian di bidang pembenihan tanaman perkebunan.
3: Efisiensinya juga dipertanyakan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia berbudidaya. Terus akhirnya dipanen itu kualitasnya juga nanti akan menurun ketika digiling jadi pecah-pecah darinya. Ini ya sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi.
2: Selain pengembangan bibit unggulan, Gunawan menambahkan sinergi antar instansi terkait jadi penguatan program perkebunan khususnya pada komoditas kelapa dan pala. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di Maluku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan daerah, sekaligus mendukung program swasembada dan modernisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Syahira Sangaji melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua, BAHA, membahas perkembangan ekonomi dan juga dampaknya terhadap stabilitas Kamtipmas di Papua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arul Firmansyah.
4: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat.
5: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi, barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
4: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtipmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan.
6: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampak lah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
4: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. PT Pertamina Persero memproyeksi penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait dengan hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Organisasi Maritim Internasional IMO menunda rencana evakuasi para pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Penundaan tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman. Seperti dilansir dari Anadolu, keputusan tersebut diumumkan pada Kamis 25 Juni 2026 dengan alasan untuk memastikan keselamatan pelaut dan juga keamanan navigasi di kawasan tersebut. Sekjen IMO, Arsenio Domiquez, mengatakan keselamatan pelaut tetap menjadi prioritas utama. Dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Vera Zofonereva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andreja Klevak dan Nika Radisic dalam dua set langsung. Aldila Zofonereva menang 6-1, 6-2 pada perempat final turnamen WTA 500 di Bethlehem, Jerman tersebut pada Kamis 25 Juni 2026. Mereka mengendalikan pertandingan sejak game pertama hingga laga berakhir. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hingga akhir Juni, jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau telah melampaui kuota awal yang disiapkan oleh pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter.
1: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat.
2: Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kuota awal sebanyak 32.000 lebih siswa kini telah terlampaui. Hingga saat ini lebih dari 48.000 calon siswa berhasil dijangkau meski kebutuhan untuk jenjang sekolah dasar masih terus dipetakan.
1: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tetapi sampai hari ini sudah lebih dari 48.000 yang terjangkau. Kita sudah over untuk SMP dan SMA, masih ada kekurangan untuk alokasi tingkat sekolah dasar.
2: Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
3: Sama, tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya Suro ya, dari Suro kan, ini kan masih kita di Tanah Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Berapa jumlah pekerja? Biasanya 900-an, artinya berapa? 600-an?
4: 679. Apa ganti? Jadi dengan capaian progres?
3: Progres masih bagus, ini masih 87% ya? 87%, bagus mas kan? Jadi meng-encourage penyidik saya bisa ngebut tapi ya, itu selesai. Tapi ya harus diakui kalau kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, sisa benar-benar sisa orang aja yang kurang tenaga
2: kerja aja. Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, pendidikan layak bukan lagi sekedar mimpi, melainkan ruang nyata bagi mereka untuk terus bertumbuh. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
5: 5.000 ada, kalau sekali pertama kan, tujuh bulan pertama.
6: Perjalanan satu tahun Sekolah Rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru memang punya cerita tersendiri. Bagi kepala sekolah Rifki Hakim, menyatukan anak dari berbagai latar belakang dan karakter jelas menjadi salah satu tantangan terbesar.
7: Satu problema yaitu karakternya berbeda-beda. Nah, itu adalah permasalahan kami menyamakan satu frekuensi supaya anak-anak ini menjadi tujuannya sama. Jadi belajar di sini dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya.
6: Namun, segala upaya itu perlahan berbuah manis. Sekolah berhasil mendekatkan kembali kebutuhan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya mungkin merasa jauh dari mimpi. Salah satunya Naila Indira Putri, siswa kelas 1 jenjang SMA yang kini bisa merasakan pendidikan yang layak.
8: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
6: Lebih dari sekadar belajar, Indira bahkan kini berani mengambil tanggung jawab lebih dengan terpilih sebagai ketua OSIS.
8: Mungkin dari rasa mandiri dan kepemimpinan itu lebih terbuka sekarang, karena sekarang saya diamanahi untuk menjadi salah satu ketua OSIS di sini. Jadi mungkin saya bisa membimbing teman-teman yang lain untuk keaktifan mereka di organisasi seperti itu.
6: Cerita Indira hanyalah salah satu bukti nyata. Menurut Rifki Hakim, setelah satu tahun berjalan, anak-anak yang dulu jauh dari akses pendidikan kini mulai membuktikan diri lewat berbagai prestasi.
7: Binaan kita selama satu tahun, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkembang sejauh ini. Terutama ya karakter, terus prestasi-prestasi juga sudah mulai muncul. Alhamdulillah untuk akademik anak-anak kita juga sudah mulai muncul. Kemarin jadi olimpiade, juara juga. Jadi ya perlahan tapi pasti kita makin merangkak untuk ke arah prestasi yang lebih baik lagi.
6: Perubahan positif di sekolah ini jugalah yang memberi rasa haru dan bangga bagi para orang tua. Yaswin, salah satu wali murid, melihat sendiri bagaimana sang putra yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA berkembang jauh lebih baik.
9: Yang terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolong.
6: Rasa syukur yang sama juga dirasakan oleh Barkati. Sebagai seorang ayah, rasa rindu karena jarang bertemu sang putri langsung terobati. Tatkala melihat, ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri.
10: Jadi perkembangannya, apa yang berkembang? Terutama kan masalah kerajinan, kanon kan bisa untuk mandiri itu deh. Nah, itu bang, 5.000 ada. Kalau sekali pertama kan, tujuh bulan pertama. Ya semoga berhasil lah cita-citanya.
6: Potret perubahan di tanah Banua ini nyatanya juga dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Kemenko Polkam, Kartika Adiputranta, program ini berhasil menyentuh kembali anak-anak negeri yang jauh dari jangkauan pendidikan.
11: Beberapa tahun yang lalu kami datang ke Kupang, datang ke Jogja, datang ke Lombok, ya. Sangat terasa manfaatnya. Anak-anak semakin tumbuh percaya diri, ya, semakin berani dia mengungkapkan keinginannya yang mungkin dulu tidak pernah terpikir seperti itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, lihat anak-anak sekolah rakyat ini sama dengan melihat masa depan Indonesia ke depan. Itu, Mas.
6: Karena itulah bagi Kartika Adi, semangat anak-anak yang dulu jauh dari angan-angan ini harus terus dirawat.
11: Tentunya mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kita ya. Karena di sekolah raya tidak pernah diarahkan mereka harus jadi apa. Terserah mereka mau pengen apa. Ya. Sehingga kedepannya mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu mas terutama.
6: Satu tahun merajut asa hanyalah sebuah langkah awal. Sekolah rakyat berkomitmen untuk terus hadir, memberi ruang untuk mimpi-mimpi anak negeri agar terus tumbuh tanpa terkecuali. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Qaudri mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: So it is absolutely critical that we follow up on.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Qaudri dalam pengarahan pers kemarin di Jakarta mengungkapkan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Qaudri mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu. Qaudri menjelaskan terdapat 5 inisiatif utama yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan.
3: Pakistan memiliki salah satu sistem pendidikan kedokteran terbaik di dunia. Kami memiliki lebih dari 106 fakultas kedokteran dan setiap tahunnya meluluskan lebih dari 20 ribu dokter. Para dokter kami tidak hanya mengabdi di Pakistan, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Indonesia dan Pakistan sedang mengerjakan semua inisiatif ini. Kami terus membuat kemajuan.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Islamabad pada Desember 2025 mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan keinginannya agar Pakistan mengirimkan para tenaga profesional di bidang kedokteran.
4: Termasuk mereka juga menyampaikan ingin membantu tenaga dokter gigi juga, tapi kita ingin, karena kita memiliki kebutuhan akan tenaga kesehatan, terutama dokter yang sangat besar yang belum terpenuhi, oleh karena itu Pak Presiden ingin melakukan percepatan.
2: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad Desember 2025 meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan, pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, kemudian pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia.
1: Second is the medical education.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Third is the specialized training of Indonesian doctors in Pakistan. They are oncology.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci kini menyelimuti ratusan jemaah haji Tarakan. Di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit, terselip kisah-kisah haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Berikut informasi selengkapnya Setia Widadi.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, dibalik kebahagiaan yang memuncah, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal, kuota jemaah Haji Kaltara mencapai 489 orang.
2: Terdiri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan, ditambah asrama lagi.
1: Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa, 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun.

seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah, saya sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jamaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020? Ya, enggak sih. Ada penyakit bawaan. Ya, ganti almarhumah.
2: Bapak sedang haji.
1: Ya, pastinya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak ya?
2: Banyak kan doa.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
3: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
2: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
3: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
2: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
3: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
2: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
3: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kami kutip dari kantor Berita Antara, menurut Budi, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

0: Nah, baik, untuk pagi ini kita tidak hadirkan dulu topik-topik pilihan ya, karena sesaat lagi kita akan hadirkan pertandingan sepak bola antara Uruguay versus Spanyol pada laga pemuncak babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Duel Uruguay versus Spanyol merupakan penentu nasib kedua kubu menuju ke 3-2 besar, di mana masing-masing tim belum memastikan tiket ke fase gugur. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah menghadirkan pemerhati sepak bola nasional Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, apa kabar?
0: Baik Bung Jupri, kelihatannya Pak Atong sudah menunggu di ujung telepon ini.
1: Siap, siap.
0: Pak Atong, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Antusias sekali nih Pak Atong menunggu Spanyol kelihatannya.
2: Kalau Pak yang ditunggu itu Francisco Valverde.
0: Oh begitu ya. Silakan kalau Prato, bagaimana pertandingan hari ini Spanyol versus Uruguay?
2: Skornya bisa tipis, bisa draw, bisa 2-0 karena Michael Oyarzabal, Ferran Torres, Yamin Lamal itu sudah sangat dikenal sama bek Uruguay. Jadi di Uruguay itu ada kata kuncinya, ada Francisco Farfesi itu bermain di Real Madrid. Jadi dia sangat kenal back Spanyol semua. Jadi ya kemungkinan besarnya lebih. Tapi kalau draw itu yang bahaya Uruguay, dia bisa jadi peringkat ketiga, itu dia akan mendapatkan lawan berat. Jadi Uruguay mungkin lebih memilih mengejar kemenangan. Darunnya sama Francisco Valverde itu akan sangat bekerja keras untuk mencetak gol. Itu saja
0: kompetisi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
3: Salam
0: olahraga jaya Pak Irfan.
3: Jaya betul.
0: Jadi siapa yang menang ini Pak Irfan?
3: Aduh, saya punya lagi prediksi ini. Kalau saya lihat ini Spanyol dengan siapa ya?
0: Uruguay Pak.
3: Uruguay.
0: Iya.
3: Saya itu prediksi saya kalau bisa 3-2.
0: Oh, 3-2 buat Spanyol begitu ya?
3: Iya. Karena kita tidak bisa menentukan ini sekarang Spanyol dengan Uruguay karena masing-masing ada bintangnya Pak.
0: Iya.
3: Iya, oke Bang.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, selamat pagi, salam olahraga. Bu Indah.
4: Iya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini kita sedang bicara pertandingan sepak bola Uruguay dengan Spanyol. Bagaimana menurut Bu Indah?
4: Kalau saya sih, enggak tadi siapa, karena saya pendukungnya Argentina.
0: Oh, begitu.
4: Jadi, siapa yang menang berarti dia yang beruntung cuma itu, Kak.
0: Iya. Baik.
4: Dan semoga Piala FIFA ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Oke, Kak. Makasih, Kak.
0: Terima kasih banyak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya Bayanti di Toli-Toli. Bayanti, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga jaya.
0: Ya, jadi Spanyol salah satu favorit Bayanti bukan nih?
5: Oh, Spanyol.
0: Oh, begitu ya. Bagaimana menurut Bayanti pertandingan hari ini?
5: Kita mau lihat dulu ya Uruguay gimana ya, karena kita nggak mengikuti 1930. Jadi pengen tahu juga kekuatan Uruguay itu seperti apa. Pokoknya Spanyol dengan permainannya yang wah cukup emang agresif sih sebenarnya. Luis De La Fuente itu masih jadi pelatih nggak?
0: Ya nanti dibahas oleh Bung Jupri ya lebih jauh ya, soal Spanyol ya.
5: Kalau dia masih jadi pelatih, wah saya yakin pasti timnas Spanyol hari ini dapat juara. Yang pasti.
0: Baik, Pak Yanti.
5: Tetap semangat.
0: Okay, terima kasih banyak Pak Yanti ya. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga jaya. Bung Jupri, kalau melihat dari line up yang sudah ada begitu ya, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa dua kesebelasan ini adalah dua kesebelasan dengan generasi-generasi yang sangat muda begitu ya. Itu bagaimana peluang dari mereka ini, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lebih melihatnya, mengawalinya adalah sebenarnya kalau kita lihat awalnya ya, awalnya di grup ini diperkirakan akan berjalan mudah. Karena kalau kita lihat kan ada Spanyol, ada Uruguay, kemudian juga ada Cape Verde,
0: yeah.
1: Kemudian juga ada Arab Saudi. Diperkirakan Spanyol dan Uruguay akan mulus gitu jalannya sampai ke babak 32 besar. Tapi rupa-rupanya ada ganjalan bernama Cape Verde gitu. Dan kalau kita lihat bahkan Uruguay ya, Uruguay bukan hanya soal ditahan imbang kemarin di laga terakhir mereka lawan Cape Verde dengan skor 2 sama, tapi lawan Arab Saudi juga mereka nggak bisa menang, satu sama skornya. Jadi saya kira ini adalah apa ya, bisa dibilang laga hidup mati buat Uruguay. Apalagi kalau kita lihat bagaimana juga performa mereka tidak meyakinkan di dua laga awal. Ya ini tantangannya menjadi lebih berat gitu kan. Lawannya Spanyol secara head to head mereka belum pernah menang. Dari 10 pertemuan 5 kali menang Spanyol, 5 kali imbang. Jadi ya bicara head to head ya tidak mendukung. Tapi lagi-lagi ini pertandingan terakhir, artinya pasti akan habis-habisan apa Uruguay yang dilatih oleh Marcelo Bielsa. Dan Spanyol saya kira ya tetap ya dengan materi pemain yang mereka miliki ya, bisa dikatakan pasti lebih unggul karena mereka punya Yamal di sana.
0: Kalau kita penuh pemain bintang lah di Spanyol begitu ya.
1: Iya betul. Dan Oyarzabal juga kemarin kan ceritakan 2 gol juga. Jadi ini pemain-pemain yang saya kira sangat-sangat berbahaya buat Uruguay yang saya lihat memang masih banyak apa ya PR-nya banyak banget tuh ini gitu. Karena di laga terakhir kemarin mereka saat tendangan bebas juga tidak disiplin apa pagar hidupnya, kemudian di gol kedua Cape Verde juga ada kesalahan operan juga. Jadi ya itu masalah-masalah elementer yang harusnya memang tidak terjadi di level tim yang main di Piala Dunia. Jadi saya kira ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Uruguay bisa mengkoreksi itu. Dan kita lihat Spanyol menjadi tantangan paling sulit buat mereka untuk bisa, yaitu tadi disebutkan Pak Atong, untuk bisa mengunci tiket ke babak 32.
0: Bagaimanapun Spanyol adalah favorit juara juga begitu ya Bu Jobri ya.
1: Apalagi kan mereka juga datang dengan status sebagai juara Piala Eropa 2024. Jadi ya semua orang pasti akan mengumumkan Spanyol. Tapi dalam sepak bola ya itu, kita bicara soal 11 lawan 11, siapa yang lebih siap untuk bisa memainkan pertandingan terbaik mereka di pertandingan nanti.
0: Nah ini kan mempertemukan dua tipe permainan yang berbeda. Bagaimanapun Spanyol tiki-takanya sekarang ini kan makin cepat begitu ya, dengan pemain-pemain yang sangat muda. Sementara kelihatannya Uruguay masih coba untuk mengandalkan pertahanan dengan serangan cepat juga begitu. Nah itu bagaimana dengan dua tipe permainan yang berbeda seperti ini? Prediksi Anda Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat Marcelo Bielsa kan adalah tipikal pelatih yang memang suka melakukan pressing, kemudian agresif. Jadi akan menarik melihat bagaimana para pemain Spanyol ya untuk bisa mengatasi situasi ini, karena Spanyol kita tahu memang punya permainan yang indah. Mereka punya permainan dari kaki ke kaki yang memang mematikan buat lawan-lawan mereka, dan itu terlihatkan kemarin saat menang atas Arab Saudi. Tapi lawannya kali ini Uruguay ya levelnya tentu harusnya lebih baik ya dibandingkan Arab Saudi, meskipun memang kalau kita bicara duel Uruguay dan juga Arab Saudi ya hasilnya imbang. Tapi kita bisa lihat bahwa secara materi pemain Uruguay kita lihat di pertandingan ini juga tampil dengan tadi seperti disebutkan juga bahwa ada Federico Valverde di lini tengah yang akan jadi kekuatan yang akan meredam, mencoba meredam ya bagaimana tekanan-tekanan dilakukan oleh Spanyol. Kita tahu punya pemain seperti Pedri, ada Rodri di sana. Jadi ini akan menjadi menarik bagaimana duel di lini tengah. Kemudian di depan ada pemain Darwin Núñez juga yang kita tahu juga berpengalaman juga, masih muda tapi dia punya jam terbang yang saya kira juga menjanjikan untuk pertandingan nanti. Itu yang juga harus diwaspadai. Dan Spanyol tentu mereka punya Lamine Yamal yang kita tahu memang berhasil mencetak gol debutnya di Piala Dunia di pertandingan terakhir lawan Arab Saudi. Dan tentunya di pertandingan ini dia akan semakin termotivasi, karena kalau dia bisa menciptakan gol, dia akan bisa menyamai rekor dari Pele menjadi pemain satu pemain termuda yang menciptakan gol di dua pertandingan beruntun. Jadi ada rekor yang dikejar, tapi lagi-lagi kepentingannya adalah bagaimana Spanyol bisa mengamankan kemenangan, karena harus hati-hati juga jangan sampai memang terpleset di pertandingan ini.
0: Nah ini menarik soal Pedri dan Rodri. Dengan tiki-taka seperti ini peran mereka kan sangat penting nih Bung Jupri. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bagaimana Anda melihat penampilan mereka selama ini?
1: Iya, kalau kita lihat memang dua pemain ini menjadi ini ya, apa yang berhasil memang membuat ya itu tadi keseimbangan di tengah, kemudian bagaimana mereka juga bisa memberikan kontrol. Nah makanya saya katakan apakah nantinya para pemain dari Uruguay berani untuk bermain agresif, artinya kalau kita lihat langsung melakukan tekanan, karena mereka punya kemampuan itu sebenarnya. Mereka punya pemain yang cepat di depan, kemudian juga bagaimana Valverde kita tahu di Real Madrid yang mainnya luar biasa, dia bergerak hampir ke semua area di lapangan gitu. Dan ada Ugarte juga yang kita tahu juga memperkuat Manchester United, meskipun memang di MU bisa dibilang kalah bersaing dari Casemiro, tapi ini menjadi kesempatan juga buat Ugarte membuktikan bahwa dia bisa diandalkan di lini tengah dari Uruguay. Jadi saya pikir duel di lini tengah akan menjadi kunci akan seperti apa nanti.

0: sertifikan Pak. Ini cukup bersemangat lumayan ini Pak, cukup pertandingannya itu.
1: Ya.
0: Dan di pukul 9 di waktu Indonesia Tengah itu nanti ada Uruguay sama Spanyol ya Pak.
1: Ya, betul Pak.
0: Ya, kalau menurut saya prediksinya Spanyol akan memberikan 3-1 untuk
1: Spanyol.
0: Uruguay Pak.
1: Oh, Uruguay. Ya.
0: Uruguay, karena dua-duanya sama-sama adu kecepatan Pak, jadi ya namanya itu kan tim raksasa, tapi itu ada persaingan di sana Pak. Apa yang sudah diungkapkan sama Pak Jufri sebagai komentator.
1: Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Jufri. Berikutnya ada Ibu Dewi di Teminabuan, Sorong Selatan. Bu Dewi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jadi kalau di tanah Papua kelihatannya pendukung Spanyol cukup banyak ya, Bu Dewi ya?
2: Spanyol cukup banyak, tapi lebih banyak Argentina dan
1: Belanda. Begitu. Kalau Bu Dewi bagaimana melihat Spanyol hari ini?
2: Oh, kalau saya Spanyol dengan Uruguay 1-1 Pak.
1: Oh, 1-1.
2: Iya, karena di sana ada Yamal, Rodri, Nico Williams. Di Spanyol ya. Kemudian di Uruguay ada Federico Valverde, Darwin Nunes, Manuel Agus, Ugarte. Mereka itu semua pemain-pemain wow. Jadi kalau saya satu-satu lah.
1: Satu-satu
2: tetapi
1: ya.
2: Tapi yang paling pokoknya biarlah semua berhayal, tetapi nanti yang pegang piala adalah famos Argentina. Ada Messi dan Martinez.
1: Iya. Jadi Bu Dewi favoritnya Argentina begitu ya, Bu Dewi ya?
2: Oh, saya Argentina harga mati, Pak.
1: Harga mati ya. Baik, kalau begitu Bu Dewi. Oke, Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Bu Dewi di Sorong ya. Berikutnya ada Pak Cidar di Lok Semawe. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
3: Pagi Om Denny.
1: Pagi, Pak Cidar. Jaya. Bagaimana dengan Pak Cidar? Siapa yang dijagokan?
3: Kelihatannya firasat saya hari ini seperti kemarin Jepang sama Swedia, Om Zaini. Mereka berbagi angka sama hari ini.
1: Oh, begitu ya.
3: Jadi nggak mau ambil risiko soalnya. Jadi mereka nggak ambil risiko. Jadi pas mungkin ini firasat saya hari ini. Imbang hari ini.
1: Imbang ya hari ini ya, pertandingannya ya.
3: Iya.
1: Baik. Okay. Terima kasih banyak ya Pak Cidar. Selamat pagi, salam olahraga Pak Cidar. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Upi pegang mana ini?
4: Saya pegang Spanyol.
1: Spanyol ya? Bagaimana prediksi per Spanyol menurut Anda hari ini?
4: Bagi saya memprediksi mungkin pertanyaan ya, pertanyaannya agak lini sedikit ya. Karena kita sendiri kan artinya bagaimana kapasitas apa? Komposisi pemain dari Uruguay dan
1: Uruguay,
4: Spanyol itu hampir sama gaya permainannya. Ya, apalagi saya titip salam buat tanya untuk lo. Komentator hari ini.
1: Oh, Bung Jufri, ya, Alexander, Pak.
4: Ya. Sama yang namanya sama dengan yang menelpon ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
4: Oke,
1: pagi, salam olahraga, waalaikumsalam. Ya, beberapa pendengar kita memprediksi bahwa pertandingan ini akan ketat dan mungkin imbang begitu ya. Bagaimana menurut Bung Jufri?
5: Ya, pastinya tadi kan saya katakan juga Bung Denny bahwa memang secara kualitas ya. Secara kualitas ini kan sebenarnya dua tim yang bisa dikatakan papan atas lah. Baik kalau kita bicara Spanyol ya, mereka yang salah satu yang terbaik di Eropa. Kemudian juga Uruguay, kita tahu punya dua gelar juara dunia. Meskipun memang sudah sangat-sangat lama ya mereka raih, tapi mereka adalah salah satu yang terbaik juga di zona Amerika Latin. Jadi ini pertemuan yang saya kira menjadi pertemuan antara dua kiblat yang kita tahu memang sejak lama ya menjadi yang terbaik lah di dunia sepak bola gitu. Jadi duel-duel nanti saya kira ya itu tadi akan sengit, dan saya kira mungkin Uruguay pendekatannya mungkin akan lebih keras ya. Mereka mungkin akan main lebih keras karena secara teknik saya kira Spanyol akan lebih unggul.
1: Lebih unggul.
5: Jadi punya kontrol di dua gelandang mereka, ada Rodri, kemudian ada Pedri tadi, dan ada pergantian juga kita lihat juga Mikel Merino pemain Arsenal juga dimainkan sebagai pemain inti. Jadi kalau kita lihat penggantikan Dani Olmo yang biasanya memang jadi starter. Jadi mereka sepertinya akan lebih kuat di tengah, karena Dani Olmo kan tipikalnya lebih yang gelandang serang. Tapi Merino tipikalnya dia lebih gelandang penyeimbang. Jadi kayaknya ada tiga pemain yang kuat bukan hanya dalam hal membantu serangan, tapi mereka kuat dalam bertahan juga. Jadi terlihat memang Spanyol mencoba untuk mewaspadai bagaimana yaitu tadi power yang dimiliki oleh para pemain dari Uruguay, karena kita tahu Valverde kan lumayan berbahaya dengan tembakan-tembakan jarak jauh dia, dan itu sudah dibuktikan bukan hanya di Madrid tapi di Uruguay. Jadi mungkin akan mencoba bagaimana membatasi area pergerakan dari Valverde yang kita tahu memang punya mobilitas yang sangat

0: sangat tinggi.
1: Baik.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
1: Baik, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol bersama dengan Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Bung Indra, Bung Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri yang telah jelas belang jalan pertandingan antara Uruguay menghadapi Spanyol. Saat ini lagu kebangsaan dari kedua tim sedang berlangsung.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.